yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam jam yang ketiga ini dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Kita masih lagi dalam Kopi Bola Pagi bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awad. Tapi nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang ada dalam jam

0: Celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam kopi bola pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Harry Kane. It's Kane! Oh, wow!
2: Baik, kita kembali dalam kopi bola pagi. Itulah dengarkan sorakan bergemuruh di stadium pada awal pagi tadi, iaitu menyaksikan perlawanan di antara England dan juga
3: Kongo.
2: Ah, Kongo. Ah, okey. Ah, bergemuruh Harry Kane. Dua jaringan di saat akhir. Ingatkan sebab Kongo gol yang pertama pada minit ketujuh. Ingatkan memang is coming home. Betul.
3: Kan?
2: Rupanya ada lagi sinar untuk kepusingan 16 terbaik. Okey. Jadi kita nantikan apakah keputusannya untuk USA dan juga Bosnia pula. Sebabnya England akan berjumpa dengan bila layak ke pusingan 16, England akan menentang Mexico. Tuan rumah nanti untuk pusingan 16 yang terbaik. Okey.
3: Sekarang ni USA menentang Bosnia, masuk ke minit yang ke-8, masih lagi 0-0.
2: Okey. Dan sambil-sambil tu, sambil-sambil kita cerita bab bola ni, kita nak cerita jugalah vibe-nya, kan. Kalau dalam bola sepak ni, dia nama pun pasukan.
3: Yeah.
2: Jadi kerjasama berpasukan lah. Ada sebelah orang, dalam tu ada penyerang, ada pertahanan, ada sayap kiri, sayap kanan.
3: Pemain tengah ada.
2: Kan. Lepas tu kalau penyerang pun dia ada 3 orang. Dia ada drop striker, dia ada apa ni, forward, kan. Okey. Dan bagi anda, siapakah teammate yang paling penting yang banyak menyumbang kepada kejayaan anda? Sebab bila berpasukan ni, dia memang kena ada kerjasama. Kalau seorang-seorang kerja pun, dia tak pasukan namanya tu. Dia namanya masukkan je. Okey. Siti, Siti cakap dia pilih Mak Faizal dekat pejabat. Saya ada seorang rakan sekerja. Kami selalu saling backup bila seseorang tu salah seorang tu cuti atau kerja terlalu banyak. Sebab tu kami boleh capai target bersama. Kalau semua nak jadi hero seorang, memang akan jadi huru-hara, tak menang tangan. Boleh lah, tapi rasa macam agak susah lah. Orang lain waktu rehat dia rehat. Anda mungkin waktu rehat tu mungkin
3: tak rehat
2: ataupun rehat pun kejap je. Sebab nak kena catch up dua kerja, tapi nak kena buat seorang, kan.
3: Okay. Amir dan Islayang katanya, kawan-kawan surau sentiasa ajak saya ke arah perkara yang baik.
2: Okay. So itu pun salah satu jugalah. Kejayaan ni bukannya dekat dunia saja, tapi di akhirat pun kita perlu kejar juga. Jadi itu betul. Kadang-kadang kita duduk cakap, oh, saya punya pasukan ni baik, saya main pickleball, ball partner saya tu memang cun lah. Tapi tak ada pun. Yelah, partner tu bangsa lain. Memang tak adalah ke arah itu, kan.
3: Betul.
2: Zahir, dalam bola sepak, pemain yang paling penting

0: beri peluang dan ruang walaupun saya banyak buat silap pada awalnya. Kan, bos dia tak serik lah dengan dia. Kadang-kadang ada setengah ketua jabatan dia kata, oh ni tak boleh ni. Tak payahlah bagi dekat dia, merisikokan kita. Kan, tapi tak apa, dia kalau dia takkan, dia tak buat silap, dia takkan belajar. Ada yang bos fikiran macam tu kan,
1: ada yang cari salah, ada yang orang kata beri dorongan bila dia buat salah tu, dia bagi dorongan untuk kita perbaiki kesalahan pun ada juga.
0: Okey, jadi ada juga ke komen-komen yang lain? Dah ada dah yang petik. Nama isteri pun ada.
1: Ada.
0: Mak pun ada. Kawan ada. Kerja pun ada. Bos pun ada. Ada tak selain daripada mereka ni? Mungkin jiran, mungkin saya punya pengawal dekat rumah. Mungkin musuh saya adalah teammate yang paling banyak menyumbang kepada kejayaan. Ada?
1: Daripada
0: musuh tu kan, dia suka benci kita, kutuk kita, tapi dia membakar semangat kita dari dalam untuk membuktikan yang terbaik. Apa dan untuk mengatakan tidak apa yang awak kata tu tidak betul. Ada juga macam tu.
1: Ada. Dan kalau suami dia, kalau golongan suami dia kata isteri penurun semangat, demi kolang isteri juga dia merasakan suami penyokong nombor satu dalam setiap impian. Kasih Nabilah dari Ceras, Selangor.
0: Alright, Nabilah, thank you. Yang mana belum lagi komen, jomlah hubungi kami pun boleh juga. Kami buka dua talian untuk anda hari ni. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 1.09.
1: Di antara gadis-gadis seluruh

0: ke Kinrara, juga Bandar Sawi ke Plaza Tun Sanwe. Beralih ke Elite Plan dari Bandar Usaha Jalan Putra ke Sivil, manakala di Grand Saga Plan dari Bandar Tun Hussein On ke BGA. Trafik juga perlahan di NKVE arah selatan dari Kota Damansara ke Damansara. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi hak laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Selain itu, Taufik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesas pelan dari Bukit Rimau ke Haikom, Haikom ke Sifil, Sifil ke Susu Pesir dan Kewajipan, Kewajipan ke Susu Subang, Awang Besar ke Susu Lebuh Raya Max, Awang Besar

0: Dan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Baik, itu dia Miki Masubara dengan tajuk lagunya Stay With Me. Stay With We. Stay With Us. Kerana us akan terang, akan temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Dan semoga kekal hingga ke jannah kepada anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan.
1: Amin.
0: Pada tahun ini mungkin yang ke-23 tahun.
1: Wow.
0: Mungkin yang pertama. Kami doakan yang baik-baik saja untuk anda pendengar di Selangor FM. Okey, kita kembali dalam Kopi Bola Pagi. Siapa teammate yang banyak menyumbang kepada kejayaan anda? Kata Azlan, saya paling terharu bila kawan-kawan sanggup datang membantu masa saya berpindah rumah. Masa susah baru kita tahu siapa teammate sebenar. Bukan masa senang aja, bukan waktu menang aja mereka ada. Tapi waktu susah, waktu duka, waktu luka, mereka sentiasa bersama dengan saya. Itu dia komen daripada Azlan.
1: Okey, Ika dari Kuala Selangor katanya, suami saya sentiasa beri ruang untuk saya kejar impian walaupun sibuk uruskan keluarga, dan dalam masa sama selalu ingatkan saya supaya jangan cepat putus asa bila berdepan dengan cabaran.
0: Okey, itu dia.
1: House baby.
0: Amboi. dia, tapi iyalah kan, bila suami perlukan sokongan daripada isteri perlukan sokongan daripada suami. Tapi tadi saya main lagu Miki Masubara, nyanyian daripada penyanyi daripada Jepun kan. Saya teringatlah pasukan Jepun dalam Piala Dunia FIFA 2026. Walaupun mereka tak mara ke pusingan 16 kerana gagal menangasi kehebatan Brazil. saya tak ada batuk apa pun. Tapi mereka viral tau. Minggu ni daripada perlawanan mereka hari Isnin, awal pagi tu, sampai sekarang ni masih lagi tular. Sebab apa? Sikap penyokong. Yang lepas habis je perlawanan, mereka akan kutip sampah. Sama-sama tau. Semua tau. Bukan seorang dua je. Semua akan buat benda yang sama. Satu lagi, saya kagum dengan kehebatan mereka, kerjasama mereka, bertungkus lumus sehingga ke wisil penamat. Walaupun kalau kita tengok on paper memang agak berat lah.
1: Betul.
0: Nak menangasi, mengatasi Brazil ni on paper lah. Sebab Europe kan, kita pun tak ada sejarah lagi Asia ni berjaya. Dan Jepun pun memang selalunya terkandas dalam round 16 kan. Tapi game malam tu memang
1: A.
0: Memang Amerika lah. Memang A lah. Persembahan mereka tu memang A lah. Kesungguhan mereka tu kan. Jadi itu dia yang boleh kita ambil contoh juga daripada masyarakat di negara Jepun kan.
1: Baik.
0: Pergi sokong je pasukan kegemaran mereka, habis tu kutip sampah.
1: Kan?
0: Bukan susah pun. Sampah sendiri kan. Tapi mereka ni bukan sampah sendiri je. Satu stadium di bahagian penduduk mereka tu, yang bahagian kursi penyokong penyokong Jepun tu, dia kutip, dia pastikan sebelum dia keluar tu dia nampak sampah dia akan buang.
1: Baik.
0: Oh, dahsyat betul lah. Okey, kita nak raikan pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kak Dewi, kenapa gigi-gigi suaranya? Line hujan ke?
2: Nak hujan.
0: Kak Dewi?
1: Nak hujan.
2: Ya.
0: Kita tak clear lah Kak Dewi. Kak Dewi call sekali lagi boleh?
2: Okeylah. Apa benda yang bunyi tu?
0: Itulah. Gigil-gigil dengarnya. Okey, kita kejap lagi Kak Dewi telefon balik. Baik.
1: Baik.
0: Itu dia Kak Dewi. Tapi ada seorang lagi ni. Siapa berani-berani telefon kita ni? Hello.
3: Hello. Assalamualaikum Hafiz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Cik Tamizi?
3: Ya, saya.
0: Okey. Apa khabar? Ni dengarnya dekat luar je ni. Kedap je bunyi dalam kereta ni.
3: Dalam kereta. Baru balik sarapan.
0: Okey. Baik. Alhamdulillah dah sarapan pagi dah hari ni. Lebih bersemangat lah untuk kita sembang dalam Kopi Bola Pagi ni.
3: Ya.
0: Alright. Kita nak ambil vibe lah untuk pasukan bola sepak yang kita tonton dalam perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Sekarang ini pun sedang melangsung USA dan juga Bosnia ni masih lagi 0-0 di minit ke-40. Tapi dalam cerita sukan dalam permainan berpasukan ni, Cik Termizi ada sukan berpasukan yang Cik Termizi pernah main ke? Bola lah kot.
3: Banyaklah pasukan, contohnya bola sepak, rugby.
0: Okey, Cik Termizi paling kau permainannya apa? Rugby ke bola sepak?
3: Bola sepak.
0: Bola sepak.
3: Bola usaha. Hello?
0: Hello. Dengar. Okey, Cik Tirmizi dengar. Kami macam jauh je dengar suara Cik Tirmizi. Okey. Teammate ni yang banyak menyumbang kepada kejayaan Cik Tirmizi lah. Mungkin Cik Tirmizi boleh kongsikan sikit.
3: Dalam satu-satu pasukan tu, contohnya bola sepak, individu tu penting juga. Tapi kebanyakan ada peranan masing-masing.
1: Okey.
3: Peranan masing-masing, contohnya macam kalau dia seorang tu main striker atau penyerang, dia perlu ada bantuan daripada sama ada daripada wing kiri kanan, midfield, attacking midfielder, apa semua ada peranan lah. Bukannya hanya kepentingan individu tu saja. Mana kalau individu kita main pasukan memang payahlah nak menang kan. Kalau kecuali kejohanan tu individu, macam badminton individu tu lain, kita sendiri kena main sungguh-sungguh. Bermakna peranan dalam satu pasukan tu kita letakkan bersama-sama, makna tanggungjawab bersama.
0: Okay.
3: Tapi jangan seseorang tu mudah melakukan kesalahan. Contohnya macam contoh pagi tadi tengok Senegal dengan Belgium kan. Dah last minute tu tiba-tiba kena penalti. Kita tak boleh lah salahkan individu tu. Dia mungkin bukan dia sangat je nak
0: tackle lu.
3: Penalti kan. Lepas tu jangan kita dalam teknik kita menyalahkan dia 100% apa semua. Dia mungkin dalam keadaan terdesak, dia nak menyelamatkan keadaan. Rupanya melakukan kesalahan yang di masa pengadil. Maknanya dalam satu pasukan tu, pertama sekali sebab tu sebagai kalau main sebagai ketua pasukan, jangan suka menyalahkan individu. Dia kena bagi semangat kepada rakan-rakan, terutamanya dalam keadaan getir lah. Contoh macam Belgium tadi, orang dah hashtag dah dia akan kalah. Ketinggalan 2-0 kan.
0: Sekali dia comeback saat-saat akhir tu. 86 dengan 8 minit 86.
1: Apa benar, 89.
3: Mana 5 minit sebelum akhir tu dia score 2-1.
0: Lepas tu
3: bermakna terlampau. Saya nampak Senegal bila dah minit ke 80 dia dah mula slow down, over confident dia lagi.
0: Lepas tu lagi
3: orang Melayu cakap dia ada cincin luk makan petang kan.
0: Lagi orang cakap lagi rasa tak sedap tu bila dia dah leading. Yalah, minit 86-89 dia keluarkan Sadio Mane. Dia keluarkan pemain utama dia tu kan. Memang susah nak buat lah.
3: Simpan untuk next game lah.
0: Sekali boleh kena 2-0. Memang silap pencaturan lah. Kena 3-2, 3-2.
3: Sama kan macam England game England tadi. Mana teammate tu, mana dia kena pasukan, mana pasukan England. Saya tengok dia tak putus asa, mengasak-mengasak walaupun ketinggalan tak awal minit ke-6 dah kena kan. Lepas tu dia tak putus asa, dia serang-serang lawan. Dalam beberapa minit dia bagi saya, pandangan saya, dalam satu pasukan tu bukannya individu tetapi semua memainkan peranan yang sama untuk membantu kemenangan pasukan lah.
0: Dan dalam masa yang sama juga, bila kita dah agih-agihkan kerja tu, lakukan tanggungjawab masing-masing tu kan.
3: Macam kita lah di luar rezonkan kan, contohnya keluarga, mana kita ada kerjasama di antara keluarga tu. Kalau kita ber NGO lah, mana kita pun ada tanggungjawab masing-masing. Dengan letakkan beban tu pada dia.
0: Yang
3: kita tak nak.
0: Sebab
3: jangan jadi penumpang lagi.
0: Jangan
3: jadi penumpang dalam sesuatu
0: organisasi.
3: Dalam barangkali
0: dalam satu organisasi tu jangan jadi penumpang. Kita nak kerjasama tapi kita tak nak beri kerjasama. Itu pun tak nak juga kan.
3: Sama juga macam sukan lah bola. Kita jangan jadi penumpang lah.
0: Yelah, betul. Kalau awak kerjanya sebagai attacking, kerja awak menyerang lah. Jangan tiba-tiba awak nak pergi duduk, pergi jaga gol pula. kan, dah buat kerja orang tu. Okey, Cik Tirmizi, terima kasih untuk cerita hari ini dalam Kopi Bola Pagi. Assalamualaikum, hati-hati. Dah balik dah. Alright. Okey, itu dia cerita daripada Cik Tirmizi. Hari ini ni cerita panjang. Dia kupas sekali perlawanan England dan juga Congo, juga Belgium bersama dengan Senegal. Kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu. Kami nak kongsikan info trafik semasa. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Selamat pagi.

0: utama. Dalam pada itu, DLKSA pelan dari persiaran Anggit Mukara ke persimpangan Kota Kemuning juga Seri Muda ke Shah Alam. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada Siti Nurdiana dengan tajuk lagunya Terus Mencintai. 8.51 minit pagi, terus dengarkan Selangor FM di frekuensi 100.9. Dan manakala USA dan juga Bosnia, USA terus dan terus menyerang barisan pertahanan Bosnia dan akhirnya telah berjaya merekodkan satu gol.
1: Okay. Folarin Balogun, pada minit ke 45 tadi.
0: Okey, 45 eh. Oh, betul-betul nak habis dah sekarang ini.
1: Yes.
0: Ada 5 minit masa tambahan sebelum kita berubah ke babak separuh masa yang kedua. Okey, kita masih lagi dalam Kopi Bola Pagi di penghujungnya. Roslan ada komen, bagi saya teammate paling penting ialah pendengar dan penyokong yang sentiasa memberi kata-kata semangat. Kadang-kadang satu ayat awak boleh buat sudah cukup untuk mengubah hari seseorang. Yalah, betul lah. Saya ingatkan awak pun DJ juga. Rupanya ialah pendengar. Pendengar tu pendengar. Orang yang meminjamkan telinga dia untuk kita luahkan perasaan. Okey. Terusnya.
1: Okey. Nora ini jadi sebab menang, katanya jiran-jiran saya banyak bantu ketika saya mulakan perniagaan kecil dari rumah. Tadi Opis ada sebut pasal jiran kan. Jadi saya kongsi, jiran saya pun banyak tolong saya.
0: Okey. Kan? Itu komuniti lah tu maksudnya kan.
1: Okey. Azira dari Kuala Kubu Baru katanya kakak saya sentiasa jadi tempat saya berkongsi cerita dan dapatkan nasihat. Okey. Juga satu akhir sekali, Rosli dari Shah Alam katanya pasukan sukarelawan yang saya sertai ajar saya nilai kerjasama dan juga keikhlasan.
0: Okey. Itu dia antara komen-komen yang kita terima hari ini. Untuk teammate yang banyak menyumbang kepada kejayaan anda pada hari ini. Dia samalah macam kita nak cerita sebenarnya, kita tengok Piala Dunia ni. Tapi apa itibar yang boleh kita ambil di sebalik cerita tu? Bukan pasal jaringan je. Aha. Bukan siapa yang hat-trick. Bukan berapa banyak kad yang mereka dapat je. Yeah. Tapi kita nak tengok daripada tu apa nilai murni yang boleh kita petik. Okay? Yeah.
1: Okay.
0: Dalam bola sepak, piala diangkat oleh seseorang kapten. Tapi kejayaan tu dibina oleh seluruh pasukan. Macam tu jugalah dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang berdiri di atas pentas kejayaan, tapi jangan lupa masih ada insan dekat belakang tabir yang menjadi tulang belakang perjalanan kita. Jadi jangan pernah kita lupa untuk hargai mereka selagi kita masih ada peluang. Dan selepas ini kita akan beralih ke jam yang berikutnya.
1: Sebelum nak satu sikit.
0: Apa tu? Ada juga.
1: Ada sikit-sikit lagi. Bayangkan bila satu pasukan tu seorang pemain saja yang kena kad merah, bila main dalam 10 orang dan pasukan ni dipincang. Jadi maksudnya walaupun hanya seorang yang kurang, satu pasukan tu boleh yang kata pincang sikit lah. Okay. Dia punya permainan dia.
0: So?
1: Jadi rakan-rakan sepasukan.
0: Kena bantu lah. Kena banyak bekerjasama lah.
1: Yeah,
0: jangan nanti jadi macam penumpang yang dikongsikan oleh Cik Tamizi kan. Term penumpang tu. Awak nak duduk tapi nak mengambil hasil sahaja.
1: Yeah.
0: Tak nak bersusah payah bersama. Itu yang kita tak nak dalam erti kerjasama ni tau. Okey, kejap lagi utama jam 9 pagi menanti anda pukul 9. Dan selepas itu juga kami akan menanti anda dalam jam yang berikutnya dengan lagu-lagu ini.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agro-pelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Salam khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan dan lokasi.

0: fokus pada pemanduan patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Nah, dari jam 6 pagi tadi anda bersama dengan kami sehinggalah sekarang ini 6.15 minit pagi dah. Ha, masih lagi bersama dengan Apis dan juga Awan temankan anda segmen Teh Tarik Kopi O. Untuk jam yang keempat ni kami bakal kongsikan perkembangan terkini di negeri Selangor. Tapi sebelum itu nak bagi tahu dulu antara lagu-lagu yang ada dalam jam ini.

terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu minggu, satu surah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW para sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Baik, itu dah lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir dengan tajuk lagunya Kias Pansuri. 9.47 minit pagi dah sekarang ini. Dan perlawanan untuk USA dan juga Bosnia dah pun masuk ke minit ke-81. Masih lagi berkeputusan 1-0 berpihak kepada USA.
1: Pemain 10.
0: Iyalah tu kan, kalau kita tengok advantage kepada Bosnia. Adakah Bosnia berjaya mengambil kesempatan keemasan ini untuk menyamakan kedudukan ataupun mengalahkan USA dalam perlawanan ke-16 terbaik? Tak tahulah macam mana. Mungkin kejap lagi lah Ida akan temankan anda. Sambil tu dia akan update. Dah gol pula. US tambah 2. Satu lagi gol pada minit ke-81. Sepakan percuma terus ke gawang dan berjaya memasuki gol Bosnia. Dan sekarang ini USA mendahului Bosnia dengan 2-0 lah.
1: Jaringan oleh Malik Tillman pada minit ke-82.
0: Alright. Alhamdulillah dah settle lah kerja kita untuk hari ini. Untuk temankan anda, edisi 2 Julai 2020 6 hari Khamis pada hari ini. Esok hari Jumaat, istimewanya setiap hari Jumaat kami bawakan ANTT. Apa nak tanya, tanyalah kepada anda. Jika ada persoalan agama, anda boleh kirimkan persoalan anda itu di talian WhatsApp Selangor FM seawal jam 6 pagi. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Pagdating sa buhagi.
1: Antara tumpuan hari ini, peserta ADN Muda Selangor perlu cakna isu semasa hemah lontar pandangan. 7,787 isi rumah terima manfaat program IPR sejak pelaksanaan hampir 3 tahun. Bersama-sama saya Nuruna Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Peserta program Ahli Dewan Negeri Muda Selangor 2026 perlu cakna dengan situasi semasa selain pantas dan berhemah dalam melontarkan pandangan. Speaker Dewan Negeri Selangor, Lau Weng Seng juga berkata, kemampuan menguasai maklumat terkini termasuk isu yang berlaku di luar Selangor membolehkan peserta mengemukakan pandangan berasaskan fakta. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan peserta supaya menghormati perbezaan pendapat serta mengemukakan hujah secara matang dengan mematuhi undang-undang serta peraturan yang telah ditetapkan oleh persidangan. Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR telah memberi manfaat kepada kira-kira 7,787 isi rumah sejak pelaksanaannya selama hampir 3 tahun menurut kata Menteri Ekonomi. Inisiatif yang menjadi pelengkap usaha pembasmian kemiskinan sedia ada bertujuan menangani isu keterjaminan makanan, menyediakan peluang pekerjaan dan mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Kementerian itu juga memaklumkan IPR turut mendapat sambutan amat menggalakkan dan membuahkan hasil yang memberangsangkan. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menggagalkan cubaan menyeludup keluar bunga ganja bernilai 1.69 juta ringgit di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA1 Terminal Sepang Isnin lalu. AKPS dalam kenyataan juga memaklumkan rampasan itu dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar di KLIA Terminal 1. Menurutnya, pemeriksaan lanjut menemukan 39 bungkusan disyaki mengandungi bunga ganja seberat 21.140 kg. Rampasan itu dianggarkan mampu menanggung penggunaan seramai 70,330 individu pada satu-satu masa. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. 5 pegawai agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS ditamatkan perkhidmatan sejak agensi itu mula beroperasi kurang setahun lalu susulan tindakan tegas terhadap kes rasuah dan salah laku. Menurut Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain juga berkata, selain itu seramai 15 anggota sedang berdepan tindakan tata tertib manakala 50 lagi masih dalam siasatan aktif. Beliau juga menegaskan budaya rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pegawai serta anggota di pintu masuk negara perlu dihentikan segera kerana isu integriti masih menjadi duri dalam daging kepada agensi berkenaan. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam yang dibuka secara rasmi kemarin dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di Selangor. Bekas Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran Universiti Malaya, Dr. Kapusami Sigal Varelo juga berkata, kewujudan rangkaian pengangkutan awam itu akan merancakkan aktiviti ekonomi khususnya di kawasan sekitar stesen LRT. Menurut beliau, pembukaan LRT3 dijangka menarik lebih ramai pelaburan serta kemunculan pelbagai jenis perniagaan termasuk kedai runcit, pusat beli belah, pasaraya dan premis makanan. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala petang ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida, ketemankan anda dalam Hello Selangor hari ini 2 Julai 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Oh, jadi 5 jam ini tugas Ida pula untuk menemani anda. Dan di jam ini seperti biasa, kita akan kemas kini mengenai perlawanan bola Piala Dunia FIFA 2026. Juga nanti kita ada intai dapur. Okey, nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Ini dia Wani Hasrita, Cinta Khayalan, Selangor FM.

0: juta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 10.47 minit pagi. Baiklah, kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Untuk Intai Dapur hari ini, dan nak kongsikan cara cuci kuali hitam kesan terbakar. Ada bahan-bahan dia mudah sahaja, okay? Di mana kalau kadang-kadang kan, ataupun sedang anda khusyuk memasak tu, tiba-tiba terlupalah kuali atau perut yang masih ada di dapur, kan? Biasalah mak-mak ni kadang-kadang memasak sambil tu buat kerja lain, multitasking katanya. Jadi bila tidur, bau hangit, cepat-cepat pergi tengok, rupanya kuali sudah bertukar hitam. Kalau dia jadi macam ni, mesti ramai yang terus mencari cara untuk cari kuali, cara cuci kuali hitam yang paling mudah lah, tanpa kita nak gosok terlalu lama, kan? Lagi-lagi ada anak kecil tengah nak menyentang-nyentang lah, nak nangis. Ini kita nak cepat lah. Di mana kalau kita biarkan kuali tersebut, periuk tersebut, kerak hitam yang melekat, memang susah nak tanggalkan. Jadi ada cara mudah untuk nak hilangkan kuali hitam kesan terbakar ni, di mana bahan-bahannya sedikit air, sabun buku dan berus besi. Cara-cara, anda boleh basahkan luar kuali dengan sedikit air, tidak perlu direndam, cukup sekadar permukaannya lembap sahaja, letaklah air, okay? Lumurkan sabun buku pada bahagian yang hitam dan berkerak sehingga rata. Gunakan berus besi untuk menyental keseluruhan permukaan yang terbakar. Seterusnya teruskan menyental sehingga kerak hitam tertanggal, dan bilas dengan air bersih dan keringkan. Kuali akan lebih kelihatan lebih bersih dan berkilat seperti baru. Nanti cuba dan semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Ini dia Hazama, aku bukan narcissist.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: hanya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Asfan dan juga Manusia Dusta. 11.04 minit pagi, kita sudah pun berada di jam yang kedua. Pastinya di jam kedua ini kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa? Bermula 11.30 pagi nanti. Ini dia, layan dulu Amar Haikal, Gila Bayang.

Assalamualaikum, saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
3: Perlawanan 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final, Argentina 3 France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: mahal.
1: Ha? Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
2: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasihan dan bantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
7: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
8: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
7: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
8: Satu portal, pelbagai suara.
7: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
9: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifa, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 102.
2: Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.

0: Ya, itu dia daripada senario cepat kaya. Aduhai, kalau nak cepat kaya, pastikan sumbernya tu halal, okey? Jangan nak cepat kaya sampai kita terpedaya dengan perkara-perkara yang boleh orang kata memudaratkan kita, kan? Jadi tak nak macam tu. Kalau nak kaya, insyaAllah kena usaha, kena rajin-rajin. Ini macam mana? Bangun pun malas, kan? Hari-hari ada je alasan. Asal MC je muka dia. Asal cuti kecemasan dia, dia juga setiap minggu. Okey, kita ingat mengingatkanlah sama-sama. Okey, nak kaya yang paling penting, kena kaya juga dengan adab. Dengan orang kata kaya budi bahasa. Yang paling penting, kalau duit banyak tu, pastikan kita dapat orang kata memberi manfaat kepada orang sekeliling kita. Jangan kedekut. Gitu, kita bagi nasihat lah awak sambil-sambil. Okey. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk P Lama tu, sekali lagi lah Ida ulang untuk anda. Yang mana undi tu, terima kasih. Nanti kita raikan juga.
1: Okay, lagu mana?
0: Kita bagi mood romantik lah hari ni. Romantik sikit daripada Celine Dion. Lama pertama I Love You. Sebab dia romantik, kan?

Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Aduh, kalau Ida susah ni nak buat pilihan. Sebab dua-dua ni adalah lagu kegemaran ni. Okay. Boleh hantarkan log pilihan 1 ataupun pilihan 2. Hantarkan di nombor 019-330-4425. Kita ada Kak Zaini. Katanya dua-dua sedap ni tapi pilih nombor 1. Okay. Juga kita ada Abah Wan. Katanya pilihan nombor 2. Kita ada Kak Liza, senyum manis-manis macam Ida yang sentiasa manis. Terima kasih Kak Liza yang manis juga. Hari ini kita memang mood manis-manis je. Kan? Pilihan nombor pertama I Love You daripada Kak Liza. Juga kita ada Ika, katanya Assalamualaikum DJ Ida, favorite singer hari ini. Betul lah, siapa je tak suka Celine Dion ni kan. Lagi-lagi geng millennial. Ada geng millennial kat sini angkat tangan. Geng Gen Z mungkin tahu juga lagu ni. Sebab kan jangan pandang rendah dengan Gen Z ni. Sebab kadang-kadang mereka pun layan tau lagu-lagu di era 90-an, di era 80-an juga ni. Mana yang popular kan. Okay, kita ada Kak Lina juga. Okay, pilih pilama nombor 1. Kita ada Ijal, pilama nombor 1 juga. Ini kita ada Razik, katanya When I Need You lah Ida, pilama nombor 2. Nak tengok siapa yang menang. Undi, terus undi sekarang sampai pukul 12.30 tengah hari nanti tau. Ini dia Once Hilang Naluri, Selangor FM.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM. Ya.
1: Kemana anakku bawa?
2: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
3: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak

Hai, saya Najatis, semoga Telangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Bunga dan Amza Sabri termenung. Aduh, ada yang termenung ke pilih-pilih lama tu. Okey, buat undian anda betul-betul. Dan nanti ikut kata hati. Ikut kata hati insyaAllah lah. Kalau ada rezeki menang lah lagu pilih lama tu kan. Okey, tapi sambil-sambil anda buat pilihan tu, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai kisah yang mengenai kisah Biro Wanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, dalam satu threads ni, okey, ada seorang ni dia muat naik lah. Okey, dia meluahkan rasa kecewa dia bila mana bila setiap hari jadi je tak ada orang yang wish. Kan bila hari jadi kita kan, kita mengharapkan, kadang-kadang kita mengharapkan orang wish hari jadi kita, bukan apa. Kadang-kadang kita rasa bila orang wish hari jadi tu, selamat hari jadi, selamat ulang tahun, itu tanda ingatan lah. Jadi dia meluahkan rasa kecewa bila hari jadi je tak ada siapa pun yang wish. Malah lagi kecewa bila mak ayah sendiri yang lupa nak wish hari jadi dekat dia. Jadinya Bido Wanita Datuk Sri Siti Nurhaliza tampil membalas komen serta orang kata memberikan respon kepada hantaran yang dimuat naik netizen tersebut lah kan. Aduh hai, tiba-tiba kan kita meluahkan rasa kecewa ke kan, kita kongsi apa-apa, tiba-tiba Tok T kot, Tok T respon dengan kita punya hantaran tu. Jadi apa kisahnya ni? Okey, menurut Datuk Sri Siti Nurhaliza menasihati ketika mana hubungi ibu bapa ketika hari lahir tu, sepatutnya kita sendiri ni yang patut kena orang kata telefon mak ayah kita bila hari jadi kita ni. Okey, jadi di mana penyanyi ataupun Bidang Wanita Negara kita Datuk Sri Siti Nurhaliza tampil berkongsi nasihat lah kepada seorang pengguna media sosial ni, menyentuh hubungan kekeluargaan serta kasih sayang ibu bapa. Jadi membalas satu hantaran di thread Datuk Sri Siti Nurhaliza ataupun kita memang panggil Tok T lah, berpendapat seorang anak tidak seharusnya mengharapkan panggilan atau ucapan daripada ibu bapa setiap kali tiba sambutan ulang tahun kelahiran. Katanya, saya nak kongsi, selalunya kita memang harap orang beri ucapan hari lahir, terutama sekali ayah dan ibu. Tapi boleh tak kita tukar persepsi itu? Okey, jadinya kata Tok T lagi, bila hari lahir kita yang sepatutnya hubungi ayah dan ibu ucapkan terima kasih sebab dah lahirkan serta besarkan kita dengan baik. Kata Tok T lagi macam ni tau, hantaran dia lebih kurang macam ni. Salam dek, kan nak share satu. Selalunya kita memang harap orang beri ucapan birthday pada kita, terutama sekali ayah ibu. Tapi boleh tak kita tukar persepsi tu, bila hari lahir je kita yang sepatutnya call ayah dan ibu ucapkan terima kasih sebab dah lahirkan dan besarkan kita dengan baik. Sebab tanpa mereka, kita tak berada di dunia ni. Kita yang patut hadiahkan mereka. Semoga apa yang akak kongsi ni tak menyinggung perasaannya. Selamat hari lahir dek. Tiba kita ni katanya kecil hati tak dapat wish birthday daripada orang sekeliling lah kan. Tiba-tiba Tok T terus bagi wish. Jadi tambah Biro Negara itu lagi, pemberian hadiah daripada seorang anak juga cukup bermakna sebagai tanda menghargai pengorbanan ibu bapa. Okey, jadi Tok T sempatlah minta maaf, kot-kot nasihatnya menyinggung perasaan. Tapi betul lah tu, apa yang diberikan orang kata diberi nasihat oleh Tok T itu adalah perkara baiklah untuk kita sama-sama kita renung-renungkan. Okey, jadi menerusi satu hantaran tersebut juga, ramai jugalah netizen yang memberikan respon juga menyokong kata-kata Tok T ni kan. Jadi itulah, sama-sama mungkin kita boleh mengubah persepsi kita, sama seperti yang dikongsi oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza. Apa kata lepas ni kita pula yang call mak ayah kita mengucapkan terima kasih. Mak, Kak Lu nak cakap ni, terima kasih mak sebab dah
dah lahirkan Kak Long, dah besarkan Kak Long. Pengorbanan mak tu, walaupun dengan setitik air susu mak pun Kak Long tak mampu nak balas. Apatah lagi benda lain kan. Jadi itulah, sama-sama daripada kisah ini kita ambil pengajaran. Dan yang baik kita ambil, yang buruk tu kita jangan ikut, kita buang jauh-jauh, okey? Janji. Macam lagu ni lah, macam lagu Datuk Siti Nurhaliza, Janji.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilih lagu mana? Bilama.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM, my radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita nak teruskan dengan
3: pilih lagu mana? Pilih Lama.
2: Ya, jadi kita nak terus umumkan lagu yang menang untuk Pilih Lama hari ini. Ya. Ya, jadi tanda-tanda yang undi Pilih Lama pertama. Lagu filama I Love You menyebelahi ataupun hari ni lagu ni luck lah eh. Okey, ini adalah hasil undian daripada anda. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh lah daripada Celine Dion, I Love You. Dah ungkapkan kata cinta ke dekat pasangan, dekat suami dan isteri? Dah berapa kali terakhir tu, bila kali terakhir anda ucapkan I love you? Betul lah tu, kadang-kadang perbuatan itu lebih penting kan. Tapi sekali-sekala ucap dia jadi sweet juga.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
4: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

0: menangis nafasku yang terakhir. Masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang di Dari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
2: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
1: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi
2: email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
1: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
2: Selangor FM, pilihan tepat.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Baru saja berlalu bila kekasih merajuk 12.49 minit tengah hari. Jadi jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas itu Ida kembali lagi untuk menemani anda di jam seterusnya. Selamat tengah hari Ida ucapkan yang sedang memandu ketika ini. Abang E-Hailing, Abang Lori, hati-hati ya bawa orang tu. Terima kasih pilih Selangor FM. Juga mak-mak yang sedang berkuntang-kuntang dekat dapur tu ya, nak siapkan makan tengah hari. Ataupun ibu-ibu juga yang sedang berjuang dalam orang kata di tempat kerja kan. Tak kisahlah apa pun tugasan anda, bidang anda, suruh rumah ke apa ke, anda tetap ibu yang hebat. Okay, jom kita layan dulu lagi ini.

Assalamualaikum, saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Hari ini rancah, di sini rancah, sana mau rancah, di mana-mana rancah.
2: Yeah. Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: Will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights such as the Palestinian struggle or in countering Islamophobia or on our core national interests including territorial sovereignty even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam iaitu public consultation bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Setulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi pundi ya, khususnya di N44 Larkin ni ya, gunakanlah ruang itu, tanggungjawab kita mengundi pada 11 bulan 7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ni dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi siapakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Babadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Ghari Babadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Pataling Hulu Langat dan Sepang 120, Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 122, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 121.

0: dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selamat FM pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Tuan muslimin dan muslimat yang rahmat atas sekalian, doa ya. Jangan tak doa. Baik, yang seterusnya. Apa katanya muslimin dan muslimat sekalian? Yakni ketentuan tadi yang ditentukan oleh Ta'ala sama ada baik ataupun buruk, bahagia ataupun derita adalah satu ketetapan Allah Ta'ala yang mutlak ke atasnya setiap makhluknya, yang tidak sesiapa yang dapat menghalangnya atau mengubahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, disebut di dalam surah yang ke-58 tuan-tuan, ayat yang ke-49, sesungguhnya kami menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan kadar, yakni takdir yang ditentukan. Tapi jangan serah kita kata ini dah ketentuan Allah Ta'ala, aku tak sembahyang ni dah ketentuan Allah Ta'ala. Jangan. Dia kata dia tak sembahyang, dia dah ditentukan Allah Ta'ala macam tu. Ingat Allah Ta'ala bagi tahu, innallaha la yukhayru, Allah tidak merubah. Kalau kamu tak mau sembahyang juga sampai mati, sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Kan ramai orang yang macam tu. Dia kata dah ditentukan Allah tak sembahyang, nak buat macam mana? Tuan-tuan, Allah bagi tahu di dalam surah At-Tin tu, wattini wa zaitun wa turis ini azal badal din amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian dijadikan oleh Ta'ala manusia, sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk berfikir. Tapi sedikit yang berfikir, kata Allah Ta'ala, summa sawah wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Betul, sedikit. Berapa sop pagi ni? Berapa sop nanti di kedai luar sana nanti? Nak dibanding di masjid. Berapa ramai yang datang solat maghrib? Berapa ramai yang di pasar malam pula? Sini ada pasar malam? Nak ceritanya macam tu. Tuan-tuan, lagi ramai yang di pasar malam daripada yang solat maghrib. Allah dah bagi tahu sedikit sangat yang bersyukur. Allahu Rabbi, tuan-tuan muslimin dan muslimat, menteruskan. Baik, yang seterusnya. Inna allaha balighu amri, qad ja'ala allahu li kulli syai'in qadra. Ini disebut dalam surah yang ke-65, ayat yang ketiga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, melangsungkan, yakni urusannya. Sesungguhnya Allah yakni mengadakan qadarnya, yakni peraturan-peraturan bagi tiap-tiap manusia. Tuan-tuan, yang kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Disebut sampai innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara. Tuan-tuan, kata ulama, seorang ustaz bagi tahu, dan saya pernah bertanya, ustaz, kenapa ustaz selepas habis baca doa tak bangun dulu, tak terus bangun? Biasa kita bangun tak? Imam tadi bangun tak? Lepas baca doa aja bangun. Sallallahu ala Muhammad. Betul, Mam? Seorang ustaz tu dia tak bangun. Dia tak ada macam tu. Kenapa ustaz? Apa amalan ustaz yang ustaz baca? Apa dia kata? Dia kata, saya baca hasbi Allah wa ni'mal wakil 3 kali, dan saya baca ayat yang 1000 dinar ni 3 kali. InsyaAllah, dia kata, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, InsyaAllah bila kita baca dengan cara macam tu, apa yang akan berlaku di depan, Allah Ta'ala bagi signal dulu. Contoh, kita nak keluar rumah, kita nak keluar ni, nak pergi ke mana, Meru contoh. Baru keluar tengok-tengok, tayar kita dah pancik dah. Dah tukar dulu kat rumah. Allah dah bagi signal dulu. Sebab apa? Allah ni sayang pada kita. Tak mau tayar tadi pancit di tengah jalan sana. Allah dah bagi awal-awal. Apa yang akan berlaku di depan, Allah dah bagi signal. Boleh kita amal dulu sikit je. Boleh kita amal. Baca apa tadi yang pertama? Apa tadi? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tiga kali je. Tiga kali juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah aballighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara. Boleh kita amal? Sehari sekali pun cukup. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan boleh? Tak banyak-banyak. Tiga kali je, tak panjang pun. Tak? Ini dalam surah At-Talaq eh, surah yang ke-65. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang tak matiskan. Baik, sikit lagi. Dah masuk waktu suruk dah. Lepas ni kita terus sembahyang 2 rakaat. Dapat pahala umrah ya. Permohon Allah Subhanahu wa taala. Wa matasyauna illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Ini dalam surah yang ke-76. Ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. Kami tidak yakni menghendaki sesuatu melainkan jika Allah Taala yakni menghendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Kita tak nak berlaku ini dan itu, tapi Allah dah tentukan macam tu. Allah lah yang maha bijak, bijaksana. Apa yang diberikan kepada Allah Ta'ala, baik atau buruk, senang ataupun susah, bahagia atau derita tadi, mesti ada hikmah di sebaliknya Allah Ta'ala berikan. Mesti ada. Sabar tak sabar, syukur tak syukur, ataupun kufur ataupun ingkar kita terus. Dah, baik. Sesungguhnya orang yang menolak, yakni membenci ataupun mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah Ta'ala, maka dia kata tergolong di dalam orang yang kufur dan rosak iman, serta menjadi munafik yang akan yakni mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mengingkari takdir ketentuan Allah Ta'ala, maka dia, mereka itu tergolong di dalam golongan orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya yakni besarnya pahala. Tuan-tuan tengok, inna izamal jaza ma'al izamal bala, wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rada wa man sahita falahu suhut. Tengok ni tuan-tuan, inna izamal jaza ma'al izamal bala, sesungguhnya besarnya pahala itu yang diberikan kepada kita sebesar mana ujian yang diberikan kepada kita. Tuan-tuan, besar pahala diberikan kepada kita, besarnya mana ujian yang diberikan. Apa yang diuji pada kita? Tengok katanya apa dia. Sesungguhnya yakni besarnya pahala itu mengikut besarnya cubaan. Ada je ujian. Yang tayar pancit, yang anak ini dan itu, semuanya tu tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala yakni mengasihi sesuatu kaum, dicubanya kaum itu dengan satu yakni cubaan. Tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang, dicubanya, diuji kita. Kan dulu ulama-ulama dulu bagi tahu kepada kita, bila kita sakit demam, doakan saya. Selalu kita macam tu tak? Doakan saya, saya tak kurang sihat ni. Tak apa, kita doakan juga. Allah sayang tu pada Tuhan. Allah sayang tu, tanda Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan, kalau kita ngaji tasawuf, tuan-tuan, kalau 40 hari kita tak diuji, tak sakit, tak demam, contohnya, Allah tak sayang kita, Allah kurang sayang kita. Dalam 40 hari tak diuji, tuan-tuan, tak ada ujian. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah tak sayang kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah berikan kepada kita ujian, macam-macam ujian. Ini tengok, innal izamal jaza, Nabi kata ma'al izamal bala, besarnya pahala yang diberikan kepada kita tu besar mana ujian yang diberikan kepada kita. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang seterusnya yakni dicubanya kaum itu dengan sesuatu cubaan, sesiapa yang redha terhadapnya, ia akan yakni mendapat redha Allah Ta'ala, dan siapa yang marah, ia akan yakni mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi, siapa yang redha, Allah akan berikan kepadanya keredaan. Siapa yang marah, murka Allah Ta'ala akan datang padanya.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 1.09.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan terbaik.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor. Pagi-pagi celik mata, kopi panas. Sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Rabuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Selamat tinggal masa.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCoin, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Talking Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tempat pukul 2.16 minit petang. Seperti biasa, kalau hari Khamis kita ada Hello Selangor eDuit.
2: Tak perlu belanja lebih di eDuit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Iya, jadi sekarang ini kita bersama-sama dengan tetamu kita di konti, okey, iaitu kita nak perkenalkanlah tetamu kita Fida Kamil, pengusaha dairy dessert. Okey, dah dengar dah suara tu. Assalamualaikum Puan Fida. Selamat datang ke konti Selangor FM. Pertama kali ke datang?
3: Pertama kali.
1: Ya, itulah, walaupun dalam keadaan orang kata ada injet sikit injet sikit. Tapi itulah, bila kita jemput tetap gigih datang. Terima kasih banyak-banyak. Saya hargai usaha Puan Fida tu.
3: Terima kasih banyak-banyak jemput saya juga.
1: Okey, baiklah. Kita nak terus berbicara hari ini mengenai manisan dairy dessert. Ataupun sekarang ini mungkin Puan Fida boleh perkenalkan diri dulu. Sikit lah, boleh.
3: Okey, nama saya Fida.
1: Saya dekat-dekatlah nama kita, saya Ida.
3: Boleh.
1: Saya nak ambil aura usahawan tu.
3: Allah. Sila. Boleh. Okey, nama saya Fida. Saya pengusaha dairy dessert.
1: Okey,
3: saya buat ni dah 3 tahun macam tu.
1: 3 tahun.
3: Alright.
1: Okay, 3 tahun Puan Fida, macam mana boleh terdetik nak masuk dalam bidang orang kata F&B ni kan, nak buat dessert ni? Saya rasa tak mudah sebenarnya nak buat dessert ni. Macam mana boleh terfikirlah nak serius dalam bidang ni?
3: Dia mula-mula
1: sebelum ni buat apa?
3: Sebelum ni saya kerja.
1: Okay.
3: Then sebab pindah kan, jadi saya macam dah apa, berhenti kerja. Lepas tu macam tak tahu nak buat apa kan. Saya mula-mula tu saja buat susuka untuk family makan. Untuk family makan. Lepas tu start kira macam letak kat status. Lepas tu orang start macam, nak order lah.
1: Berapa ni nak order.
3: Mula sikit. Mula memang buat daripada rumah, suka-suka je. Lepas tu start daripada itulah saya macam buat sikit. Lepas tu kebetulan macam ada peluang lagi, saya buka kedai macam tu.
1: Okey, sekarang dah ada kedai sendirilah.
3: Alhamdulillah dah ada kedai sendiri.
1: Okey. Jadi kalau sebelum ni Puan Fida bekerja, maksudnya kerja office macam tu lah.
3: Kerja office.
1: Kira betul-betul tekad nak berhenti kerja, nak terus fokus dalam bidang ni.
3: Nak kata fokus tu tak lah. Sebenarnya berhenti kerja tu mula-mula tak tahu nak buat apa. Tapi macam yelah, dah biasa kerja, kita tak biasa duduk diam.
1: Betul.
3: Start daripada tu yang saya pun boleh masak kan. Macam

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Eduit, kita bersama dengan Puan Fida, iaitu pengusaha Dairy Desserts. Okey, Puan Fida, untuk Dairy Desserts ni, apa produk utama? Biasanya kalau kita dengar je Dairy Dessert, okey, kita dah tahu dah. Ini famous kat sini. Kira dia macam signature lah.
1: Buat masa sekarang ni, memang yang betul-betul signature saya adalah macam pavlova.
0: Pavlova.
1: Ya, pavlova dengan kunafa pistachio cake. Memang best selling dua tu. Sebab macam pavlova ni, kita macam ada yang kadang-kadang orang nak buat untuk majlis.
0: Betul.
1: Jadi kita buat, ada buat yang mini, kita ada buat yang sedang tu. Lepas tu kita ada buat yang kek. Kan boleh tengok macam contoh dia dekat kita punya Instagram.
0: Okay.
1: Kita punya kek tu macam mana. Setakat ni memang, so far itulah yang memang paling laju lah.
0: Okay, faham. Okay, baik, Puan Fida, apa yang membezakan Dairy Dessert ni daripada jenama pencuci mulut yang lain, dessert yang lain lah yang ada kat pasaran?
1: Paket ni, buat masa sekarang ni, saya ialah dessert macam mana pun manis. Tapi untuk Dairy Dessert ni, kita cuba untuk buat dia macam tak manis sangat lah.
0: Betul, dia orang kata dia tak manis-manis leting kan? Dia macam,
1: ya, dia sampai tak boleh masuk.
0: Dia macam tak manis tapi sedap.
1: Betul. Okay. Nak mengekalkan tu memang kita cuba adjust bagi macam orang suka, macam kita boleh makan balik.
0: Faham.
1: Macam tak adalah macam kita beli, Allah manisnya, kita tak boleh makan, macam sayang kan kalau orang buang kan. Kita buat tu penat. Jadi kita expect kalau customer beli, kita expect customer tu makan. Then you repeat lagi. Sebab tu macam setakat ni memang pavlova ni so far antara yang customer cakap disuka sebab tak manis leting-leting.
0: Saya faham sebab sebab saya sendiri pun kadang-kadang ada seorang kawan saya tu kan, dia memang suka makan pavlova tau. Tapi dia kata, Ida, tak semua tempat jual pavlova yang sedap dan tak manis. Dia kata, aku nak yang pavlova tak manis sangat tapi sedap.
1: Nah, boleh
0: dimakan. Jadi saya percayalah dekat Fida, dekat Dairy Dessert ni antara pavlova yang sedap lah. Dia kalau insya'Allah, kata customer repeat kan, yang membezakan dengan dessert-dessert yang lain. Okay, kalau Puan Fida tadi kata nak kekalkan kualiti tu kan, konsistensi rasa tu sendiri, bagaimana Puan memastikan kualiti dan rasa produk ataupun dessert daripada dari dessert itu sentiasa orang kata sedap dan konsisten?
1: Okay, buat sekarang ni kita cuba mengekalkan bahan yang sama tanpa tukar dia punya macam brand ke apa ke.
0: Okay.
1: Untuk kita tak nak macam ada berubah sikit pun rasa dia. Then buat kebersihan kena jaga jugalah.
0: Betul.
1: Sebab pavlova ni very, orang kata dia fragile sikit. Dia salah sikit, memang kita tak boleh guna dah.
0: Faham.
1: Memang nak kekalkan tu, kita macam kena jaga dia punya bahan-bahan yang kita gunakan tu.
0: Lagi nak buat marine tu bukan senang kan?
1: Ya, yeah, sangat
0: sebab susah. Saya pernah cuba buat pavlova ni. Memang kita macam bekas tu pun tak boleh ada air, betul tak?
1: Air kotor.
0: Saya faham.
1: Memang kita tak boleh kotor ke apa. Sebab dia macam, bila dia ada contohlah minyak sikit ke dekat dia punya bowl, confirm tak jadi.
0: Jadi untuk anda yang sedang dengarkan Selangor FM ketika ini, percayalah bahawa nak buat pavlova tu bukan mudah. Kita sendiri cakap ni sebab kita pernah buat. Kita pernah buat dan kita sendiri pun interview mereka yang berada dalam bidang ni, dan mereka sendiri mengakui bahawa nak buat pavlova ni bukan mudah. Jadi sekali lagi, jangan komplain kalau kata mahal. Sendiri. Marah betul. Tiba.
1: Betul. Memang susah nak buat dia.
0: Kadang-kadang kan, Puan, kita faham tau, dessert ni bukan kerana bahan satulah, confirm lah. Bahan pun sekarang dah mahal kan. Betul. Dia bukan saja bahan-bahan tu, tapi orang kata kesungguhan seseorang tu nak buat dessert tu, habis dah tenaga, masa. Betul. Belum lagi yang kita dah buang tu.
1: Betul. Sebab nak masak dia saja memerlukan macam 3 jam, 4 jam. Betul. Nak rehatkan dia lagi.
0: Saya faham,
1: kan?
0: Betul. Okay, baik. Okey, kalau kalau kalau bercerita mengenai macam tu lah kan, nak nak nak dalam setiap dessert yang puan puan Fida sendiri gubah ke ataupun buat olah rasa dia tu, pernah tak mengalami satu satu keadaan yang yang gagal kan, ataupun macam pernah rasa give up ke, macam apa semua tak jadi ni, apa dah tak berada dah
1: memang pernah sebut macam customer, macam contohlah macam order customer kan, okey customer nak esok. Kita buat hari ni ni.
0: Ada tak yang minta malam? Malam pukul 12, pukul 11 betul nak, nak esok? Ada?
1: Ada. Oh. Tapi kita cubalah apa buat kalau semampu kita.
0: Sebab kadang-kadang bukan apa puan, saya faham. Sebab kita nak sediakan bahan tu bukan bukan terus ada kan. Kadang-kadang nak kena cari, betul tak?
1: Dia masalah dia buah je. Oh. Bahan yang lain tu kita ada, cuma buah. Tapi setakat ni insyaAllah lah ada je. Ada je sebab kita... Benda tu kita pun banyak hantar keluar dan benda tu orang kata continuously customer order. Jadi insyaAllah lah boleh je. Tapi pernah je macam tiba-tiba dah buat.
0: Okay.
1: Dah buat-buat tu tak jadi. Ya Allah, esok customer nak minta ni.
0: Okay,
1: memang tu? Kena stay up lah. Memang kena stay up.
0: Tak tidur lah.
1: Sejuk, tak tidur. Memang buat juga. Sebab kesian customer. Kita macam orang nak kan benda tu. Macam dia suka. Kita kita nak bagi apa yang dia suka tu kan. Lepas tu macam cubalah buat juga. Macam mana pun.
0: Tapi ada tak rasa macam renyahlah bidang ni. Tak nak dah lah buat. Pernah tak terdetik begitu?
1: Terdetik renyah tu saya macam... tak tahu lah. Macam okay, Pavlova sendiri kan dia macam renyah kan nak buat kan.
0: Okay.
1: Jadinya saya macam benda tu jadi macam kita punya apa... apa macam lagi renyah lagi nak buat.
0: Oh,
1: dia macam faham. Dia macam benda tu susah tapi aku nak buat juga. Aku nak challenge diri aku, boleh juga buat. Faham. Sebab Pavlova saja saya R&D benda tu sangat lama. Untuk dia nak bagi texture yang macam,
0: macam tu.
1: Sebab saya memang ada yang Pavlova yang saya R&D setakat ni nak dekat setahun dah. Still dia okey, dia dia still dia apa rangup lagi.
0: Okay. Jadi dari segi kos bahan mentah yang yang orang kata sekarang ni pun kan puan, kita tak tahu kan berubah-ubah. Jadi macam mana puan menguruskan keadaan itu?
1: Okay, macam setakat ni buat masa sekarang ni memang memang sangat-sangat terasa lah. Buat bukan saya saja, untuk semua yang apa pengusaha dessert ni yang rata-rata saya baca dekat trade semua mengeluh pasal tu. Sebab memang sangat mendadak naiknya. Okay. So macam kita, apa yang kita cuba boleh buat, kita tengok macam contohlah bahan tu yang kita boleh gantikan. Tapi dia punya rasa tu tak tak lari jauh. Kita cuba cari yang macam tu, yang murah sikit lah. Tapi kita still kekalkan kualiti dia.
0: Kualiti dia.
1: Ya, itu yang penting.
0: Okey, baik. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selamat.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor E-Duet. Puan Fida, kalau sekarang ni kan tengah World Cup Piala Dunia 2026 ni, bukan saja Piala Dunia yang kita tengok berbagai-bagai negara, tetapi daripada Dairy Dessert sendiri eh. Kalau tadi off record tadi kita ada borak, ada Japanese apa?
1: Japanese cream puff.
0: Japanese cream. Dubai.
1: Dubai chewy cookies ada semua. Ada semua yang viral ni kita memang
0: semua
1: ikut.
0: Ada. Jadi tak payah pergi jauh-jauh. Tak payah guna paspor.
1: Betul.
0: Okay, baiklah. Puan, kita nak intai-intai juga komen-komen kita di FB. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook Selangor FM ketika ini. Ramai juga ni. Ini semua customer pun serbu ni.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, antaranya kita ada Syahira Sukiman. Katanya customer tetap di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Dessert dia sedap. Support ramai-ramai. Cheese tart sedap. Wow.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okay, daripada sini pun kita dah nampak. Orang kata memang sedap lah. Kalau tak sedap tak adalah kan. Ramai juga di sini. Kita ada Nordin Putih terbaik katanya. Nur Syahida Nafisa all the best. Kita ada juga Putri Nadia hebat. Ini antara customer daripada Dairy Dessert eh.
1: Betul.
0: Okay Puan Fida, kita nak tahu jugalah kan. Puan, daripada Dairy Dessert sendiri, adakah menerima tempahan untuk majlis atau bekerjasama dengan ejen dan stokis?
1: Okey, buat masa sekarang ni kita banyak hantar ke vendor lah.
0: Okey.
1: Itu yang banyaknya keluar sebab kadang-kadang ada yang mungkin orang kata nak datang jauh kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dia boleh dapatkan setakat ni saya banyak supply kepada kedai-kedai yang dekat hospital.
0: Okey.
1: Jadi boleh dapatkan dekat antara hospital-hospital tu lah.
0: Alright, maksudnya kalau pergi hospital ni bolehlah dapatkan dessert tu.
1: InsyaAllah boleh.
0: Dia bukan apa pun. Dia kalau pergi hospital ni, yang sihat-sihat ni, ada memang selera dia lain macam.
1: Betul.
0: Yang sihat-sihat ni lah tukang makan. Bukan apa. Lagi satu, kadang-kadang penjaga dekat hospital ni, lagi satu pekerja-pekerja dalam hospital ni nak keluar pun susah puan.
1: Betul. Macam ada satu customer yang saya teringat lah. Sebab saya ada letak dekat kios dekat Hospital Serdang.
0: Okay.
1: Saya letak kat situ, dekat situ mula seminggu tu. Okay, ada kakak tu cerita, ada satu customer India ni.
0: Okay.
1: Mula-mula dia beli satu je.
0: Alright.
1: Lepas tu dia turun, time tu dia beli satu flavor sebab dia ada tiga flavor.
0: Okay.
1: Dia turun balik, dia beli lagi.
0: Wow.
1: Dia beli lagi dan seminggu tu dia keep repeating, beli lagi. Cakap, ya Allah.
0: Itu sebenarnya yang kita susah nak, kita susah nak dapat tu. Maksudnya, kita nak tarik orang beli tu pun bukan mudah.
1: Betul.
0: Tapi nak suruh dia konsisten dengan kita tu pun bukan mudah. Macam kita bincangkan tadilah kan puan, dessert banyak kan.
1: Betul.
0: Saingannya sengit. Tapi kalau sedap pasti orang akan datang balik.
1: Betul.
0: Kan? Mungkin kita nak tanya juga sasaran jualan ataupun perkembangan bisnes dalam tempoh beberapa tahun akan datang puan.
1: Okey, untuk saya punya perancangan lah. Buat masa sekarang saya tengah cuba dalam proses untuk ambil info mengenai halal.
0: Okay.
1: Saya macam target macam mungkin dalam 2 tahun lagi. Aha. Saya nak apply benda tu. Sebab sekarang ni saya nak masuk, antara yang saya nak masuk sekarang adalah saya nak masuk training dengan Kemas.
0: Okay.
1: Untuk training halal tu, untuk saya tahu lebih lagi info mengenai halal tu.
0: Oh.
1: Macam dia bila kita ada halal, mesti semua tu, lagi senang kita nak masuk ke mana-mana.
0: Okey, faham.
1: Betul tak?
0: Nasihat Puan Fida kepada mereka yang nak memulakan bisnes makanan, tetapi itulah modal tu terhad tu, bagaimana tu Puan? Mungkin ada nasihat sikit?
1: Okey, boleh. Setakat ni modal untuk masuk tu memang orang kata memang keras lah. Sebab dengan harga yang makin menaik ini kan.
0: Betul.
1: Tapi kita macam saya lah, permulaan dulu kita guna apa yang kita ada dulu.
0: Mm-mm.
1: Apa yang kita ada kita buat sikit-sikit and then sambil dalam masa tu kita cuba pegang loyal customer.
0: Okay.
1: Kita cuba pegang yang tu and then buat masa sekarang ni tak silap saya kerajaan banyak bagi banyak geran kan. Kita
0: tu
1: boleh apply, go for it. Macam setakat yang saya dengar macam Mara ke apa, dia kata Kemas, even Kemas pun dia kata memang banyak dia orang tawarkan. Jadi boleh kita cari info geran-geran tu. Memang banyak, rugi kalau kita tak ambil.
0: Betul. Nak berjaya bukan mudah kan Puan.
1: Ya, betul,
0: kan? Jadi
1: betul.
0: Kerajaan pun dah sediakan, kita sendirilah kena usaha, kena cari. Kalau tak tahu boleh bertanya. sebenarnya kan.
1: Betul. Ha.
0: Baik Puan, kita nak tanya juga sikit lah pendapat daripada Puan Fida. Apakah perkara paling penting untuk kita nak bertahan dalam industri makanan ataupun F&B ni?
1: Okey, kita nak bertahan tu kan. Mm-mm. Macam memang bukan senang. Mm-mm. Bukan senang saya nak cakap kan. Tapi untuk yang saya cakap macam saya lah, keadaan saya.
0: Okey.
1: Saya banyak jaga customer.
0: Mm-mm.
1: If anything yang customer contohlah dekat Puan ada masalah sikit ni, okay, kita mm-hmm. cuba settlekan. Kita cuba macam postmortem kenapa benda terjadi macam tu. Kita nak customer tu macam keep datang. Jadi kita kena betul-betul faham produk kita tu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau orang tanya, kita boleh jawab.
0: Mm-hmm.
1: Kan, contohlah mungkin kita terpaksa tukar dengan bahan lain ke, kita kena cakap kenapa benda tu.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin colour dia berubah, rasa dia berubah sikit.
0: Mm-hmm.
1: Kita kena explain. Sebab kadang-kadang ada satu bahan tu, sebab dia nak naik harga, kita kena, dia stopkan pengeluaran.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita macam nak cari kat mana pun memang susah. Saya pernah cari sampai ke Selayang. Mm-hmm. Nak cari bahan tu memang susah. Tapi kita kena faham kita punya produk sendiri.
0: Ya, okey. Faham. Okey, baik. Puan, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, mungkin kat mana ni? Aduh, ramai dah tanya ni. Kat mana nak cari Dairy Dessert ni? Lokasinya di mana? Kalau nak beli online ke, tempahan ke, Puan Fida mungkin boleh terangkan.
1: Okey, buat apa pendengar yang nak nak order apa-apa,
0: nak tengok dulu.
1: Nak tengok ke? Boleh message kita.
0: Alright.
1: WhatsApp kita.
0: Alright.
1: Dekat 019-980-8487.
0: 980-8487.
1: Atau boleh tengok dekat kita punya Instagram.
0: Instagram.
1: TikTok ke? Boleh je direct WhatsApp kita. Kita akan bagi senang direct WhatsApp, sebab kita senang macam
0: nak apa-apa
1: pertanyaan
0: apa-apa, kan?
1: Dia, betul.
0: Kalau macam contoh sekarang ni kan, yalah macam-macam lah, majlis kenduri kahwin ke ataupun majlis tunang ke apa semua, Puan boleh terimalah tempahan
1: boleh,
0: tu.
1: Boleh. InsyaAllah boleh.
0: Majlis hari jadi
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh. Kita macam ada, mungkin kita boleh bagi macam yang set-set apa yang kita
0: boleh suggestkan,
1: ya,
0: boleh cadangkan.
1: Boleh suggestkan kepada, ikut bajet dia. Ikut bajet mereka.
0: Kalau Instagram, TikTok apa namanya?
1: Semua nama
0: Dairy.
1: D-A-R-Y.
0: Okay.
1: Jarak Dessert. D-E-S-S-E-R-T-S.
0: Okay, baik. Baiklah. Selesai sudah untuk kita punya Hello Selangor E-Duit. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Fida Kamil selaku pengusaha Dairy Dessert, dan saya mewakili perbit Puan Nur Azila. Okay. Mengucapkan terima kasihlah kepada Puan Fida dan juga anda sendiri yang setia mendengarkan. Terus serbu lepas ni. Ha, kita pun nanti lepas ni terus nak pergi Kajang tu. Benda sedap tak apa, jauh sikit. Dan kita insyaAllah kita support, kita beri sokongan kepada pengusaha produk tempatan kita, kan?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Puan Fida.
1: Okey, terima kasih banyak.
0: Ya, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Ini dia Nur Salih, Rahsia Tuhan. Selangor FM.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.52 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah, selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Jadi, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini, kita nak pass baton. Kalau semalam dengan DJ Art, hari ini DJ Abang Long pula menggantikan Cempaka. Cempaka bagaimana? Nanti tunggulah. Kan? Kita baik bagi DJ Cempaka cuti dulu. Selepas ini kita pass baton kepada DJ Hazman ataupun DJ Abang Long akan temankan anda menerusi PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Untuk anda juga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu tau. Assalamualaikum. Bye-bye.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on the on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Kehangatan aksi Kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

Okay, BM Lokal di Selangor FM dah pun 3-4 minit petang untuk anda. Di mana juga mendengarkan Selangor FM, Assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Terima kasih kerana terus dia menjadikan Selangor FM sebagai stesen radio nombor 1 di hati anda dan juga radio nombor 1 orang Selangor. Kembali bersama dengan suara ini Hazman Haji Osman, insyaAllah akan temankan anda. Bersama PM Lokal 3 petang sampailah ke pukul 8 malam. Apa pun, terima kasih untuk Ida. Selesai sudah untuk Hello Selangor. Jadi hello juga untuk anda di mana juga mendengarkan Selangor FM. Abang doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Dengan lagu-lagu yang abang dah susun baik punya untuk anda. Jadi terus dia melekat mendengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12.

0: mendengarkan PM Lokal di Selangor FM dan Nusi On Tak On. Petang ni yang belum nak kongsikan untuk makluman anda, bulan ini bermula bulan ini satu kajian akan dilakukan, kajian yang diberi nama Kajian Lelaki Budiman Negara. Wow. Jambatan Guna Wanita Keluarga dan juga Masyarakat akan melaksanakan kajian Lelaki Budiman Negara di bawah Rancangan Malaysia ke-13 bermula bulan ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kajian yang akan berlangsung lebih kurang selama 18 bulan itu bertujuan untuk membantu merangka inisiatif Lelaki Budiman Negara dalam melahirkan golongan lelaki yang berdaya tahan, bertanggungjawab dan juga mampu untuk menyumbang segala signifikan kepada kesejahteraan keluarga serta pembangunan negara. Jadi, semua dapatan dan juga show daripada forum yang akan diadakan akan menjadi input penting dalam penggubalan dasar serta pembangunan program berasaskan bukti bagi agenda pemerkasaan lelaki di negara kita. Jadi, pemerkasaan lelaki perlu dilihat dalam kerangka yang lebih menyeluruh, bukan sekadar dari aspek kepimpinan ataupun ekonomi, tetap merangkumi kekuatan jiwa, kestabilan emosi, kematangan pemikiran serta keupayaan memikul amanah dengan penuh tanggungjawab. Jadi sekiranya, mana tahulah tiba-tiba ada kajian berjumpa dengan anda, tolong bagikan kerjasama. Mana tahu anda juga berhak digelar sebagai Lelaki Budiman Negara. Jom kita layan satu lagu persembahan daripada Agnes Monica, Matahariku. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tertutup sudah pintu.

0: RTM membelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: On tak on, bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Agak berkongsian seorang pempengaruh di TikTok yang dikenali sebagai Bos Baiduri ya, mengenai kehidupan dua beradik baru-baru ini telah pun menyentuh hati ramai apabila memaparkan ya, kisah dua beradik ini gigih mengusahakan perniagaan cendol meleleh di sebuah gerai yang terletak di Kampung Tanjung Pasir, Temerloh, Pahang. Kita dengarkan.
3: Terima kasih.
4: Kita tengok ni, meremam dulu romo aku.
3: Ini Bos Baiduri ada dekat salah satu gerai cendol dekat Temerloh ni, yang aku rasa korang wajib support. Aku rasa sebab hari ni, sebab tengok semangat dia orang. Assalamualaikum kak.
5: Waalaikumsalam.
3: Cendol dua boleh?
5: Kecil ke yang besar?
3: Bagi saya yang kecil satu, yang besar satu.
5: Okey boleh.
3: Dah lama kak berniaga kat sini?
5: Baru sebulan.
3: Kenapa nama cendol ni cendol meleleh kak?
5: Sebab biasanya mula orang letak bawah, kita letak last kali. Tengok dia meleleh. Cendol ni special pun sebab kita buat sendiri. So kita masukkan.
3: Oh inilah asal-usul nama cendol meleleh.
5: Ini asal-usul dia cendol meleleh.
3: Location ni kat mana?
5: Kita dekat kampung Lebak, Kampung Tanjung Pasir kat sana.
3: Kak ni tak ada kaki. Kak, sorry tanya. Tak maaf kalau saya punya soalan sensitif. Kak memang tak ada sebelah kaki ya?
5: Haa.
3: Oh, korang...
5: Haa, dua-dua. Dua. Dia pun tak ada juga. Saya pun tak ada.
3: Dua-dua sebelah kanan?
5: Haa, dua-dua sebelah kanan.
3: Memang daripada lahir ke macam mana, Kak?
5: Tak, kita orang accident baru 2 tahun.
3: 2024 accident?
2: Haa. Okey, perkongsian yang cukup menyentuh hati ya, apabila kalau ikut apa yang kita tengok sendiri dekat video tersebut, gadis dua adik-beradik ni ya, mereka rupanya kehilangan sebelah kaki. Dua-dua pula tu eh, dua-dua kaki kanan kan, akibat kemalangan jalan raya 2 tahun lalu, menjadikan bukti bahawa semangat dan juga kecekalan mampu mengatasi segala dugaan. Jadi tiada alasan lah kata orang untuk malas bekerja ataupun berputus asa untuk mencari rezeki. Jadi perniagaan tersebut dimulakan dengan niat untuk bantu meringankan beban bapa yang bekerja melakukan kerja-kerja kampung bagi menyala keluarga. Jadi selain kisah ketabahan mereka, gerai itu juga turut menjadi perhatian dan dah tu sekarang dikatakan menjadi fenomena ya, cendol meleleh. Kerana dua beradik ini menawarkan cendol dengan klinikan tersendiri, cendol yang dihasilkan menggunakan resepi sendiri disediakan dengan cara yang cukup berbeza apabila air gula diletakkan di bahagian atas hidangan berbanding kebiasaan peniaga yang lain. Jadi menceritakan detik hitam yang mengubah kehidupan mereka. Kedua-dua adik ini berkata kemalangan itu berlaku pada tahun 2024 apabila mereka dirempuh sebuah kereta sebelum tercampak ke bawah sebuah lori dari arah bertentangan. Ya. Jadi akibat kemalangan tersebut, kedua-dua beradik ini terbabit kehilangan sebelah kaki, namun mereka bersyukur kerana masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan. Alhamdulillah, kami masih dapat teruskan kehidupan. Setakat ni kami tak merasa down, kami anggap macam biasa saja. Jadi kita doakan semoga dua beradik ini insyaAllah dimurahkan rezeki, dan walaupun dalam keadaan kurang upaya, tapi mereka juga mampu standing dengan insan-insan yang lain. Okay, semoga mereka tambah menghadapi dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ianya menjadi inspirasi kepada kita semua.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, senario dengan lagunya Cerita Pak Dapun, 3.43 minit petang. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang tengah berniaga juga pasang Sang FM kat premis perniagaan anda. Moga larilah apa yang anda jual dan segala-galanya. Kata orang, demi nak mencari rezeki, kita sajikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan kita. Baiklah, kejap lagi kita ada muzik berganda.

Okey, untuk pertanian belum pilih dua buah lagu dendangan kumpulan yang bernama Eva. Okey, bulan cinta dan juga lagu ini Panas Dingin akan menghiasi muzik berganda di Selangor FM. Dan kumpulan Eva ni, kumpulan gadis remaja yang muncul selepas Mas Idayu dan juga Amalina. Ini juga antara artis-artis dangdut yang popular ketika itu. Baiklah, kita layan dulu lagu terbaru dan dengar pada Yusri Abdul Halim ataupun Dato' Yusri. Jiwa dan Raga, kita dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, pakej daya tahan pesawah lega bantuan RM500 tampung kos pertanian. Aplikasi Seat Flexi Parking kembali pulih beroperasi seperti biasa. Bersama-sama saya Nurul Nur Ashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Bantuan RM500 bagi setiap hektar sawah akan digunakan untuk menampung kos membeli racun, baja dan keperluan pertanian lain berikutan peningkatan harga ketika ini. Menurut Ketua Kampung Blok D, K, P dan V, sawah sempadan Tanjung Karang, Juraimi Osman juga memberitahu bantuan itu menantikan pesawah, ekoran harga barangan pertanian naik dan membebankan mereka. Kos pertanian seperti baja dan keperluan lain tidak pernah turun. Bantuan RM500 bagi setiap hektar yang diumumkan oleh Datuk Menteri Besar sememangnya membantu dan diharapkan oleh petani. Perkhidmatan aplikasi Smart Intelligent Parking SIP dan Flexi Parking kembali beroperasi seperti biasa selepas gangguan teknikal yang menjejaskan urusan pembayaran parkir di Selangor sejak Selasa lalu. Menerusi kenyataan di Facebook, kedua-dua penyediaan aplikasi memaklumkan penggunaan kini boleh menggunakan semula perkhidmatan berkenaan untuk membuat pembayaran parkir seperti biasa. Smart Selangor Parkir turut merakamkan penghargaan kepada pengguna atas kesabaran dan kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh gangguan selain memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Polis menumpaskan satu sindiket pertaruhan bola sepak dalam talian sempena Piala Dunia FIFA 2026 susulan penahanan 32 warga China dalam serbuan di sebuah unit kedai di pejabatnya di Ceras awal pagi semalam. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fazil Marsur juga berkata, serbuan pada 2.40 minit pagi yang dilakukan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah IP di Ceras yang menyaksikan penahanan 29 lelaki dan 3 wanita berusia antara 20 hingga 40 tahun. Beliau juga berkata polis turut merampas 28 komputer, telefon bimbit pelbagai jenama, modem internet serta pelbagai peralatan lain yang dipercayai digunakan dalam kegiatan berkenaan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Permohonan pembiayaan tanpa kadar keuntungan menerusi inisiatif dana pentas di bawah pakej pengukuhan daya tahan fasa kedua akan dibuka mulai 1 Ogos ini dengan peruntukan keseluruhan sebanyak RM20 juta bagi membantu perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran ekonomi semasa. Menurut Ketua Pegawai Perniagaan Yayasan Hijrah Selangor, Nilam Masri Jaafar juga berkata pembiayaan sehingga RM10,000 itu boleh dipohon melalui aplikasi Dana Plus yang boleh dimuat turun dan cawangan ataupun boleh menghubungi 12 pusat perniagaan Hijrah Selangor di seluruh negeri. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA menyita 6 kenderaan berat serta mengeluarkan 8 kompaun bagi operasi parkir haram di Seksyen 27 dan Seksyen 28 pada 30 Jun lalu. MBSA juga memaklumkan tindakan itu dilaksanakan menerusi operasi bersepadu parkir kenderaan berat kali ke-9 tahun 2026 bagi memastikan pematuhan undang-undang selain membenteras kegiatan meletakkan kenderaan berat di kawasan yang tidak dibenarkan. Menurutnya, 8 kompaun dikeluarkan mengikut Undang-Undang Kecil Taman 7-1 atas kesalahan meletakkan kenderaan di kawasan larangan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramalkan ribut petir dan hujan di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat di Santuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Artis Perpuluhan 9 FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya, dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
5: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 4.46 minit petang. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 4.48. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 4.46 minit petang.
4: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Selangor FM sentiasa penuhi citarasa penuh.

0: Kehangatan aksi Kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket kepusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Okey, hari ini USA mengesahkan akan mengikuti jejak langkah Mexico akan ke peringkat 16, pusingan 16 apabila menewaskan Bosnia Herzegovina dengan 2-0. Dan lagi perlawanan untuk hari ini, menyaksikan Belgium juga berjaya menewaskan Senegal dengan 3-2. Dan satu lagi pastinya perlawanan yang mempertemukan England dan juga DR Congo dengan England 2 dan Kongo 1. Jadi malam ini jangan lupa juga kita ada sembang bola, dan kejap lagi 5.30 minit petang juga kita nak mengalu-alukan anda, rakan-rakan pendengar kita, untuk berkongsi suara penyokong. Mestinya bila kongsikan suara penyokong ni, ramai yang sokong pasukan-pasukan mana yang akan menjadi taruhan anda, akan meretap di pekat final. Tapi kita juga nak alu-alukan juga, mungkin ada kesedihan yang melanda anda ketika ini, bila mana pasukan pilihan anda tak berjaya melangkah ke peringkat 16 selepas ini. Okay. Sebelum ni kita dah dengar dah yang sedih-sedih. Juga tak berjaya melangkah ke peringkat 32, pusingan 32. Jadi anda boleh luahkan, hantarkan voice note anda ke 019-330-4425. Kalau nak hantar pantun bola boleh, dua rangkap pun boleh. Berangkat pun nak balung alu-alukan kenyataan daripada anda semua. Dan ini yang kita tak maulah di kalangan anda, mungkin boleh jadikan pengajaran di mana seorang pemengaruh sekali lagi dikecam ramai apabila didakwa masih lagi membuat siaran langsung ataupun live perlawanan Piala Dunia 2026 di laman TikTok. Jadi melalui hantaran pengguna, seorang ini berkongsi tentang tangkap layar yang didakwa daripada siaran langsung TikTok pemengaruh yang menyiarkan perlawanan antara England dan juga DR Congo, di mana buat live World Cup tapi siaran guna RTM Click dan bagi negara lain tengok juga dah kena kecam, masih buat lagi. Jadi ini perkara ini mengundang kecaman ramai terhadap pengaruh tersebut yang didakwa masih lagi berdegil apabila dikatakan melakukan perbuatan yang sama. Jadi ada yang mencadangkan di RTM saman macam-macam lah. Apapun, hantaran seorang pengguna lagi mendakwa sejak awal lagi pempengaruh yang mempunyai kira-kira 1.9 juta pengikut itu telah pun melakukan siaran langsung sambil menyiarkan perlawanan antara Ivory Coast dan juga Norway. Jadi siaran langsung itu didakwa ditonton lebih 15,000 orang pengguna, selain menerima lebih 5,000 perkongsian dan juga 1.7 juta tanda suka. Jadi individu yang sama juga turut mendakwa pempengaruh berkenaan sebelum ini membuat live perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay dengan jumlah tontonan mencecah 503,000 penonton. Jadi kalau minta anda ambil pelajaran apa yang dilakukan ni, satu perkara yang boleh membahayakan anda sendiri apabila pihak berwajib mengambil tindakan.

Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use power to champion the cause of our common men and women. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turut turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program senam aerobik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
5: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa, terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tielemans yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami buda terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Thai Putsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: KPM lokal di Selangor FM dah pun 5.15 minit petang. Menerusi Biz On Air hari ini, kita akan berbincang ya mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan seharian kita, halal and hygienic, ya, trend ataupun keperluan. Jadi ramai antara kita sebenarnya memilih suatu yang produk atau namanya hanya berdasarkan harga dan juga jenama. Jadi sejauh manakah kita benar-benar mengambil berat tentang aspek halal, kebersihan dan juga keselamatan produk yang digunakan setiap hari. Jadi Biz On Air pada hari ini kita menampilkan seorang usahawan yang luar biasa sebenarnya orang ini. Kita nak galung-galungkan kehadiran Cik Muhammad Diandi bin Yusman, Ketua Pengarah Eksekutif Bio Fitra. Assalamualaikum Cik Adi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat ya?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Apapun, apa lu nak mengalung-alungkan kehadiran Cik Adi ke Konti Selangor FM petang ni untuk kita berbual dalam Biz On Air. Tak lama, 15 minit insyaAllah. Jadi pendengar-pendengar ambil masa seketika kita dengar apa yang akan diperkatakan, apa yang akan dikongsikan oleh Cik Adi kita. Dan

0: VBS On Air ni kita nak bercerita tentang biofitrah. Jadi yang pertamanya mungkin Cik Adi boleh perkenalkan apa itu biofitrah.
1: Okay, terima kasih banyak-banyak Selangor FM atas kesudian menjemput biofitrah berkonti pada petang ini. Alhamdulillah, semakin ramai yang mula mengenali produk biofitrah sebenarnya. Biofitrah sebenarnya adalah sebuah syarikat pengeluar produk pencuci dan hygiene yang menggunakan halal sebagai kita punya teras utama, yang mana kita menyediakan halal dan keselamatan produk sebagai kita punya asas lah. Jadi produk ini sebenarnya dihasilkan di kilang kita di Nilai.
0: Oh, Nilai. Dah berapa lama dah?
1: Kita beroperasi sejak 2019, Abang Long.
0: Jadi mungkin Cik Adi boleh kongsikan jugalah perjalanan syarikat ni, bila bermula dan misi utama biofitrah ni.
1: So kalau cerita tentang perjalanan ni agaknya sebenarnya malu jugalah nak cerita.
0: Kenapa?
1: Sebab kita bermula kecil-kecilan je.
0: Okay,
1: pada tahun 2019, just before COVID, dalam beberapa month bulan sebelum COVID, time tu kita beroperasi di satu premis kecil di Nilai,
0: okay,
1: dengan kapasiti pengeluaran yang cukup kecil. Jadi kita hanya nampak potensi sebab kita tengok dalam segmen bahan pencuci memang terdapat gap dari sudut supply and demand. Di kat situ kita tengok ada peluang untuk biofitrah berkembang. Daripada pengeluaran yang kecil, kita mengutamakan kualiti dan seterusnya. Alhamdulillah, daripada situ, daripada satu premis yang kecil dinilai, kita dapat supply kepada beberapa segmen, beberapa sektor kedai di kawasan Nilai sahaja. Daripada kawasan Nilai berkembang ke Seremban. Alhamdulillah. Dan daripada situlah kita tak toleh ke belakang lagi. Kita terus ke Selangor, KL dan seluruh, ke seluruh Malaysia.
0: Mungkin Cik Adi boleh kongsikan juga produk-produk yang dihasilkan.
1: Okey. Biofitrah ni sebenarnya dia bukan jenama produk, Abang Long.
0: Dia bukan jenama produk?
1: Biofitrah adalah nama pengilang.
0: Oh, baru tahu.
1: Okey. Jadi kita menghasilkan produk yang halal, punya keutamaan, dan plant-based produk. So antara produk yang kita keluarkan, kita ada Aura Clean, sabun pencuci pakaian. Kita ada Echo 9000 multi-purpose cleaner. Kita ada juga Softrin, kita punya top seller. Softrin ni adalah fabric softener, pelembut pakaian. Di dekat Shopee memang rank tinggi lah. Daripada rating 5, kita skor 5. So alhamdulillah, maklum balas, feedback yang baik daripada semua pengguna. Jadi total SKU banyak, Balong. Nak cerita kat sini hampir 80 lebih.
0: 80 lebih
1: Tapi yang top seller adalah Softrin, kita punya fabric softener. Kita ada juga Powerin, kita punya sabun pencuci pakaian.
0: Nak hasilkan benda-benda ni kan, dapat apa latihan ataupun kursus kat mana-mana?
1: Kita bernaung di bawah MARA. Jadi kita ada latihan kecekapan pembuatan bersama Sirim juga. Kita ada kita ada Sirim certified untuk pastikan kualiti produk kita meet certain standard. Dan of course benda ni berguru dengan banyak guru lah. Ada dengan Sirim.
0: Yalah, sebiasa orang kalau nak buat bisnes, dia buat bisnes sabun apa-apa, kan?
1: Betul.
0: Tapi so, apa yang Cik Adi pilih ni memang luar apa, lain daripada orang lain. Okay, pada peringkat permulaan, adakah bisnes ni bisnes keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan?
1: Bersama dengan partner.
0: Partner, eh? Bersama rakan. Okey, jadi antara partner-partner yang mungkin kita boleh sebutkan petang ni?
1: Okey, partner saya yang utama adalah Encik Aman Rashidi. Saya rasa dia mendengar ni sekarang ni.
0: Itu sebab kita kena sebut.
1: Yang keduanya, isteri saya lah. Juga partner, Nur Azlin Dawati. Jadi kita tiga orang lah partnership dalam syarikat ni.
0: Okey, kita nak bercerita juga kenapa halal and hygienic ni semakin penting dalam kehidupan kita.
1: Okey, so kalau saya nak bagi sedikit perspektif kepada Abang Long, biasanya bila kita bercerita tentang halal, kita selalu associate halal ni dengan makanan. Jarang orang fikir halal ni berkaitan dengan produk kegunaan harian. Selalunya halal dia tengok makanan, minuman. Jadi sebenarnya dalam bahan-bahan yang kita guna untuk harian-harian, contoh sabun pencuci ataupun shampoo rambut, ataupun minyak rambut dan sebagainya, dia ada elemen halal dan haram sebenarnya. Jadi sebab itulah biofitrah menampak ini sebagai satu fardu kifayah lah untuk kami memperjuangkan produk halal untuk kegunaan harian. Sebab itu benda tu penting sebenarnya. Sebab kita sebagai Muslim kan,
0: betul-betul,
1: dan pasti kita patut menggunakan produk yang halal lah.
0: Jadi apa yang membezakan biofitrah dengan produk-produk lain yang kata orang banyak kat pasaran ni?
1: Okey, bila kita ditubuhkan, memang kita ada tiga core teras utama lah. Satu, kita akan pastikan semua produk kita sentiasa go for halal certification. Nombor dua, kita akan make sure produk kita

0: Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus dengarkan Biz On Air melalui PM Local di Selangor FM. Kita bersama dengan Cik Diandi petang ni. Masih kita berbicara tentang Bio Fitra. Okay? Jadi tadi kita dah janji dengan pendengar-pendengar kita yang ingin menjadi usahawan bersama dengan Bio Fitra. Jadi mungkin Cik Adi boleh kongsikan.
1: Okay, kami di Bio Fitra membuka peluang lah kepada pendengar Selangor FM di luar sana. Kepada yang berminat sama ada untuk menjadi ejen ataupun stokis kepada produk-produk keluaran Bio Fitra.
0: Okay.
1: Yang mana sistem kami mempunyai satu sistem untuk semua ejen dan stokis untuk login dan monitor dia punya sale dekat situ lah.
0: Okay.
1: Alhamdulillah so far kita berjaya mendapat banyak juga ejen dan stokis. Yang mana kelebihan kat sini adalah kita memberikan komisen jualan yang tinggi.
0: Okay.
1: Dan juga kita memberikan pelbagai bentuk sokongan lah untuk memastikan ejen ataupun stokis yang bernaung di bawah Bio Fitra mendapat latihan yang cukup, mendapat bimbingan di sudut pemasaran dan juga memberi bahan promosi dan kandungan media sosial yang bersesuaian. Yang uniknya Abang Long, sistem ejen Bio Fitra ni, kita tak limitkan stokis ataupun dealer ni kepada satu produk sahaja.
0: Okay.
1: Jadi semua produk yang dikeluarkan Bio Fitra boleh dijual melalui sistem ejen ini. Jadi siapa ejen yang berdaftar ataupun stokis yang berdaftar, login saja kepada satu platform yang kita sediakan, iaitu biofitrah.my. Dan daripada situ dia boleh memilih untuk menjual mana produk yang kita sediakan.
0: Ada sokongan daripada pihak syarikat?
1: Ya, kita ada sedia sokongan di sudut marketing punya bajet dan juga latihan dan bimbingan lah.
0: Jadi Cik mungkin boleh kongsikan sedikit lah pengalaman ataupun kisah kejayaan ejen Bio Fitra yang berjaya.
1: Okay, salah seorang ejen yang betul-betul menyentuh hati saya adalah di Melaka sebenarnya. Yang mana ejen tu dia bermula sebagai ejen saja. Dan alhamdulillah daripada situ dia tengok ada satu keperluan ataupun satu peluang untuk membuka dobi sendiri.
0: Okay.
1: Jadi daripada bila dia dah ada dobi sendiri, menggunakan sabun Bio Fitra ni, dia mendapat kepercayaan pengguna di sekitar kawasan tersebut. Sebenarnya kawasan ni di Sungai Udang, Melaka. Dan alhamdulillah daripada situ saya tengok bermula dengan satu ejen, dia dapat bergerak membuka satu lobi. Dan daripada satu lobi, alhamdulillah sekarang ni dia sudah mempunyai 3 cawangan lobi lain diri.
0: Maknanya biarpun dia dah berjaya buka banyak cawangan, tapi Bio Fitra akan terus dapat support
1: Betul. Kita sentiasa ada beberapa program yang kita buat bersama pengusaha lobi terutamanya untuk memastikan kualiti sabun, aspek pemasaran lobi sentiasa jagalah. Yang lagi satu yang mungkin saya boleh tambah adalah kita juga berkolaborasi dengan Persatuan Lobi di Malaysia. Untuk memastikan kita punya produk satu meet certain standard untuk pengusaha lobi di industri lobi. Nombor dua adalah kita dapat bantulah. Kadang-kadang pada zaman sekarang ni dengan kenaikan harga barang-barang, pengguna lobi pun pemilik lobi pun banyak yang kekurangan apa di segi keuntungan. Jadi kat situlah kita bantu dari sudut bimbingan, dari sudut promosi produk dan sebagainya.
0: Okey, jadi sekejap dah, dah nak habis masa kita. Jadi bagi pendengar-pendengar yang berminat lah untuk kata orang nak mengetahui lebih lanjut mengenai produk Bio Fitra, nak jadi ejen, nak jadi pengguna ataupun nak cari pendapatan sampingan, bagaimana caranya?
1: Kepada semua para pendengar Selangor FM yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk Bio Fitra, boleh melalui laman Facebook kami di facebook.com Bio Fitra nama Bio Fitra, ataupun boleh juga di TikTok Bio Fitra Official. Ini untuk dapatkan maklumat lanjut lah. Tapi spesifik untuk mendaftar sebagai ejen, boleh hubungi talian tetap customer kami di nombor 019-222-4450.
0: Okay.
1: So, saya ulang lagi sekali ya. Nombor telefon untuk hubungi adalah 019-222-4450.
0: Okey, alhamdulillah. Dan soalan terakhir daripada Balung dan juga Selangor FM untuk Jadi, untuk final FIFA 2026.
1: Okay.
0: Jadi pilih mana?
1: Saya rasa lah
0: mana yang akan masuk.
1: Saya go final for good defensive player, Brazil.
0: Brazil. Akan bertemu di mana?
1: Sebab saya tak tengok dia punya apa matching antara
0: Brazil, agak-agak
1: Brazil dengan siapa. Tapi biasa Brazil dengan France kot.
0: Okey, okay. Untuk perlawanan hari ini pun kita dah tengok USA pun dah terang berjaya. Harap tuan rumah semua dah berjaya dah ni. Okey, jadi anda jangan lupa untuk terus menonton semua perlawanan di RTM kerana RTM menjadi penyiar resmi untuk Piala Dunia 2026. Terima kasih sekali lagi, Cik Adi.
1: Terima kasih banyak, Abang Long.
0: Semoga maju berjaya, Bayu Fitrah.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Okay, terima kasih untuk anda semua yang terus layan PM Lokal di Selangor FM bertemankan Belum Bertani. InsyaAllah kita akan borak-borak sambil nak raikan juga suara daripada pendengar-pendengar kita, suara penyokong. Alright, apapun di hujung talian kita ada Cik Ahmad Faiz. Okay, di manakah agaknya lokasi Cik Ahmad Faiz kita dengarkan Selangor FM? Assalamualaikum Cik Faiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lokasinya mana petang ni?
2: Menghala ke Brickfield.
1: Menghala ke Brickfield, tak adalah jauh. Kalau tahu tadi malam masukkan terus dalam konti kan?
2: Boleh juga.
1: Boleh juga ya, insyaAllah. Satu hari nantilah. Alright. mungkin buat ulasan untuk final ke, boleh?
2: Boleh, tak ada masalah.
1: Okay. Untuk petang ni, Abang Lu nak tanya Faiz lah kemampuan ketiga-tiga tuan rumah kita, Kanada pun dah berjaya masuk ke 16, Mexico pun dah berjaya USA. Jadi apa komen Faiz?
2: No comment lah sebenarnya.
1: Sebabnya
2: tahun ni tim yang masuk pelik-pelik sikit.
1: Yang orang tak sangka kan?
2: Tak sangka, betul.
1: Macam Balung kan?
2: Buat ulasan.
1: Macam Balung, macam Maghribi kan? Meroko kan? Memang Balung dah jangka tau. Okay. Biarpun kawan-kawan ada Balung, tengok-tengok. Alhamdulillah.
2: Betul. Sama juga sekarang ni, tahun ni Jerman dah tersingkir dan kalah. Banyak. Yang terbaru Jepun dengan Brazil. Last minute punya gol. Orang dah sangka dah Jepun boleh pergi ni, Brazil dah tak boleh pergi.
1: Lepas tu Belanda tapi, pula.
2: Ya, betul. Lepas tu Belanda pula. Lepas tu yang ni, kali ni nampak England lah konsisten. Dia score and then menang. Memang tak sangka jugalah. Jadi nak ulas lebih tu kita tak tahu nak cakap.
1: Tak tahu nak cakap.
2: Tak tahu nak cakap macam mana. Kita tak boleh nak bagi prediction sangat. Lagi tim yang lain pula.
1: Betul lah. Maknanya untuk kali ni kita tak boleh Tak boleh bagi tak boleh baca sangat.
2: Tak boleh nak baca lah. Tapi itulah, saya macam ni lah. Saya lebih kepada nampak England lah, sebab dia konsisten.
1: Itu yang akan masuk akhir lah.
2: Yang masuk akhir saya macam ni, saya bagi Brazil England. Itu ulasan saya lah. Apa yang saya nampak, itu sahaja. Lain saya tak berani nak cakap.
1: Mungkin ada sebab-sebab awak mengatakan Brazil dan England ni.
2: Sebabnya satu, tim pilihan juga tu. Sebab World Cup, tim-tim tu memang akan ada lah. Yang tahun ni yang sedih sikit Itali lah. Tapi tak apa. So yang nampak memang kat situ. Sebelum ni kalau ingatkan, saya lebih kepada Jepun kot. Jadi Jepun pun dah tersingkir tiba-tiba last minute, Martinelli goal Brazil. So nampak kepada England Brazil lah kot. Itu saya punya prediction lah.
1: Okay, macam Belanda kan. Belanda ramai yang mengharapkan
2: betul,
1: boleh masuk ke 32 kan.
2: Betul.
1: Tapi adakah sebab penalti tersebut ataupun ada sebab-sebab lain?
2: Okay, saya tak rasa.
1: Hello Faiz.
2: Player banyak yang barulah. Kita tak dapat nak predict juga. And then disebabkan mainan tu, perlawanan tersebut, match tu terlampau, it's not santai dan it's not laju juga. Jadi membawa ke penalti. So bila penalti, apa tim pun sebenarnya, kalau dia penalti memang boleh menang juga. Tim kuat mana pun kalau penalti tak masuk satu sekali pun memang akan kalah juga. Jadi penalti ni sebenarnya dia gamble lah. Kita tak boleh nak cakap. Netherlands memang tak ada, saya tak nampak lah ada masa depan nak ke semi final tu ataupun even final.
1: Awak cakap macam ni, awak tak minta maaf dulu tau kat penyokong Belanda. Kira berani ni.
2: Minta maaf lah orang-orang yang penyokong Belanda dan Netherlands, ya Allah. Tapi itulah. Memang tak boleh cakap lah. Saya pun kalau ikutkan sebelum ni Jerman. Jerman pun macam dah kiok, tak boleh belah juga. Tengok kepada Brazil, tim pilihan juga dengan England. England nampak konsisten. Brazil memang luck jugalah. Dia boleh bernam Jepun. Jepun tu kalau ikutkan dia dah boleh pergi juga tu kalau ikutkan.
1: Betul.
2: Tapi tak apa. Memang menarik lah. Saya tengok tu pun memang agak menarik lah Jepun dengan ni. So apa yang orang cakap, Brazil menang the game kan. Dia menang perlawanan. Tapi Jepun menang hati-hati ni. Hati-hati penyokong-penyokong World Cup. Macam tu.
1: Okay, Faiz.
2: Alright.
1: Baru nak minta Faiz komen juga antara Spanyol dan juga Australia 3 pagi nanti.
2: Oh.
1: Boleh.
2: Australia dengan Spain Spanyol eh. Okay, saya tak komen banyak. Tapi saya memang mengharapkan Spain pergi lah. Saya memang mengharapkan Spain pergi.
1: Pasal 90% lah ya,
2: 90%. 90% betul. Sebab prediction yang saya tengok pun kan ada prediction kalau kita tengok match highlights ataupun dia punya table kan. Memang prediction pun 95% Spanyol akan pergi.
1: Okey.
2: So saya tak dapat baca lagi apa kenapa. So dia punya key dia adalah tim pilihan juga. Dia kata macam itulah, ramai kata tim pilihan. Jadi player yang lama pun masih ada. Australia tak nampak lah bang.
1: Tak nampak
2: Saya pun tak nampak. Australia pun tak nampak. Tapi macam mana pun,
1: tapi masa dia lawan Algeria tu okey kan?
2: Konsisten lah. Game tu nampak konsisten lah. Tapi sekarang ni nak cerita, kalau dia tak boleh nak pergi game tu score dan lead, membawa kepada penalti, dia boleh jadi macam tim lain lah. Tim Jerman, tim-tim yang penalti ni, Netherlands termasuk. So itulah saya punya ulasan.
1: Okey Faiz, yang terakhir sekali.
2: Okey.
1: Pemain yang tiada tandingan dalam Piala Dunia 2026 bagi anda.
2: Okey, bagi saya Harry Kane.
1: Kenapa?
2: Harry Kane sebab konsisten lah. Saya lebih nampak konsistennya. Dan dia boleh skor. Dia boleh main, dia boleh skor. Saya tak nampak ada dia panggil apa orang panggil tu, kontroversi lah. Macam Messi kan, banyak kontroversi kalau Argentina main. So saya tak apa nak suka lah part tu.
1: Kalau ada yang mengatakan dia, macam Aaron Wan-Bissaka ni macam mana?
2: Wan-Bissaka okey. Tapi sebenarnya orang tengok kepada yang scorer. Saya betul lah, Wan-Bissaka pun boleh. Wan-Bissaka pun boleh. Tapi saya lebih kepada Harry kot. Pasal dia selamatkan England. Dia macam tu lah.
1: Kalau
2: so,
1: ikut,
2: orang nak tengok scorer lah.
1: Kalau ikut netizen pun memang Harry Kane ni sebenarnya di tempat kedua. Yang pertama Wan-Bissaka tu.
2: Wan-Bissaka
1: Itu sebab Abang Lung tanya awak tadi.
2: Okey. Tapi saya nampak sebenarnya, saya pun tak apa nak tengok. Ada gap match yang saya terlepas. Jadi dia punya match pun sampai 4 pagi, 3 pagi, 7 pagi.
1: Betul.
2: Ada yang nampak tu, kalau memang match tu menarik, memang saya tengok lah. Jadi saya tengok konsistensi tu, kalau England, Harry Kane lah. Wan-Bissaka pun not bad. Sebab kita pun tahu dia main dekat kelab mana, dan dia punya corak permainan pun
1: betul.
2: Okey lah. So itu salah satulah.
1: Okey Faiz, terima kasih banyak eh.
2: Alright, sama-sama Balong.
1: Lepas ni awak nak sambung perjalanan ke mana lagi?
2: Itulah, nak pick up anak je. Lepas tu balik
1: Balik dah masak. Boleh bagi pantun dua kerat tak? Mana-mana alamak, pasukan yang anda sokong?
2: Alamak, saya tak reti pantun lah.
1: Pendengar
2: semua pun.
1: Okey, ini pantun untuk awak.
2: Okey.
1: Makan laksa bersama keluarga. Apa pun pilihan, semangat bola tetap bersama.
2: Boleh. Menarik.
1: Yang ini satu lagi lah. Naik basikal ke hujung kota.
2: Okey.
1: England pilihan bawa pulang mahkota.
2: Alamak.
1: Okey, baik. Terima kasih banyak okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Okey, anda yang lain, Abang alukan lagi suara anda untuk kata memperkatakan tentang perlawanan demi perlawanan. Sekarang kita masih lagi berada dalam pusingan 32, dan lepas 4 Julai nanti kita akan melangkah pula ke pusingan 16.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kata Cik Barin Sud, wah, ada bendera Jerman kat belakang tu. Yelah, semua bendera ada. Yang awak nampak, yang terkeluar, ya. Okay, terima kasih sahabat-sahabat kita yang ada di TikTok Live Selangor FM 100.9. Sekali lagi kita mengalu-alukan anda yang nak borak-borak ya, petang untuk suara penyokong mesti PM lokal di Selangor FM. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Suara ya, yang lama abang belum tak dengar Apa khabar Cik Tamizi? Abang baik, Tamizi kita sihat ya? Alhamdulillah. Suara orang pencin.
2: Saudara Azman kita yang jenis sihat lah.
1: Alhamdulillah sihat orang tua.
2: Sama lah kita.
1: Okey, ada yang bertanya apa tajuk lagu tadi? Semangat betul lagu World Cup World Cup 2036. Okey, Cik Tamizi ataupun Abang Tamizi kita dari Gombak
2: Ya, betul.
1: Okey, apa komen tentang perlawanan pusingan yang ke-32 sekarang ni yang sedang berlangsung? Pagi tadi kita menyaksikan England 2, DR Congo 1, Belgium 3, Senegal 2, USA 2, Bosnia 0.
2: Ya, betul.
1: Okey.
2: Ini kita masuk pusingan knockout 32 malam mati. Bermakna tinggal 3-3 pasukan tuan rumah telah layak ke pusingan 16.
1: Betul.
2: England akan bertemu dengan Mexico lah selaku tuan rumah.
1: Betul.
2: Cuma sekarang ni pasukan yang dia orang agak favorite dengan Spain. Spain malam ni akan turun. Portugal pun akan turun.
1: Switzerland.
2: Netherlands dah out dah.
1: Spain dengan Australia, Portugal dengan Croatia, Switzerland dan juga Algeria.
2: Algeria, mana tim-tim yang daripada South Africa, benua Afrika ni yang selalunya akan menonjol. Jangan lupa daripada Asia, wakil Asia ada Australia tu, ada lagi tu. Australia dia main di bawah benua Asia tu. Cuma kita sayanglah wakil Asia tak ada satu pun yang dah layak ke pusingan 16.
1: Itulah.
2: Kita harap-harapkan ada lah apa.
1: Kita harap-harap cuma boleh diorang masuk 32 pun tak lepas juga ya.
2: 32 yang lepas cuma Jepun dengan Australia. Apa ni, Arab Saudi pun out. Cuma yang sayang Iran pasukan bagus, cuma dia dapat layanan yang tak baik lah daripada pasukan tuan rumah mereka. Kalau pasal dia main kat mereka, dia masuk isu-isu yang diorang berperang tu.
1: Betul.
2: Dan Amerika ambil kesempatan bagi diskriminasi pada Iran lah. Iran dia tak kalah, dia tiga game dia draw kan.
1: Betul.
2: Dia pemain-pemain dia bagus. And then satu ucapan takziah lah kepada penjaga gol Palestin yang terkorban di serangan Israel. Ini keluar dalam media sosial. Untuk pasukan pilihan saya ni, saya tak boleh tak bukannya peran lah.
1: Peran
2: pasal dia tengok di segi apa ni, player dia semua bahagian tu agak apa ni, agak lengkap.
1: Okey, masa dia bertemu dengan Sweden tu, apa tadi tengok macam mana game tu?
2: Game tu saya tengok bila dia dah leading, so saya rasa Perancis ni boleh pergi jauh ni. Tengok-tengok memang betul lah. Dia menang pun menang agak tak ada struggle sangat.
1: Okay.
2: So, player dia banyak player yang dia banyak main di kelab, tapi dia banyak apa ni, persepahamannya bagus lah.
1: Okay, kalau
2: England bagi tadi pun nampak struggle juga tu.
1: Betul.
2: last minute dia banyak ke 70 ke atas barulah dia boleh skor tu.
1: Itu rezeki
2: Rezeki.
1: Okey, macam Argentina pula, bagi Abang Tamizi, mampukah mereka mempertahankan kejuaraan?
2: Argentina ni kalau rasa-rasa Opa dia belum dapat bertemu dengan pasukan betul-betul yang kuat lah. Cuma player-player dia pun agak berumur, tapi kalau kena main extend sampai 120 tu Allahuakbar lah.
1: Betul lah.
2: Cuma penyudah dia Argentina ni bagus. macam penyudahnya macam Messi apa semua. Dia antara top scorer sekarang ni, kata saya 6 dengan Mbappe. Roy Keane pun 5 kot. Mana Argentina ni pun antara apalah Argentina, pasal dia akan bertemu satu grup dengan Perancis dia dulu. Kalau bertemu round ke 16
1: tu. Apa pun untuk hari Sabtu
2: Parahi.
1: Argentina akan bertemu dengan Cabo Verde pada hari Sabtu ni. Ini macam mana game ni? Rasanya senang game ke ni, susah?
2: Game ni pun yelah, sekarang kita tak boleh kata senang susah pasal dia main negara dengan kelab berbeza ni, man.
1: Betul.
2: Kelab dia bercampur-campur player and then dia orang dah serasi lama. Macam negara ni dia orang masing-masing nak tunjuk talent dia bagus.
1: Betul.
2: Individu skill individu, and then keserasian tu dia berkumpulkan pun tak lama macam kelab, kan.
1: Itulah. Okey, jadi yang terakhirnya lah untuk Abang Tamizia baru nak tanya juga kemampuan ketiga tuan rumah ni, Canada, Mexico dan juga USA. Agak-agak
2: macam
1: round Mexico ke-16 tu, ni macam mana?
2: Saya rasa yang boleh pergi ke pusingan 16 mungkin Amerika kot. Amerika boleh pergi, and then macam Mexico dia agak struggle pasal dia undian dia akan bertemu dengan pasukan yang kuat lah. Dia akan bertemu England, kan, pusingan 16.
1: Mexico. Betul.
2: England. Bertemu England. Mana itu pertemuan buku dengan ruas lah.
1: Macam Kanada pula dia akan bertemu dengan Morocco.
2: Morocco. Saya memang suka Morocco lah. Morocco ni ranking dunia bagus, kan. Dia nombor 8 saya rasa ikut.
1: Betul. Itu sebab macam bila orang tanya sebelum ni pun abang memang sokong Morocco.
2: Morocco pun itulah. Sekarang ni baju-baju jersey bola pun banyak dah beli ni. Saya dah pergi beli baju England, beli baju Argentina, beli baju Spain, beli baju Morocco tengah on the way.
1: Okey, nanti abang bagi alamat abang sekali .
2: Boleh.
1: Alang-alang beli tu sedekah sekali untuk kami. Okey, Abang Budi, terima kasih banyak . Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, anda yang lain kalau nak hubungi kami di konti 0322873203 ataupun 0322873204, suara penyokong sebenarnya Piala Dunia.
3: We are ready.

0: Kita baru dah dengar pada Shakira dan juga Burna Boy, lagu yang berjudul Die Die Die. Okey, untuk FIFA World Cup 2026. Okey, terima kasih juga untuk Cik Barin Suhud. Dia cakap untuk final nanti Abalong, Argentina dan juga Portugal pilihan saya. Ya, Abalong ketua, ya Abalong, patut meriah lagu tu tadi. Ibu Syarif Anulia baru sampai rumah ni Abalong. Tadi luar kawasan seronok sembang kisah bola ni. Morocco main memang bersungguh-sungguh, England pun hebat. Perancis punya tiga penjaring gol yang kuat berlari, muda dan juga tangkas. Manakala Brazil pula keistimewaan yang tersendiri. Semua boleh jadi penjaring gol. Itu kata Cikgu Sharifah Nolia. Anda yang lain macam mana? Okey, ini salah seorang daripada rakan pendengar kita yang bagi komen.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya punya target 2026 ni Argentina lah saya punya. Final mungkin Argentina-Portugal lah. Hidup Argentina.
0: Okey, terima kasih Cik Syahbahrin Suhud kita yang juga hantar voice note. Yang ini siapa pula?
2: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya
2: Hakim, penyokong setia Sepanyol.
0: Yakin?
2: Untuk game round of 32 ni, Hakim fokus terarah ke lawanan antara Sepanyol menentang Austria. Di atas kertas, Hakim rasa Spain layak menang lah. Dengan player-player yang boleh katakan agak bermain baik juga, macam Lamine Yamal, Ferran Torres, dan boleh katakan peluang nak menang tu ada. Peluang nak menang tu besar. Cuma berharapnya jangan ambil mudah lawan Austria ni, sebab kita tahu kelebihan Austria memang tak dinafikan. Hakim rasa, Hakim prediction Spain akan menang 3-0.
0: Okey, thank you Hakim. Hakim, untuk komen awak, pasukan pilihan awak Spain yang akan bertemu Austria nanti pukul 3 pagi, kemudian Portugal dan juga Croatia pada pukul 7 pagi, Switzerland dan juga Algeria pada pukul 11 pagi. Itu untuk esok, manakala untuk hari Sabtu pula, tiga lagi perlawanan bagi pusingan 32, Australia dan juga Egypt, Argentina dan juga Cabo Verde pada pukul 6 pagi. Yang tadi Australia pukul 2 pagi, manakala yang terakhir bagi pusingan 32, Colombia dan juga Ghana pukul 9.30 minit pagi. Okay? Dan setakat ini kumpulan yang dah pun berjaya melangkah ke peringkat 16, Kanada dan juga Morocco. Lihat, 1 pagi. Paraguay dan juga Perancis pada pukul 5 pagi. Dan Brazil akan bertemu Norway pada hari Isnin pukul 4 pagi. Mexico dan juga England pada pukul 8 pagi hari Isnin. Manakala perlawanan seterusnya kita akan kongsikan. USA USA akan bertemu dengan Belgium hari Selasa 8 pagi. Anda yang lain macam mana?
3: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: It is Tillman and it's in. Been given it by Malik Tillman.
2: Well, it's an understanding that the strike's got to be true. It's up and over the wall. It moves a bit, not a lot. Vasil, the man looking to get down to his right hand.
3: Okay, itu dia detik-detik kata orang kemenangan Amerika Syarikat mara kepusingan 16 setelah menewaskan Bosnia Herzegovina dalam aksi Piala Dunia untuk hari ini. Dan pastinya antara yang menjadi tumpuan juga game yang dikatakan game best hari ini, yang game dikatakan game yang menghiburkan Belgium dan juga Senegal, di mana dikatakan saling berbalas serangan dalam aksi 5 gol yang mendebarkan, dan Belgium akhirnya muncul pemenang 3-2 hasil penyudah lebih klinikal dan juga penalti yang dihadiahkan oleh pengadil daripada insiden terpijak kaki oleh pertahanan Senegal, walaupun Senegal beberapa kali memberikan tekanan sehingga whistle penamat. Jadi apa yang menarik, Belgium memanfaatkan pengalaman pemain-pemain senior ketika saat genting. Senegal tetap memberikan tentangan hebat dengan permain pantas dan juga fizikal, dan Belgium kini akan bertemu Amerika Syarikat di pusingan 16. Jadi perlawanan Belgium Senegal menghasilkan 5 gol menjadikannya antara aksi-aksi yang paling terbuka dan juga menghiburkan penyokong dalam pusingan 32 setakat ini.
4: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
3: Okey, seterusnya komen daripada sahabat kita Rozi dari Sungai Buloh. Assalamualaikum, Balu. Waalaikumsalam. Saya ramal yang akan ke final pastinya Spanyol dan juga Perancis, sebab dua negara ni corak permainan mereka bagus. Sudah semestinya Mbappe lah pemain Perancis yang banyak banyak yang bagus. Semoga menjadi kenyataan ke akhir pasukan ini. Okey, terima kasih Rozi komen awak. Anda

0: FM, saya Hafiz Ardi menyokong Morocco untuk menang World Cup tahun ini. Dima Maghrib.
1: Okey, itu dia penyokong Morocco. Yang ini pula.
2: Hello, assalamualaikum. Saya CEO Kapal.
1: Yo.
2: Bagi mereka peminat bola sepak seluruh dunia, tahun ni saya nak bagi tahu terang-terang, korang tak payahlah tengok bola lah.
1: Hey, kenapa?
2: Memang suara dia adalah France. Okey, dapat satu kongsi share like. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih CEO Kapal. Yang ini pula.
3: Hai Selangor FM, saya dia. Saya menyokong Argentina.
1: Okey, itu di antara yang menghantarkan voice note. Anda lain masih lagi berkesempatan 019-330-4425. Suara penyokong FIFA 2020. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kehangatan aksi Kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Saya rasa negara yang bakal masuk final FIFA World Cup 2026 adalah negara France! France! Pogba!
2: Okey, itu antara sahabat-sahabat kita, okey, yang menyokong pasukan Perancis, okey. Yang lain boleh lagi ya, insyaAllah ya, abang akan raikan kiriman daripada anda semua nanti. Apapun untuk anda tadi yang bertanya tentang gaji nombor 2 balong, nombor 3 siapa balong yang gaji pendapatan bola, apa pendapatan mereka cukup tinggi ya. Siapa lagi kalau Mbappe lah, 95 juta. Okey, dia di tangga yang ketiga. Walaupun dia punya 3 penampilan Piala Dunia kurang daripada Messi dan dia hanya ketinggalan 1 gol saja dalam senarai penjaring sepanjang sejarah kejohanan, dan dia juga menunjukkan ketajaman yang sama di depan gol seperti ketika dia menjadi penjaring terbanyak Liga Juara-Juara musim 2025-2026. Okey, lepas tu di tangga yang keempat Haaland lah 80 juta. Sebenarnya Haaland telah pun mendatangi kelanjutan kontrak besar bersama dengan Manchester City tahun lalu, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk dia minat Real, apa peminat Real Madrid terhadapnya. Jadi seorang usahawan tenaga boleh diperbaharui berjanji akan mendatangi Haaland jika beliau dipilih sebagai presiden kelab itu. Jadi Manchester City pula dilaporkan mengancam untuk mengambil tindakan undang-undang, dan buat masa ini Haaland boleh memberi tumpuan kepada Piala Dunia yang merupakan penyertaan pertama Norway sejak 1998, iaitu 2 tahun sebelum dia dilahirkan. Sebenarnya banyak tekanan lah untuk Haaland, tapi dia cakap dia lebih suka tekanan tersebut. Jadi dia akan meletakkan banyak tekanan kepada dirinya sendiri agar dia menjadi orang yang berjaya. Manakala Vinicius JR 60 juta berada di tangga kelima, mungkin disebabkan musim kurang baik di Real Madrid. Vinicius berpendapat Brazil bukan pilihan utama untuk memenangi Piala Dunia, dan dia juga menyebut Argentina, Portugal, Spanyol dan juga Perancis sebagai pasukan paling kuat ketika berbual pecit perkandungan Spanyol Ibalanes pada Februari lalu. Itu sedikitlah kata orang info abang kongsikan si suara penyokong di Selangor FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
2: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
4: Tuan muslimin dan muslimat yang rahmat yang sekalian, doa ya. Jangan tak doa. Baik, yang seterusnya, apa katanya muslimin dan muslimat sekalian, yakni ketentuan tadi yang ditentukan oleh Ta'ala sama ada baik ataupun buruk, bahagia ataupun derita adalah satu ketetapan Allah Ta'ala yang mutlak ke atasnya setiap makhluknya, yang tidak sesiapa yang dapat mengalangnya atau mengubahnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, disebut di dalam surah yang ke-58 tuan-tuan, ayat yang ke-49, sesungguhnya kami menjadikan tiap-tiap sesuatu dengan kadar, yakni takdir yang ditentukan. Tapi jangan serah kita kata ini dah ketentuan Allah Ta'ala, aku tak sembahyang ni dah ketentuan Allah Ta'ala. Jangan. Dia kata dia tak sembahyang, dia dah ditentukan Allah Ta'ala macam tu. Ingat Allah Ta'ala bagi tahu, innallaha la yukhayru. Allah tidak merubah. Kalau kamu tak mau sembahyang juga sampai mati, sampai bila? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Kan ramai orang yang macam tu. Dia kata dah ditentukan Allah tak sembahyang, nak buat macam mana? Tuan-tuan, Allah bagi tahu di dalam surah At-Tin tu, wattini wa zaitun wa turis ini azal badal din amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian dijadikan oleh Ta'ala manusia, sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk berfikir. Tapi sedikit yang berfikir, kata Allah Ta'ala, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Betul, sedikit. Berapa sop pagi ni? Berapa sop nanti di kedai luar sana nanti? Nak dibanding di masjid, berapa ramai yang datang solat maghrib, berapa ramai yang di pasar malam pula? Sini ada pasar malam? Nak ceritanya macam tu. Tuan-tuan, lagi ramai yang di pasar malam daripada yang solat maghrib. Allah dah bagi tahu sedikit sangat yang bersyukur. Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, menteruskan. Baik, yang seterusnya, inna allaha balighu amri qad ja'ala allahu likulli syai'in qadara. Ini disebut dalam surah yang ke-65 ayat yang ketiga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, melangsungkan, yakni urusannya. Sesungguhnya Allah yakni mengadakan qadarnya, yakni peraturan-peraturan bagi tiap-tiap manusia. Tuan-tuan, yang kita baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. wa yarzuqu min aysu la yahtasib. Ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wa yarzuqu min aysu la yahtasib. Disebut sampai innallaha ballighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Tuan-tuan, kata ulama, seorang ustaz bagi tahu, dan saya pernah bertanya, "Ustaz, kenapa ustaz selepas habis baca doa tak bangun dulu? Tak terus bangun? Biasa kita bangun tak? Imam tadi bangun tak? Lepas baca doa aja bangun. Sallallahu ala Muhammad." Betul, Mam? Seorang ustaz tu dia tak bangun. Dia tak ada macam tu. Kenapa ustaz? Apa amalan ustaz yang ustaz baca? Apa dia kata? Dia kata, "Saya baca Hasbi Allah wa ni'mal wakil 3 kali, dan saya baca ayat yang 1000 dinar ni 3 kali. InsyaAllah," dia kata, "tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, InsyaAllah bila kita baca dengan cara macam tu, apa yang akan berlaku di depan, Allah Ta'ala bagi signal dulu. Contoh, kita nak keluar rumah. Kita nak keluar ni. Nak pergi ke mana? Meru contoh. Baru keluar tengok-tengok, tayar kita dah pancik dah. Dah tukar dulu kat rumah. Allah dah bagi signal dulu. Sebab apa? Allah ni sayang pada kita. Tak mau tayar tadi pancik di tengah jalan sana. Allah dah bagi awal-awal. Apa yang akan berlaku di depan, Allah dah bagi signal. Boleh kita amal dulu sikit je. Boleh kita amal. Baca apa tadi yang pertama? Apa tadi? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. 3 kali je. 3 kali juga. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah aballighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadara. Boleh kita amal? Sehari sekali pun cukup. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan boleh? Tak banyak-banyak. 3 kali je, tak panjang pun. Tak? Ini dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang tak matiskan. Baik, sikit lagi. Dah masuk waktu suruk dah. Lepas ni kita terus sembahyang 2 rakaat. Dapat pahala umrah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Wa matasha'una illa ayyasha'Allah. Innallaha akana aliman hakima." Ini dalam surah yang ke-76. Ayat yang ke-30, ayat yang terakhir. "Kami tidak yakni menghendaki sesuatu melainkan jika Allah Ta'ala yakni menghendakinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana."
3: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali selepas

0: Mawaddah.
1: Kita tak nak berlaku ini dan itu, tapi Allah dah tentukan macam tu. Allah lah yang maha bijak, bijaksana. Apa yang diberikan kepada Allah Ta'ala, baik atau buruk, senang ataupun susah, bahagia atau derita tadi, mesti ada hikmah di sebaliknya Allah Ta'ala berikan. Mesti ada. Sabar tak sabar, syukur tak syukur, ataupun kufur ataupun ingkar kita terus. Dah, baik. Sesungguhnya orang yang menolak, yakni membenci ataupun mengingkari sesuatu ketentuan takdir Allah Ta'ala, maka dia kata tergolong di dalam orang yang kufur dan rosak iman, serta menjadi munafik yang akan yakni mendapat kemurkaan dan azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mengingkari takdir ketentuan Allah Ta'ala, maka dia mereka itu tergolong di dalam golongan orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya yakni besarnya pahala. Tuan-tuan tengok, inna izamal jaza ma'al izamal bala, wa inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu rada wa man sahita falahu suhut. Tengok ni tuan-tuan, inna izamal jaza ma'al izamal bala, sesungguhnya besarnya pahala itu yang diberikan kepada kita sebesar mana ujian yang diberikan kepada kita. Tuan-tuan, besar pahala diberikan kepada kita, besarnya mana ujian yang diberikan. Apa yang diuji pada kita? Tengok katanya apa dia. Sesungguhnya yakni besarnya pahala itu mengikut besarnya cubaan. Ada je ujian. Yang taya pancit, yang anak ini dan itu, semuanya tu tuan-tuan, ujian Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala yakni mengasihi sesuatu kaum, dicubanya kaum itu dengan satu yakni cubaan. Tanda Allah Ta'ala kasih dan sayang, dicubanya, diuji kita. Kan dulu ulama-ulama dulu bagi tahu kepada kita, bila kita sakit demam, doakan saya. Selalu kita macam tu tak? Doakan saya, saya tak kurang sihat ni. Tak apa, kita doakan juga. Allah sayang tu pada Tuhan. Allah sayang tu, tanda Allah Ta'ala sayang. Tuan-tuan, kata ulama, tuan-tuan, kalau kita ngaji tasawuf, tuan-tuan, kalau 40 hari kita tak ada uji, tak sakit, tak demam, contohnya, Allah tak sayang kita, Allah kurang sayang kita. Dalam 40 hari tak diuji, tuan-tuan, tak ada ujian, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah tak sayang kita. Tanda Allah Ta'ala sayang kita, Allah berikan kepada kita ujian, macam-macam ujian. Ini tengok, innal izamal jaza, Nabi kata ma'al izamal bala, besarnya pahala yang diberikan kepada kita tu besar mana ujian yang diberikan kepada kita. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, yang seterusnya yakni dicubanya kaum itu dengan sesuatu cubaan, sesiapa yang redha terhadapnya ia akan yakni mendapat redha Allah Ta'ala, dan siapa yang marah ia akan yakni mendapat murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi, siapa yang redha Allah akan berikan kepadanya keredaan, siapa yang marah murka Allah Ta'ala akan datang padanya.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 di Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang, 7.29 minit malam. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor, 7.31. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat, 7.29 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Ella dan Corey dengan lagunya Pergilah Sayang. Dah pun 6.57 minit petang. Terima kasih juga sahabat kita yang berada di Medan, Indonesia, juga tengah dengarkan Selangor Mesir RTM3. Juga terima kasih untuk Bahrain Suhud juga hadir menemani. Dan dia perlu nak kongsikan kepada anda di mana perkhidmatan aplikasi Smart Intelligent Parking SIP dan juga Flexi Parking alhamdulillah kembali beroperasi seperti biasa selepas gangguan teknikal yang menjejaskan urusan pembayaran parking di Selangor sejak daripada Selasa lalu. Jadi mesti kenyataan di Facebook, kedua-dua penyedia aplikasi tersebut maklumkan pengguna kini boleh menggunakan kembali perkhidmatan berkenaan untuk membuat pembayaran parkir seperti biasa. Tapi ramai juga yang cakap rosak lama pun tak apa. lama dapat parking percuma ya. Tapi itulah, apapun keuntungan kita kena percaya juga kan. Jadi Smart Selangor Parking turut merakamkan penghargaan kepada pengguna atas kesabaran dan juga kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh gangguan, selain daripada memohon maaf atas segala kesulitan yang berlaku. Amar Haikal dengan Gila Bayang, terus didengarkan PM Local Selangor FM, pilihan tepat.

ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

janganlah kita ni, hidup kita ni mengambil hak orang lain. Sama ada apa cara sekalipun, hak orang jangan kita ambil. Sebab antara benda yang paling menyebabkan seorang mati su'ul khatimah adalah menzalimi hak orang lain. Kita zalimi hak orang lain, kita dah booking untuk mati su'ul khatimah. Siapa di kalangan kita yang nak mengaji hari-hari, setiap Rabu, Khamis, Jumaat, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kita datang mengaji, tetapi nak booking su'ul khatimah. Siapa nak ambil risiko, silakan. Tak apa mati su'ul khatimah, yang penting baik sekarang. Yang penting orang nampak baik, yang penting kita baik sekarang. Selalu pergi masjid, bila dekat mati, mati su'ul khatimah. Kalau nak ambil risiko tu, ya Allah. Ambillah hak orang, zalimilah hak orang. Sebab Islam sangat menjaga hak orang walaupun satu sin. Satu sin yang kita ambil itu adalah penzaliman terhadap hak orang lain. Wajib kita memulangkannya.

mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang. Mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Hidup bukan untuk dibandingkan. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Tanpa sedar, kita hidup dalam dunia yang sentiasa membandingkan. Banding pencapaian, banding kehidupan, banding perjalanan. Dengan satu sentuhan skrin, kita melihat hidup orang lain. Seolah-olah semuanya teratur, sentiasa bahagia, sentiasa kehadapan. Dan perlahan-lahan, kita mula mempersoalkan diri sendiri. Kenapa hidup aku begini? Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku rasa tertinggal? Sedangkan apa yang kita lihat hanyalah serpihan, bukan keseluruhan cerita. Setiap orang berjalan dengan langkah yang berbeza, dengan ujian yang berbeza, dengan masa yang... Hidup ini bukan satu perlumbaan dengan garis penamat yang sama. Ia perjalanan yang unik, yang hanya kita sendiri boleh laluinya. Ada yang cepat berjaya tetapi belum tentu tenang. Ada yang lambat sampai tetapi hatinya terjaga. Dan itu tidak menjadikan salah satu lebih tinggi daripada yang lain. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, lihat hidup kita sendiri. Bukan untuk menghukum tetapi untuk menghargai. Apa yang kita ada hari ini mungkin doa kita suatu ketika dahulu. Maka jangan kecilkan diri kerana membandingkan babak belakang tabir kita dengan pentas hadapan orang lain. Hidup tidak meminta kita menjadi seperti orang lain. Ia hanya mengajak kita menjadi jujur dengan perjalanan sendiri. Hari ini, lepaskan keperluan untuk sentiasa membandingkan. Pilih untuk cukup, pilih untuk bersyukur, pilih untuk berjalan mengikut rentak sendiri. Kerana hidup yang tenang lahir apabila kita berhenti membandingkan diri dan mula menerima apa yang sedang kita jalani. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

KPM lokal di Selangor FM 7:47 minit malam. Saya menaikkan salat fardu maghrib pada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, yang masih lagi dalam perjalanan ya. Dilaporkan ketika ini Bukit Lanjan ke Sungai Buloh juga trafik bergerak perlahan. Begitu juga di Lebuh Raya Plus arah utara Plaza Tu Sungai Besi ke pusat bandar juga perlahan. Kajang ke Bangi, juga di Lebuh Raya Kesas E5 juga perlahan. Sifil ke Plaza Tu Sanwi dan juga Awan Besar ke Sukom. Dan nampaknya sampai di sini dulu yang sempat abang temankan anda, Mursi PM Lokal di Selangor FM. Selepas ni bertemankan N pula, okay, Mursi MS 812 seawal pukul 8 malam nanti. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal dengarkan kami. Okey, 8.18 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Harap baik-baik saja. Belum baru saya temankan anda dalam PM Lokal. Kini-kiran saya 4 jam berikutnya. Hari ini hari Khamis, saudara. Kalau hari Khamis ni memang kita panggil sebagai free and easy lah kan. Jam kedua kita tak ada untuk kita punya curahan hati. Tapi yang penting, saya tetap ada di sini temankan anda. Teruja tak? Okey, apa pun untuk anda yang sedang lagi dalam pemanduan pulang, berhati-hati kan, di mana lokasinya sekarang. Jauh lagi ke dengan rumah kan, berapa kilometer lagi kan. Walaupun kadang-kadang kita lalu jalan yang sama, tapi mungkin ada antara kita yang memang suka juga tengok keadaan lalu lintas kan. Sebab kita nak tahu sebenarnya berapa lama tempoh yang kita kena tempuhi setiap hari kan. Berapa banyak mungkin masa yang kita akan ada di atas jalan. Dan sedar tak sedar sebenarnya setiap hari kita habiskan banyak masa kita di atas kesibukan lah, rutin harian kita, kerja dan sebagainya. Jadi kalau ada lagi kelapangan masa bila sampai kat rumah tu, luangkanlah masa dengan anak-anak kan. Okey, apa pun untuk anda, terus kekal Siti dengarkan Selangor FM. Banyak lagu best menanti anda, antaranya lagu ini, Aduh Aduh Sayang. Hai.

terpadu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling

Dewa dengan Arjuna, Selangor FM pilihan tempat. Okey, 8.31 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, yang dengarkan kami walau di mana saja anda berada. Sebab kalau jauh pun anda boleh dengarkan melalui RTM Klik. Jadi alasan tu tak perlu ada pun. Tapi orang kata kan alasan ni cuma diberikan kalau kita tak nak aja. Pernah dengar tak pepatah yang mengatakan nak seribu daya tak nak seribu dalih? Biasanya dekat tembok-tembok bukan hospital ya, sekolah. Kan dinding kat sekolah dia macam itulah eh. Okey, terima kasih untuk anda yang hantarkan kiriman juga. Kalau ada lagu nak dengarkan, nanti saya akan siarkan lah. Untuk hari ni kita bolehlah siar awal sikit, almaklum sajalah eh. Sebab hari ni kita orang kata ada banyak kelapangan masa. Kecuali di jam ketiga nanti kita ada sembang bola kita lah. Yang ini macam biasalah bersama dengan FIFA Cup 2026, okay. Dan juga nak ingatkan kepada anda di mana maksudnya solat fardu isyak untuk hari ni. Okey, bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, iaitu untuk hari ini pada pukul 8.44 minit malam. Okey, begitu juga di Kelang dan Kuala Langat, manakala di Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.47 minit malam. Okey, ini waktu solat isyak untuk tanggal hari ini, saudara. Hari ini tanggal 2 Julai 2026. Apa pun yang dengarkan Selangor FM, teruskan kesetiaan anda. Okey, bersama dengan kami walau di mana saja anda berada. Okey, nak teruskan lagi. Kita nak layan dahulu. Ini dia lagu nyanyi daripada Hetty Saldini, Siapa Diriku Di Sisimu. Katanya. Terus dengan Selangor FM.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri, Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia di-matchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47% atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di itu perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejadian utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

Selangor FM pilihan tempat. Siapa yang rampas cerita mu? Tak tahulah. Ha, kan? Tak ada yang rampas. Dia pergi dengan sendirinya. Jangan disalahkan orang yang merampas, kan? Okey, sekarang dah pun pukul 9.26 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu yang aku darah cepat, hantarkan 0173304425. Lagu apa nak dengar tu malam-malam macam ni? Okey, saya akan cuba siarkanlah antara kiriman daripada rakan kita ni. Mainkan lagu Abang Temberang. Sambil-sambil hantar anak mengaji ni. Ha? Layan dalam kereta. Fendi rasa utama. Fendi, punya lewat saya hantar. Saya baca kiriman awak, Fendi. Entah-entah anak awak dah habis mengaji dah pun. Sabar je lah. Betul ke Fendi ni? Ada lagu Abang Temberang. Siapa menyanyinya Fendi? Oi, kan? Okey, tapi yang penting Fendi tetap orang kata, kan? Entah anak. Anak kalau mengaji tu berapa lama dia mengaji, Fendi? Kejap-kejap saya nak cari Abang Temberang. Siapa penyanyinya? Cuba beritahu siapa penyanyinya. Kita kalau nak cari tu, oh, tak ada Fendi. Betul ke ni? Tajuknya ni. Aduh, I cubalah bagi tu biar betul. Senang saya nak mencarinya, kan? Okey, nanti Fendi kalau Fendi dengar ni, Fendi hantar lagi tau Fendi tau. Lagu lain Fendi. Abang Temberang tak ada. Abang ni sekarang dah baik dah. Dia dah jujur dah. Dia dah tak ada temberang lagi dah. Dia dah berkata yang benar saja. Okey, lain dahulu ini dia. Lagu nyanyian daripada Opik, Rapuh. Terus dengar Selangor FM.

Kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva Presentation.

Itulah lagu daripada Wani Hasrita dengan Terlalu Memuja. Selangor FM, pilihan tepat. Okey, 9.45 minit malam sekarang ni. Selamat malam untuk anda. Dan jangan lupa juga di jam yang ketiga nanti kita akan sama-sama ikuti untuk kita punya sembang bola. Okey, kita nak tahu juga berkenaan dengan game yang telah pun berlaku untuk hari ini kan. Komen daripada peminat bola sepak kita. Dan pastinya untuk game yang akan berlangsung pada tanggal 3 Julai nanti. Okey, boleh terus hantarkan kiriman juga kalau ada lagu yang ingin anda dengarkan. Apapun untuk waktu ini, jom kita dengarkan dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Jasmine Sofia. Lagu berjudul Izin Sayang. Terus dengar selamat.

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Seperti biasa, jam ketiga kami bawakan untuk anda. Okey, kita nak sembang bola dan ramai peminat bola sepak yang kami bawakan untuk berkongsi pengalaman mereka, kan. Pasukan mana yang mereka sokong dan adakah ramalan mereka itu tepat seperti apa yang mereka harapkan. Dan antara yang ada untuk malam ini, kita ada Encik Saiful talian sekarang. Assalamualaikum dan selamat malam, Encik Saiful.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Ya, selamat malam. Di mana lokasinya sekarang ni? Di rumah ataupun mungkin di luar?
2: Saya di rumah, di area Pandan Mewah lah, Ampang.
1: Okey, orang Ampang lah ni.
2: Ya.
1: Macam mana perlawanan yang berlangsung untuk hari ini, tanggal 2 Julai? Dapat ketontong ketiga perlawanan yang berlangsung?
2: Apa yang England dengan DR Congo saya tengok.
1: Okey. Adakah menepati ramalan? England mendahului?
2: Tak, terkejut.
1: Terkejut? Kenapa terkejut? Bukan terkejut, ramai memang kerana menjangkakan England memang akan orang kata mengalahkan Congo ke?
2: Memang akan mengalahkan, tapi tak sangka England bergelut.
1: Oh, itu yang terkejut. Terkejut dan bergelut tu lah.
2: Bergelut pasal betul lah, macam orang cakap lah, apa sesuatu yang berlaku ni, apa yang penting adalah pengakhiran, kesudahan dia. So walaupun apa, Congo menjaringkan gol awal minit ke-7, England bergelut. Tapi akhirnya kesudahannya England menang, bangkit, comeback yang berlaku pagi tadi.
1: Comeback stronger orang kata.
2: Comeback is real.
1: Ha, kan? Kalau ikutkan gol awal daripada Congo tu, 7 minit pertama tu seolah-olah dah ada sinar harapan lah untuk Congo, kan. Sebab 7 minit dah score, kan.
2: Tapi, 7 minit.
1: 7 minit pertama
2: dan
1: betul.
2: Dan dia mendahului sehingga ke minit 75.
1: Ui, lama tu. Lama, bertahan
2: lama,
1: tu.
2: Lama bertahan. Defend dia 2 lapis apa semua, kan. Dan coach England Thomas Tuchel membuat segala-galanya, membuat pertukaran sana sini. Termasuklah Declan Rice, defensive midfield. Midfield digunakan sebagai back kanan untuk menambah pemain serangan. Sehingga akhirnya Anthony Gordon masuk dan melakukan 2 assist lah. Satu menusi tandukan Kane, dan satu lagi rembatan 11 minit kemudian. Dia tanduk tu minit ke-75, minit ke-86 dia rembat, tak tengok gol pun. Tapi dia tahu dia berada di posisi yang tepat, rembat gol, terus masuk. Walaupun sebelum tu England dah banyak kali attack apa semua, chances atas apa, garisan gol apa semua. Tapi keeper si Congo ni, Ampisar apa, dia cemerlang lah.
1: Betul-betul orang kata.
2: Empati, Leonard
1: membuat
2: empati.
1: Membuat pertahanan yang tepat lah.
2: Banyak kali itu. Dia
1: apa yang membuatkan orang kata akhirnya dapat juga ditembusi orang kata gol Congo ni? Mereka dah nampak letih ke waktu tu?
2: Satu asakan berterusan lah daripada England. Kiri kanan, depan belakang, satu skill individu lah. Beza antara pemain yang mahal dengan pemain-pemain yang
1: ada
2: rendah sikit lah, kan.
1: Yelah, faham.
2: Main Bayern apa semua, kan, yang yang kalau Congo ni main kelab-kelab kecil lah, kan.
1: Itulah
2: yang membezakannya. Di akhirnya, selain daripada Congo dah bertahan dengan baik, 2 lapis defend dia tau. Lepas gol tu 2 lapis defend dia intai untuk tambah gol melalui counter attack, kan.
1: Agak-agak kalau dapat bertahan je, asalkan tak apa ni, gol tak tembus je, kan, tak dibolosi je, insyaAllah orang kata Congo boleh mara ke pusingan seterusnya. Tapi itulah
2: kejutan tu.
1: Nyaris. Maknanya Congo selepas dia berjaya orang kata mendapatkan gol yang pertama, memang dia punya permainan lebih kepada pertahanan saja ke, ataupun memang dia pun sama juga, attack juga?
2: Tak, dia bertahan 2 lapis.
1: Bertahan je lah.
2: Saya tengok banyak kali England dapat bola je, defend dia ada 8. Cepat turun lah.
1: Oh, maknanya memang cuba bertahan lah. Kalau dapat
2: memang.
1: Kongo waktu tu, kalau dapat orang kata mendahului 1-0 pun dah cukup dah. Asalkan dapat mara kepusingan yang seterusnya. Tapi England terus asak-asak-asak. Akhirnya keputusan yang terakhir 2-1 kan. England 2-1 mendahului
2: ketajaman Harry Kane lah.
1: Itu dia.
2: Memang keputusan tepat lah. Dia berpindah daripada Spurs pergi ke Bayern kan. Dia dapat piala macam-macam dan dia banyak skor lah, 40 gol lebih saya rasanya season lepas.
1: Jadi Harry Kane ni boleh kita kategorikan sebagai hero lah yang membawa England mara ke pusingan 16 ni.
2: Yes, dia kan captain. Dia captain dan 2 gol dia tadi bermakna dia sudah 5 gol untuk Piala Dunia kali ni. 1 gol di belakang Messi dan juga Mbappe yang ada 6 gol lah.
1: Dan selain sebenarnya daripada orang kata kita Harry Kane ni sendiri yang berjaya membawa England mara ke pusingan 16, satu kejayaan juga untuk penjaga gol Kongo juga, sebab berjaya orang kata melakukan 5 penyelamatan. Maknanya kalaulah mungkin rapuh di situ, mungkin lagi banyak gol yang dibawa pulang oleh England lah. Mungkin boleh jadi 7-1 kan?
2: Ya.
1: Okey, dan itu kita sebut berkenaan dengan perlawanan di antara England dan juga Kongo lah. Dan perlawanan yang seterusnya adalah berkenaan dengan Belgium dan Senegal. Adakah ini menepati jangkaan?
2: Ya, menepati jangkaan juga. Dan penuh drama.
1: Yang penting drama tu yang seronok tu kan bila tengok.
2: Penuh drama. Dan saya rasa satu lagi drama. Benda yang sama adalah apa yang penting adalah kesudahannya. Apa yang berlaku di tengah-tengah tu biarkan dulu. Tapi yang penting adalah pengakhiran.
1: Ui, dah macam perhubungan.
2: Sebab saya kata gitu.
1: Kenapa
2: tu? Saya kata itu. Senegal menolongi 2-0.
1: Okey.
2: Menolongi 2-0. Kalau England minit ke 75 baru dapat gol. Yang ni minit ke 86 baru.
1: Lagi lama.
2: Baru tinggal 5 minit lagi nak habis barulah Belgium skor 1.
1: Lepas tu?
2: Minit ke 89 Belgium skor lagi 1 mesti Yuri Tielemans.
1: Dah ujung-ujung orang kata.
2: Dua sama. Masa tambahan. Minit ke 120.
1: Satu lagi.
2: Nombor 8 Senegal, dia pergi langgar Tielemans, dapat penalti. Penalti di hujung masa tambahan. Memang betul-betul drama lah.
1: Memang orang dapat kata
2: skor je habis.
1: Aduhai.
2: Itu yang drama tu.
1: Itu yang drama. Paling drama sebenarnya, mungkin yang paling sedih adalah penyokong Senegal lah. Dan pastinya pemain. Kan, sebab mereka dah, orang kata dah menghampiri dah untuk menguasai perlawanan kan.
2: 2-0 leading sampai 5 minit nak habis.
1: Jadi berdebor
2: boleh
1: lah.
2: Boleh kancing gigi je.
1: Berdebor lah. Tuan yang tengok pun jadi berdebor lah kat rumah. Kancing gigi.
2: Yalah. 5 minit nak habis tau.
1: Berdebor katanya dulu. Waktu jatuh cinta pun tak berdebor macam ni. Tengok perlawanan FIFA Cup.
2: Betul.
1: 2026 kan. Antara Belgium dengan Senegal. Yang penting drama tu yang membuatkan perlawanan tu jadi seronok lah kan sebenarnya.
2: Betul. Thrill. Orang kata thrill. Inilah bola sepak kan. Bola sepak.
1: Tapi memang menjangkakan Belgium akan mendahului ke macam
2: mana? Menang. Belgium menang. Tapi sengit lah. Jangka sengit pasal beza dua benua kan. Cara main Senegal. Senegal pun bukan calang-calang. Dia orang itu hari juara di AFCON, Piala Negara-Negara Afrika. Tapi ditarik balik pasal dia orang merajuk sekejap keluar padang masa dia kena penalti. Tapi kemudian dia menang. Tapi mahkamah putuskan untuk bagi kemenangan kepada Maghribi. Itu kisah dia.
1: Jadi orang kata drama tu bukan atas padang je, luar padang pun banyak sebenarnya drama yang berlaku kan. Yang menjadikan kadang-kadang pertembungan itu adalah sesuatu yang dinantikan untuk kita nak tengok macam mana aksi daripada pasukan itu. Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Nanti kita nak sambung lagi, kita nak tanya juga sebab ada 3 perlawanan. Kalau tadi kita dah sembang berkenaan dengan Belgium dan Senegal, masih lagi ada lagi nak ditanyakan soalan. Okey, tapi kita berehat dulu Cik Saiful. Kita nak layan dahulu lagu. Okey, ini lagu untuk FIFA 2026. Okey, terus dengar Selangor FM. We run the world.

0: Selangor FM pilihan tempat bersama dengan Encik Saiful selaku peminat bola sepak yang menyaksikan drama yang berlaku untuk perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Ada dua perlawanan kita bersembang untuk waktu ini. Kan pasti masih lagi bercakap berkenaan dengan perlawanan di antara Belgium dan Senegal, di mana Belgium telah menjuarai dan mara ke pusingan yang seterusnya menewalkan Senegal. Tapi apapun, kalau yang menyaksikan pastinya merasakan debarannya lah kan, sebab Senegal mendahului dengan 2-0. 2-0 sebenarnya dah cukup selesa, betul eh Encik Saiful eh?
1: Ha, boleh tahan
0: lah. Boleh kata selesa lah kan, sebab boleh, masa boleh. Sampai ke 86, minit ke 86 baru Belgium berjaya menjaringkan gol yang pertama. Maknanya tinggal berapa minit saja lagi, seolah-olah dah ada harapan dah. Tetapi itulah, kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Okey, jadi perlawanan ini cukup mendebarkan dan pastinya satu sorakan hebat lah dari penyokong Belgium lah apabila berjaya menjaringkan daripada satu gol, dua gol dan akhirnya gol yang ketiga dan membawa Belgium ke pusingan yang seterusnya lah. Okey, tapi kalau macam Cik Saiful sendiri memang menyokong Belgium ataupun Senegal?
1: Saya? Game malam tadi saya Senegal.
0: Tapi sebab Belgium dah menang, sokong Belgium macam tu ke?
1: Tak apa-apa nak sokong juga.
0: Tak apa-apa nak sokong, kecewa lah ni. Aduh mak.
1: Saya kalau tu saya pilih tim lain, saya tim saya lain.
0: Oh, jadi tim yang sebenarnya tim yang sebenarnya memang kalau orang katanya sokong pasukan mana, sokong pasukan mana agaknya?
1: France lah.
0: Oh, okey. Okey, seterusnya selain daripada perlawanan di antara Belgium dan juga Senegal, ada lagi perlawanan yang seterusnya iaitu melibatkan Amerika Syarikat dan Bosnia dan Herzegovina. Ini adakah menempati orang kata jangkaan di mana Amerika Syarikat berjaya ataupun mungkin memang mengharapkan Bosnia yang menewaskan Amerika Syarikat? Macam mana?
1: Okey, yang ni memang dari awal kita pilih Amerika akan menang, USA akan menang. Pasal
0: kenapa?
1: Satu faktor jurulatih dia, Pochettino ada pengalaman luas kan. Pochettino kan ada pengalaman luas di England dan macam-macam, di PSG pun ada. Dan lagi satu, dia bermula dengan cemerlang kan, USA ni. Dia belasah Paraguay 4-1 kan, lepas tu menang Australia 2-0. Cuma last game kalah 3-0 dengan Turki lah, tapi masa tu dah layak lah. So kelebihan selaku tuan rumah apa semua, memang kita jangka dia akan menang dengan Bosnia. Lagipun Bosnia pasukan yang baru kembali semula ke Piala Dunia.
0: Okey. Jadi ini menepati jangkaan lah. Cuma jumlah jaringan tu memang dijangkakan memang akan ada jurang sampai 2 gol ke? Ataupun mungkin jangkaan Cik Saiful mungkin menang tipis kan?
1: Bagaimana? Saya jangka dia masa main fantasy, you tahu fantasy FIFA tu kan, ada permainan tu. Saya letak dua pertahanan Amerika lah, pasal yakin USA lah, pasal yakin tidak akan bolos lah game ni.
0: Dan
1: tidak akan bolos dengan Bosnia.
0: Dan yang menarik ni sebab di awal 20 minit pertama permainan ni hanya orang kata untuk Amerika Syarikat sendiri dimainkan oleh 10 pemain saja, betul eh?
1: Bukan, dia sebenarnya USA memang menguasai perlawanan. Dan Balogun penyerang dia, dia dah skor sebiji tapi dia, dia offside. Kemudian sebelum rehat dia skor lah 1-0. Tapi pada minit ke 64 Balogun ni dia terpijak kaki pemain Bosnia Herzegovina.
0: Memang nampak terpijak dia, lah eh.
1: Nampak-nampak terpilih on dia punya apa, ankle tu.
0: Okey, faham. Lepas tu
1: tak jelas lah. Di rakaman pada gambar semua nampak jelas. So terus kena red card. So maknanya minit ke 65 sampai minit ke 90, dalam 25 minit lah main 10 orang.
0: Kurang
1: main 10 orang. Tapi pada minit ke 81, satu pemain tengah dia, Malik Tilman, dia skor gol kedua menerusi free kick lah. So kemenangan ni dia, Amerika ni lama dah tak menang peringkat kumpulan. Perlawanan kalah mati ni. So dah 24 tahun lah.
0: Dan Amerika Syarikat akan melayakkan diri lah untuk masuk ke pusingan 16. Dan katanya akan bertemu dengan Belgium dalam satu lagi aksi kalah mati.
1: Pusingan 16. Yang menang akan masuk ke suku akhir. Ini pun saya rasa Amerika boleh menang ni,
0: menewaskan Belgium. Berapa jangkaan agaknya nanti bila bertemu Belgium dalam pusingan 16 ni?
1: Ni tipis lah. Mungkin Belgium ada gol lah.
0: Mungkin 2-1.
1: Macam tu lah.
0: itu dia kan. Jadi ini melibatkan orang kata perlawanan yang telah berlangsung pada hari inilah, tanggal 2 Julai. 3 Julai bermula 3 pagi nanti kan, berapa jam saja lagi.

0: dia panggil esok.
1: Rasa yang ni CR7 turun tak?
0: Turun, turun.
1: Alright, okay. Dan menentang Croatia dan juga Switzerland menentang Algeria. Okay, kita nak tanyalah anggaran orang kata ataupun tilikan. Wah, tilikan. Orang kata yang mungkin lah Encik Saifu boleh anggar-anggar lah kalau perlawanan melibatkan Spanyol dan Australia ni, rasanya siapa yang bakal mendahului?
0: Spain menang.
1: Spain menang eh? Jauh tak menangnya tu?
0: Mungkin 2-0.
1: 2-0. Okey, kalau 7 pagi tu kita ada perlawanan Portugal, Croatia. Yang mana agaknya mendahului?
0: Oh, yang ni fight.
1: Yang ni fight eh?
0: Yang ni mungkin fight seri. Pasal apa? Dia akan menjadi pertarungan dua kawan karib.
1: Oh, okey.
0: Antara Ronaldo dengan Luka Modric. Ronaldo 41, Modric 40 tahun. Dua-dua pemain berusia 40-an. Kali pertama akan bermain dalam satu perlawanan yang sama. Bukan penjaga gol lah, pemain yang di padang lah maksudnya. Okey, dia orang pernah bersama di Real Madrid 6 musim. Daripada 2012 hingga 2018.
1: Sama.
0: 13 piala dia orang menang.
1: Bersama.
0: Termasuk 4 Liga Juara-Juara Eropah.
1: Okey.
0: Memang kawan karib lah.
1: Kan.
0: Fight ni fight. Tapi saya rasa lah Portugal menang lah.
1: Portugal menang kau. Walaupun kawan karib, mungkin ada sejarah bersama dulu. Tapi ini tentang membawa nama negara, pasti nak menunjukkan mana yang lebih, orang kata, lebih layak lah untuk kepusingan yang seterusnya.
0: Kedua-duanya dah wakil negara lebih 200 kali tau. Luka Madrid tu hari.
1: Oh, lebih 200 kali ya. Banyak betul.
0: Ini Luka Madrid kalau main pagi besok, ketujuh tu dia akan ke 201. Ronaldo dah 231.
1: Banyak maknanya orang kata.
0: Banyak.
1: Kalau dapat sekali wakil negara pun dah rasa bangga betul dah. Kan, tapi bayangkan dah lebih 200 kali membawa nama negara. Okey, pastinya akan menunjukkan orang kata kehebatan lah di atas padang kan. Tapi yang mana yang akan mendahului tu, adakah jangkaan itu tepat? Kan, Portugal berjaya. Dan selepas itu di pukul 11 pagi, ada satu lagi perlawanan melibatkan Switzerland dan Algeria. Yang ini rasanya mana? Switzerland, Algeria? Yang mana? Pilihan?
0: Ini fight.
1: Ini pun fight juga?
0: Macam balance.
1: Kekuatannya?
0: Pasal coach, kekuatan dia balance.
1: Sebab apa merasakan balance tu? Sebab memang sejarah perlawanan yang sebelum ni memang kedua-duanya ada kekuatan yang sama.
0: Pemain apa semua lagi pun. Coach Algeria ni dia ada kerakyatan Switzerland juga, pernah juga coach Switzerland.
1: Ada pula sejarahnya kan?
0: Ya.
1: Okey. Jadi ini kalau dalam orang kata balance mungkin, sekufu lah lawan sekufu. Orang kata. Berapa orang anggaran jaringan? Adakah seri?
0: Seri masa tambahan. Jadi penalti ya.
1: Maknanya masuk sampai penalti rasa, tapi kat penalti tu rasa siapa yang mendahului?
0: Algeria.
1: Jangkaan berapa? 2-1? 3-1? 3-2?
0: Mungkin 4 dah. 4-3 lah macam tu.
1: 4-3. Okey. Jadi ini antara perlawanan yang akan berlangsung lah pada tanggal 3 Julai, iaitu pada hari esok. Tapi anda boleh saksikan bermula 3 pagi. Okey. Ada perlawanan melibatkan 6 negara untuk memastikan mereka ini layak untuk kepusingan 16 eh. Okey. Jadi ini sekarang masih lagi dalam pusingan 32 lah. Okey. Bila kita sebut berkenaan dengan Spanyol dan juga Australia kan, kita nak tanya jugalah apa sebenarnya kekuatan yang dilihat pada kedua-dua negara ni.
0: Spanyol ni dia adalah juara Eropah.
1: Okey.
0: Juara Eropah 2024. Dia mengalahkan England. So skuad ni agak solid lah. Anak buah Di La Puente ni agak solid.
1: Alright.
0: Dan sebab tu saya pilih dia orang untuk ada chance lah menang. Dengan tidak bolos kan. Dia ada bintang-bintang dia macam Lamine Yamal apa semua tu. Dia dah macam dah pulih dari itu hamstring kan. Dia dah macam pulih. Lepas tu dia ada Mikel Oyarzabal ni, walaupun first game dia masa seri 0-0 dengan Capward tu yang kena kecam tu. Oyarzabal ni berapa lama? 25 minit ke tak sentuh bola sekali pun.
1: Oi.
0: Tapi game kedua dia sudah start skor 2 biji lah.
1: Faham.
0: So, bagus jugalah dia.
1: Itu kalau kita sebut kekuatan Spanyol tu sendiri. Kalau Australia, apa kekuatan yang dapat dilihat?
0: Australia ni saya kurang mengikuti.
1: Tapi setakat ini daripada rekod perlawanan sepanjang orang kata FIFA 2026 ni.
0: Cuma dia apa, coach dia adalah Ralf Rangnick.

0: Rafael ini gegang pressing ah.
1: Okay.
0: Press.
1: Okay.
0: Dia akan pressure dengan counter yang laju ah.
1: Oh, okay.
0: So dia gabungan pemain muda dengan pemain lama lah, macam Arnautovic tu. Marco Arnautovic dulu dah main EPL apa semua. Dia dah 37 saya rasa. Dia ada mata Sabitzer ni pernah dipinjamkan ke Manchester United. Lepas tu ada defend lah, David Alaba. So saya rasa counter attack dia bagus lah.
1: Pressing
0: dia bagus.
1: Itu daripada segi kekuatan Australia sendirilah. Yeah. Okey, sebab ada lagi perlawanan yang seterusnya, yang mana yang boleh anda saksikan lah. Ada tiga perlawanan kan, yang kalau memang menyokong, pastinya nak tengok perlawanan. Tapi kalau disuruh pilih lah kan, daripada tiga-tiga perlawanan yang akan berlangsung ni, yang mana akan jadi list nombor satu yang memang nak kena tonton? Cik Saiful.
0: Portugal dengan Croatia.
1: Portugal dengan Gorsha, sebab pertembungan melibatkan orang kata ialah macam tadi kita sebut Cristiano Ronaldo sendiri bersama dengan sahabatnya yang jadi tengoklah macam mana mereka beraksi kan, tapi bukan sebagai satu pasukan. Okey, sebagai pihak lawan jugalah di atas padang kan. Okey, Cik Saiful, sampai sini saja kita dapat sembang-sembang untuk sembang bola kita. InsyaAllah ada kesempatan kita sembang-sembang lagi kan, banyak nak ditanyakan. Okey, apapun terima kasih kerana kesudian meluangkan masa malam ini. Dan jangan lupa untuk saksikan tiga perlawanan yang bakal berlangsung bermula 3 pagi nanti. Kalau 3 pagi ni selalunya kalaulah kan orang kata mampu nak tonton, sebab dia kadang-kadang memang dia pilih perlawanan sebab almaklum dah nak simpan tenaga kerja dan sebagainya kan. Tapi andai kata nak tengoklah perlawanan 3 pagi, apa nak kena prepare untuk pastikan kekal bertenaga? Nak tanya orang lelaki ni.
0: Dulu minum kopi,
1: kicap
0: biskut.
1: Loh,
0: tapi bila dah semakin berusia ni, kopi habis, biskut habis, tertidur.
1: Oh, ngam-ngam. Kopi habis, biskut habis, game start,
0: tertidur.
1: Awaknya tertidur, lena. Bangun-bangun keputusan dah keluar dah. Begitulah.
0: Ini pun saya tak tengok ni game 3 pagi, tak larat ni. Tapi pukul 7 insyaAllah boleh tengok.
1: Pukul 7 insyaAllah eh. Yelah betul-betul. Yang penting kesihatan diri kena jaga. Yang mana larat, kudrat mampu. Bola-bola juga kan. Demam bola juga. Tapi kita tak nak demam betul-betul sampai kena makan parasitamol, tak nak. Okey. Apa pun, terima kasih Encik Saiful sebab berkongsi dengan kita.
0: Okey.
1: Juga kepada anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM, sebab selepas ni saya nak bawakan bersama dengan seorang lagi. Tapi kita layan dahululah. Kan maklumlah kita kan tengah demam bola awak. Malam ni ada Cristiano Ronaldo 7 pagi. Atau kita kena tengok. Out the break, cleaning out of plate, finna make bang, finna make history. Turn his pain into energy. Relaciones, posiciones, y

0: Pengarahan pilihan tempat FIFA Cup 2026, perlawanan, tiga perlawanan telah selesai untuk hari ini. Dan pastinya kalau tadi kita dah ada peminat bola sepak kita, kita nak bersama dengan pengulas pula. Kita ada Encik Amir di talian. Hello Encik Amir, apa khabar?
1: Hello, apa khabar? Khabar baik.
0: Khabar baik. Dah makan ke tu?
1: Oh dah.
0: Ha, makan apa?
1: Oh ini saya simple je ni. Ini saya ambil spaghetti saja.
0: Oh, kena. Orang kata macam lah, biasa-biasa je. Makan lobster je. Ah, macam tu. Yeah, yeah. Aduh, kita punya biasa-biasa tu jemput-jemput je tau.
1: Oh, lebih kurang je kat tu. Dia ada masa je.
0: Ada masa. Okey, hari ni ada tiga lagi perlawanan yang akan berlangsung. Yeah, okey, iaitu bermula 3 pagi nanti akan ada satu perlawanan. Dan perlawanan 7 pagi ini antara perlawanan yang dinantikan, saya kira perlawanan di antara Portugal dan Croatia. Okay, nak tanya pada Encik Amir sendirilah, kalau perlawanan di antara Portugal dan Croatia ni, yang mana agaknya menjadi pilihan, yang mana agaknya akan mendahului dan akan mara ke pusingan yang seterusnya?
1: Okey, saya meletakkan game ni di 50-50. Dua-dua pasukan ada peluang.
0: Kenapa? Ada peluang? Kenapa? Ulaskan.
1: Sebab dia ikut performance dia orang lebih kurang tahap yang sama.
0: Alright.
1: Croatia pun big name in the world. Mm-hmm. Dengan Portugal pun rekod dia juga baik dengan player yang dia ada sekarang.
0: Okay.
1: Slight advantage saja saya boleh letak dekat Portugal. Sebab dia generasi baru daripada midfield dia. Manakala Croatia pula, dia mostly generasi ni bersambung daripada 2018 ni World Cup, 2022. Dia bersambung ke sekarang. Sebab tu dia orang pun agak struggle sekarang. Sebab first game dia orang pun kalah dengan England 4-2 macam tu. Tapi still dia orang still sebuah pasukan yang solid lah untuk saya.
0: Itu dia. Jadi satu persaingan yang sengit lah akan berlangsung pukul 7 pagi nanti, melibatkan Portugal dan Croatia. Tapi kalau lah orang kata sengit lah, kekuatan 50-50, advantage tu akan lebih sedikit dekat Portugal. Ini jaringan yang berjaya sewaktu minit perlawanan ataupun semasa orang kata sepakkan penalti atau macam mana?
1: Jaringan akan berlaku semasa minit, semasa
0: perlawanan
1: minit,
0: jangkaan
1: saya.
0: Alright.
1: Cuma kini saya banyak letakkan berlarutan sehingga penalti.
0: Penalti. Jadi penalti yang akan menentukan yang mana akan
1: mana layak ke 16 terbaik.
0: Okey, tapi
1: ini jagaan saya.
0: Tapi kelebihan sedikit pada Portugal lah.
1: Pada Portugal.
0: Bermakna kalau berjaya pun tipis, begitu ke?
1: Tipis, ya.
0: Jadi kekuatan Portugal ini dilihat di mana? Adakah kerana ada Cristiano di situ? kita kalau Portugal ni, kita tahu orang perempuan ramai tahu Portugal ni Cristiano je.
1: Dia good greatest of all time, tapi untuk saya melihat game tu, saya tengok daripada midfield trio. Sebab kita ada tiga midfield trio untuk Portugal, pada saya the best in the world lah.
0: Alright.
1: Antara sekarang. Dia ada João Neves.
0: Okay.
1: Dengan Vitinha, dua-dua main dekat PSG. Chemistry yang cukup baik.
0: Alright.
1: Dengan Bruno Fernandes daripada Manchester United. Melengkapkan trio midfield untuk Portugal. Pada saya. Ingat, kita tak boleh lupakan Croatia juga, ada Portugal yang baik. Modric.
0: Okay.
1: Ballon d'Or 2018. Mateo Kovacic memang konsisten, dia like an engine untuk pasukan. All the way running box to box. Dengan satu lagi saya Brozovic. Dia dah main lama. Dia quite sometime dah main.
0: Jadi itu yang menjadikan mereka ini 50-50 sebab 50, kekuatan mereka samalah, kita kata kalau timbang tara tu sama beratnya.
1: Ya, cuma sebab saya beritahu untuk slight advantage untuk Portugal, sebab Portugal ni generasi dia masih lagi muda baru. João Mendes, Vitinha tu dia baru naik sekarang dekat world sekarang, prime. This is dia prime. Dia prime time sekarang untuk daripada pandangan saya.
0: Itu kalau kita sembang berkenaan dengan kelebihan yang ada pada Portugal, kelebihan yang ada pada kata pihak lawan lah. Tapi bagaimana dengan kelemahan yang mungkin boleh menjadi peluang juga kepada pihak lawan untuk memastikan dapat menewaskan Portugal ni?
1: Okay. Dari segi Portugal, saya rasa kelemahan dia mungkin taktikal tu terlalu, taktikal Portugal pada saya tengok tu dia design based on Ronaldo. Mungkin pihak lawan dah boleh menganggap, boleh membaca dengan kaji dia. Mungkin. Sebab pada saya tengok game tu, dia terlalu based on Ronaldo. Kalau ikut kualiti pemain yang lain yang lagi ada, masih banyak lagi sebab terlalu design based on Ronaldo. Dia punya pengaruh apa semua tu lah.
0: Itu kelemahan sebenarnya bagi Portugal sendirilah. Orang kata kan, walaupun mereka ada star besar di situ, sebenarnya
1: squad mereka sekarang ni untuk memang dah, kalau ikut daripada nama dan kualiti, memang dah terbaik daripada pasukan-pasukan lain lah kalau dibandingkan Croatia.
0: Okey, kalau di bagi Croatia sendiri, apa sebenarnya kelemahan yang mungkin dapat dilihat lah daripada Croatia ni?
1: Croatia dia agak lambat untuk memulakan perlawanan tu. Dia
0: lambat panas orang kata.
1: Dia bukan lambat panas, bila dapat bola tu dia untuk menyusun strategi tu dia agak lambat sikit daripada nak go through ke depan.
0: Adakah mereka terlalu merancang?
1: Dia dalam sifat berhati-hati. Dalam bertahan.
0: Faham?
1: Ya, sebab dia berlawan dengan Portugal, any simple mistake tu boleh lead to disaster.
0: Faham? Jadi berjaga-jaga tu mungkin akan orang kata menjadi satu kelemahan lah juga.
1: Sometimes you kena defense make you win. Macam tu lah.
0: Faham? Okay, itu kalau kita sebut berkenaan dengan antara Portugal dengan Croatia. Tapi kalau lah saya tanya kan kepada Encik Amir, anggaran agaknya walaupun Portugal ada kelebihan sedikit kan, mungkinlah dengan kelebihan sedikit tu dapat mendahului dengan satu gol, mendahului lebih satu gol. Jadi berapa jangkaan untuk perlawanan di antara Portugal dan Croatia ni?
1: Saya sebenarnya satu sama.
0: Satu sama. Dan akhirnya Portugal akan melalui penalti,
1: begitu ke? Penalti ni dia is an open game lah. Anyone make mistake, we cannot guess about penalti. Cuma saya masih meletakkan Croatia lah.
0: Berjaya mendahului sewaktu penalti. Okey. Okey, kita nak berehat seketika dahulu. Seketika nanti kita nak sambung lagi untuk sembang bola kita, boleh eh?
1: Boleh.
0: Alright, okay. Jamie, kita rehat dulu. Kita layan dahulu. Ini dia lagu Show Me katanya.

0: I'm trying to see if you can handle that.
1: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Ya, radio nombor 1 Orang Selangor. Okey, pas ini bersama dengan Cik Ami, pengelas bola sepak kita untuk malam ini untuk berkongsi dengan kita lah. Kita dah sembang tadi berkenaan dengan Croatia dan juga Portugal kan. Seterusnya pada hari esok jam 11 pagi di mana perlawanan yang ketiga untuk tanggal 3 Julai, kita ada perlawanan yang seterusnya iaitu perlawanan melibatkan Switzerland dan Algeria. Antara kedua pasukan ini, yang mana rasanya yang akan mara ke pusingan 16?
3: Saya meletakkan Switzerland.
2: Switzerland. Kenapa Switzerland?
3: Status masa dia.
2: Okey.
3: Sebagai juara kumpulan.
2: Okey.
3: Dengan kumpulan dia. Mm-hmm. Dengan pengalaman pemain-pemain yang dia ada sekarang lah. Daripada mm-hmm. World Cup sebelum ni, dia mm-hmm. still lebih kurang player yang sama. Dia hanya cuma tambahan.
2: Okey.
3: Ya, dengan Algeria. Okey, kita bercerita pasal Algeria.
2: Mm-hmm.
3: Kalau ikutkan prestasi dia daripada yang World Cup sebenarnya, dia agak merosot.
2: Okey.
3: Ya, dengan key player dia, Riyad Mahrez tu dah mungkin dah melepasi time prime-nya.
2: Waktu.
3: Dia dah sedikit melepasi. Mm-hmm. Dia macam Ronaldo lah kita cakap sebelum ni.
2: Kan. Faham.
3: Ya. Saya lebih meletakkan Switzerland untuk lepas 2-0.
2: Dan Switzerland ialah selain daripada juara kumpulan B, tanpa kalah menang 2 kali, yeah. Seri 1 kali.
3: Ya, yeah. Ya.
2: Yeah. Ah, kan. Dan
3: agak konsisten ni. Kalau kat situ kita boleh tengok konsistensi dia dekat situ.
2: Okey. Tapi kalau sebut berkenaan dengan mendahului ni, agaknya mendahului dengan jumlah berapa jaringan gol?
3: 2-0 dia dalam 90 minit.
2: Dan yang menarik berkenaan dengan pertemuan di antara Switzerland dan juga Algeria, ini merupakan pertemuan pertama.
3: Ya. Saya pun ada buat sedikit homework. Dia merupakan pertemuan pertama antara kedua-dua buah negara ni.
2: Okey, di mana dapat dilihat kekuatan Switzerland yang kalau dilihat daripada awal tu mungkinlah daripada segi konsistennya dan sebagainya kan, apabila 2 kali juara, 1 kali seri kan. Tapi daripada segi lain, mungkin daripada pemainnya ke atau bagaimana?
3: Dari segi pemain, dia setiap department tu dia ada pemain key dia yang bawa yang lain-lain ni. Contoh pertahanan dia ada Akanji, center back dia, Rodriguez, player yang dah berpengalaman. Dari segi midfield, dia punya Granit Xhaka, Fuller tu berpengalaman. Dengan dari segi serangan dia ada Embolo. Embolo ni dah sebelum World Cup sebelum pun dia dah main dengan Switzerland. Dia agak konsisten itu sebagai sebuah pasukan untuk Switzerland.
2: Itu kalau kita sebut berkenaan dengan Switzerland lah. Dia kalau sebut berkenaan dengan department ni, macam samalah kalau kita bekerja tu, setiap department ada dia punya senior dia, otai dia yang hebat untuk satu orang
3: yang
2: kata
3: nak,
2: task.
3: Nak bawa yang player-player baru yang dia blend in dalam pasukan.
2: Faham. Okay, itu kekuatan yang ada pada Switzerland. Kekuatan di yang dimiliki oleh Algeria bagaimana?
3: Algeria, saya tengok game Algeria ni, dia lebih kepada move to counter attack.
2: Okay.
3: Direct football. Midfield dia, kalau nak dibandingkan dengan Switzerland, dia bertemu mungkin lebih sikit untuk Switzerland. Lepas tu dia ada wing back untuk Algeria, main untuk City. Aik Nuri nombor 15 tu, dia left back sebelah kiri tu, dia selalu buat overlap and then untuk crossing ke bahagian goal lah. Itu daripada segi. And then daripada Riyad Mahrez sendiri, dia punya star player lah untuk Algeria. Mahrez ni, dia kekuatan dia boleh crossing ke deep box. Sebab tu player dia sentiasa bersedia. Macam striker nombor 9, saya Gauri nama dia. Dia sentiasa bersedia kat depan tu lah, mencari peluang lah untuk Algeria tu sendiri lah.
2: Itu dia. Okay.
3: Jangan lupakan Algeria ni, anak Zinedine Zidane, legenda kita tu, main untuk Algeria, goalkeeper.
2: Ada anak legend di situ.
3: Ya.
2: Itu dia. Itu untuk Algeria lah. Dan pastinya kan bagi mereka yang meminati bola sepak, kalau boleh memang nak tengok lah ketika-ketika perlawanan. Tapi kita sedia maklum kan, kerana perlawanan ini berlangsung pada 11 pagi kan, yang mana memang kadang-kadang kena kumpul tenaga. Sebab bagi mereka yang bekerja, pastinya tak nak lah ada masalah orang kata terlajak tidur dan sebagainya kan.
3: Betul.
2: Tapi andailah kata, tapi sebab perlawanan ini akan bermula pukul 11 pagi, tapi ini waktu kerja pula.
3: Betul.
2: Tapi tak tahulah, mungkin ada tempat-tempat kerja memang ada kelonggaran bersepenuh dengan FIFA ni kan, untuk sambil kerja tu sambil dapat hilangkan stres, dapat tonton dan sebagainya kan. Tapi nak tanya jugalah kepada yalah Encik Amir sendiri, kenapa perlawanan ini dia anggap menarik dan mesti tontonlah bagi mereka yang memang tak nak lepaskan peluang untuk saksikan
3: di antara Switzerland dengan Algeria ini?
2: Ya, betul.
3: Sebab kita akan dapat, pada saya kita boleh tengok kekuatan dari sisi baru untuk Switzerland. Kalau kita nak tengok Switzerland ni, selalu kita tengok mesti orang jangkakan paling jauh pusingan kedua macam tu. Mereka pun kalau menang pun akan pergi ke 16, 8 terbaik.
2: Okey.
3: 16 terbaik, 8 terbaik. Mungkin ini ini untuk masa kita tengok kekuatan Switzerland. Untuk pergi lebih jauh. Mungkin dari segi Algeria pula, kelebihannya untuk kita tengok adakah dia boleh bangkit daripada, sebab dia dia layak untuk 32 terbaik ni daripada tiket 3 terbaik.
2: Okey.
3: Adakah dia boleh buktikan sesuatu untuk dia mara lebih jauh untuk dalam World Cup kali ni?
2: Itu dia.
3: Pertembungan yang menarik kita boleh nampak kat situ.
2: Kan. Tapi siapa saja yang berjaya akan orang kata seterusnya akan.
3: Ya, itu yang bagusnya yang kita positive side daripada World Cup kali ni. Kita boleh nampak any team can win. Let's say yesterday Congo, England, by right semua akan 70 or 80% mesti akan letak England akan menang.
2: Betul.
3: Tapi anything right now, the positive side of the kali ni punya World Cup, kita boleh tengok anything can win. With the great tactical and determination, mindset and so on, kita anything any country can win lah.
2: Sebab pastinya bila dah atas padang tu akan ada pelbagai drama, pelbagai kemungkinan yang boleh berlaku. Mungkin pihak yang kita rasakan kuat, mungkin strong di atas orang kata permainannya, mungkin boleh tersungkur juga kalau tak ada sebab cara dan teknik yang betul.
3: Betul. Sebab jurang bola sepak tu untuk setiap negara tu dah semakin mengecil daripada dulu.
2: Faham. Bermakna kekuatan itu semakin menghampirilah.
3: Setiap negara itu dah tak jauh beza. Dia tak terlampau jauh beza.
2: Tapi itu yang seronoknya bila menyaksikan perlawanan bola sepak, bila kekuatan itu hampir setara. Jadi hampir persaingan setara. Itu akan jadi semakin sengit.
3: Itu yang kita sebagai peminat apa semua, kita ada assignment tu kita lebih bila nak tengok.
2: Teruja lah orang kata.
3: Ya, betul.
2: Jadi macam Cik Amin sendiri, untuk tiga perlawanan ni memang nak saksikan tiga-tiga ke atau memang kena select lah?
3: Saya kena select lah. Tiga tu saya biasa tengok malam. Saya tidur dan bangun balik. Malam pun England, Portugal pun saya bangun balik. Pagi tu pun saya bangun sekejap sebelum pergi kerja. Macam tu lah, kita kena arrange masa lah.
2: Tapi yang ini sebab perlawanan akan bermula pukul 3 pagi, tak silap saya, perlawanan pertama 3, lepas tu pukul 7 pagi. 7 dan yang terakhir pukul 11 pagi. Maknanya memang nak terus perlawanan kedua ke macam mana? Ketiga ni tetap kena on?
3: Ketiga kena on lah.
2: Kena on juga. Maknanya kena rehat ni?
3: Ketiga ni sebab dia kita nak tengok persaingan kat middle third. Middle third ni maknanya kawasan tengah padang. Sebab memang pertembungan untuk saya, saya rasa midfield, kawasan middle third tu memang ada pertembungan yang sangat sengit lah. Siapa yang dapat kontrol kat kawasan middle third tu, dia akan dapat the game lah. Dia akan game changer lah.
2: Faham. Okey, debarannya dah mula terasa. Kan, untuk nak saksikan siapa yang akan mara.
3: Macam Cik pula, Cik berasa game Croatia dengan Portugal, Cik lebih sokong.
2: Kalau tanya saya, saya ni kalau menyokong lebih kepada siapa yang saya kenal dalam, siapa yang kenal tu macam
3: Ronaldo lah.
2: Ya, mestilah kan. Tapi jangan tanya yang lain. Kita sesetengah je kita kenal. Jadi kita pula orang kata darah gemuruh, jadi memang tak boleh nak tonton sangat lah. Biar tunggu nanti final nanti. Lepas tu final nanti body side, siapa yang ada tu, yang mana agaknya ada orang kata yang kita rasa macam dia lah kita nak dengar. Kadang-kadang ada yang bila sokong bola ni dipengaruhi oleh orang kata seteng perkara yang berlaku di negara itu dan sebagainya kan. Tapi kita pun pastinya
3: dia luas, dia banyak faktor boleh tarik orang macam tu untuk menyokong lah.
2: Sebab ada juga yang saya temu bual, dia kata sebab ada kenangan, dia kata melibatkan negara itu, sebab dia kata saksikan pertama negara itu, tak silap saya dia menyokong Senegal, tak silap saya, sebab dia kata ada kenangan waktu dia kanak-kanak menyaksikan perlawanan bola sepak melibatkan Senegal, jadi dia ada bibit-bibit bersama dengan negara itu.
3: Macam tu. Saya, pasukan saya dah tak lepas, saya just raikan bola sepak lah setakat ni.
2: Tapi tetap ada option kan bagi mereka, sebab ramai juga yang saya tanya, memang kebanyakan daripada mereka pasukan yang mereka sokong memang dah tersingkir. Jadi mereka sentiasa ada option yang kedua.
3: Saya tak ada option sebab kita menyokong hanya satu.
2: Alright. Tapi itulah nak tanya juga, sokong siapa tu?
3: Sebab saya macam cik cakap ni, yang aku kenangan tu, saya sokong Germany sebab kenangan saya masa sekolah rendah 1994. Saya start sokong Germany, saya tengok dekat TV. From there, saya just follow up next World Cup mesti Germany.
2: Ada bibit di situ lah orang kata. Mungkin ada mereka yang sokong kerana kata, oh saya sokong Spanyol sebab saya dulu bulan madu di Spanyol. Contoh-contoh.
3: End up, saya kerja company German and then boleh, saya boleh cakap German sikit.
2: Macam tu lah.
3: It's link lah. Macam dia link.
2: Okey, kalau sebab boleh cakap Jerman dalam-dalam kan, kita nak tanya jugalah. Kalau nak kenalkan dirilah, nama saya Amir kan, dalam bahasa Jerman macam mana?
3: Macam Entschuldigung, minta perhatian. Ich heiße Amir Azri.
2: Kejap, ajar saya sebab lepas ni saya on air jam yang terakhir nak cakap Jerman dah ni. Macam mana?
3: Ich heiße. Nama cik lah.
2: Is Heise N.
3: Yes. So saya dari Malaysia. Ich komme aus Malaysia.
2: Ini betul kena latih lidah dulu ni. Susah ni.
3: Pagi ni kita fokus kepada Portugal dulu lah.
2: Itulah sebab alang-alang kan, dah ada orang bandai kan. Nanti saya buka kelas nanti roja-roja. Orang kata tak dapat lancar, dapat basic-basic jadilah.
3: Itulah, saya pun basic-basic lah sebab aku dah kurang bercakap sikit.
2: Apa pun, terima kasih sebab sudi luangkan masa bersembang dengan Selangor FM. Alright, terima kasih Encik Amir lagi. Apa pun kepada semua penyokong, termasuk Encik Amir jugalah, selamat menyaksikan perlawanan bola sepak yang akan berlangsung bermula 3 pagi nanti. Ada 3 perlawanan untuk hari ini, tanggal 3 Julai 2026, iaitu pada hari Jumaat. Tapi kalau kita kita kira kurang lebih berapa jam saja lagi lah untuk perlawanan yang pertama untuk tanggal 3 Julai, iaitu pada pukul 3 pagi nanti. Okey, jangan lupa untuk saksikan. Tapi ingat, kalau anda perlukan tidur, maka dahulukan tidur anda sebab itu lebih penting untuk menjaga kesihatan. Okey, jangan paksa diri kalau diri rasa tidak mampu. Kadang-kadang bertahan ni, dia kata kalau boleh letak apa-apa ni nak tahan mata, jangan. Kesihatan nombor satu. Okey, tapi kalau anda rasa nak, memang peminat bola sepak, nak tonton juga, tak boleh tak tonton, tidur awal apa ni, orang kata set alarm dan sebagainya, bangun bila waktunya. Okey, yang penting kena dapatkan tidur. Tidur sangat penting untuk pastikan cukup. Okey, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM, layan dahulu lagu bola lagi lah. Pukul 11 malam kita ada utama 11 malam. Lepas tu kembali lagi bersama dengan saya. Okey, ini dia daripada Danny Ocean, jodohnya Party Das. Ni tak tahu pasal apa Party.

saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasa.

Itu dia NASA dengan Nak Mati Lampu. Seperti mati lampu. Ada yang nak mati lampu dah gelap dah. Maknanya dah nak lena dah tu kan. Nak tidur lah. Esok kerja kan. Okay. Okay. Kena dahulukan dulu tidur katanya. Apapun terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Ada sahabat kita ni. Dia kata usah diragui Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dengan ucapan selamat malam. Dan nak berehat untuk semua pendengar Selangor FM. Teruslah menjadi stesen nombor satu orang Selangor. Terima kasih. Kan. Atas orang kata ucapan itu daripada Faizah Saat sahabat bernam Selangor. Okey. Juga ada Cikgu Noli juga dengan ke Selangor FM. Macam biasalah Cikgu Noli dari Tanjung Malim Perak. Okey, Berang Station ni. Dia kata, awak ketua eh? Ya, saya lah. Kan saya dah kata, saya akan teman Kak Isnin hingga Jumaat 8 sampai 12 malam. Kalau saya tak ada, maknanya adalah tu sebabnya. Ah, gitu. Okey, selamat berkonti di jam terakhir kita malam ni. Kita layan lagu yang diputarkan. Jadi pendengar setia malam ni, betul ke? Kedalena. Dia selalu malam-malam tu, dia kata dah bergolek lah, apalah kan. Kedalena. Dah tidur dah. Dah mimpi dah katanya, dah bercuti, dah mimpi jauh pergi. Okey, bercuti luar negara katanya. Okey, layan dahulu ini dia. Lagunya daripada Annie Zakri, Masing-masing. Selamat malam.

Radio Malaysia Selangor FM, itulah hari cinta finalis untuk anda. Okey, lagi nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah. Hari yang nak dengarkan lagu kan, yang mana sempat saya memang nak siarkan lagu anda supaya anda hari ni rasa bahagia, rasa seronok kan, rasa bestnya Selangor FM. Ah, macam tu. Okey, saya Isyrat dari Taman Raja Musa Kuala Selangor, nak dengarkan lagu daripada Wali Band, Aku Bukan Bang Toi. Memanglah kan, bukan Bang Toi kan, Isyrat kan. Okey, mana agak juga dengarkan lagu Ernie Johan, Kau Selalu Di Hatiku. Okey, nanti yang cair itau. Okey. Alright, apa pun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia lagu nyanyian daripada Black Hanifah. Katanya sabar, sabar-sabar juga. Tapi kadang-kadang kita ni darah muda. Darah muda.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Wan Ahmad dengan Terus Mencintaimu. Terima kasih untuk anda yang hantarkan kiriman yang nak dengarkan lagu kan. Semoga terhibur dengan lagu yang telah pun saya siarkan. Dan sampai ke hujung, saya bersama dengan anda esok hari Jumaat untuk hari yang terakhir untuk setiap weekday, Isnin hingga Jumaat, 8 hingga 12.30 malam. Saya akan bersama dengan anda dalam MH812. Okey, jumpa lagi esok malam. Apapun, semoga mimpi indah lah saya ucapkan. Yang masih lagi mungkin dalam pemanduan sekarang kan, mungkin keluar sekejap makan, dalam perjalanan pulang, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, juga yang meraihkan hari lahir juga untuk hari esok tanggal 3 Julai, selamat ulang tahun saya ucapkan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan segala kebahagiaan. Okey, lagu ini untuk yang meraihkan, juga untuk yang dekat atau mungkin yang dah jauh kan, selamat ulang

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda, Aizat Azam di sini. Temankan anda daripada pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa, akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya, Reza Zikri, yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang sedang mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Las malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan Nasional FM bersama dengan saya Aizat Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan, manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu, manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi ini Jumaat 3 Julai 2026. Dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Datuk Sheikh Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini. Teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dulu lah. Zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni. Sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita. Mengembalikan kenangan. Ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai orang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan. Juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang. Kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit, jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga, menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang bersantai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti kesilakan lalu lintas kan, untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setia bersama dengan kami.

Kehangatan aksi kalah mati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket kepusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini, penghampiran stesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan Haka, Biar Betul, menghiburkan anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik, dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarapan kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang. Jangan perut yang kosong kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiap ketugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati. Nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru, walaupun kenderaan tak banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Sememangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sesangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton di kaca TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahu ni apaan? Ha? Memang
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semua bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
8: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tau, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan. Dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita, kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh, dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar ujung bulan, saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah, tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz, lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya memang tak ada apa-apa, bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan, awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 150 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak, nak pinjam duit 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 150, minta pinjam 180. Defisit tu tuan-tuan. Toko jut mak dia. Eh kau ni bagi sikit minta pinjam banyak ke sekalian? Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak, dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan? Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan, saya nak beritahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya, Masya Allah Tabarakallah, nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last kali isteri dia nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal mustami'un al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluargamu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu itu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya. Boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajran sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajran qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ni tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya. Tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu. Kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita kata ustaz, saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku

"Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata ayun, penyejuk kepada mataku, ya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama." Dan jadikanlah aku, wahai Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, "Ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat?" Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata, tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu. Pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan. Rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata, tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, "Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak," dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid, tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga, tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. "Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai." Tuan-tuan, wanita mengandung ni, haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, "Abang, haid saya sampai." Sedih dia, tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni, tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, "Bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana, tuan-tuan. Abang kecewa ke bang?" Dia diam. Saya beritahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan, tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni, ustaz ni cakap kat saya, "Syekh, aku kalau dapat seorang anak cukuplah. Yang penting aku dapat tutup mulut orang." Saya cakap dekat dia, "Aku tahu kau tertekan. Tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang." Saya nak bagi tahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah je minta dengan Allah. Dan masya Allah, tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. "Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a." Disebutkan kepada kita, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa." Surah Ali Imran ayat 38. "Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan." "Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan." Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. "Innaka sami'ud du'a." Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak, tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: Hidup anda dengan irama nasi di sisi pilihan tepat.
1: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bayu artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor, Hello YB, Bandar Raya kita, BBK dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O edisi hari Jumaat ni 3 Julai 2026 bersama dengan 17 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan, temankan anda sehingga jam 10 pagi nanti. Okey, salam Jumaat, salam Saidul Ayam kami ucapkan kepada anda dan salam subuh juga diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Tepat jam 5.55 minit pagi tadi telah berkumandangnya azam dan akan masuk solat fardu subuh.
3: Okay. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Selamat pagi semua, salam subuh buat semua pendengar Selangor FM. Hari ini dah hari yang ke-17 di bulan Muharram, hari yang ketiga di bulan Julai, alhamdulillah.
2: Okey, jadi kejap lagi kami nak kongsikan kepada anda info sobasa. Ha, yang pagi ni tengah masak sarapan pagi, kalau dekat rumah ada 5 orang, masak untuk 5 orang. Kalau ada kat rumah tu 3 orang, masak untuk 3 orang. Ha, tapi lainlah kalau anda berniat untuk bersedekah berinfak pada pagi Jumaat ini,
3: Boleh lah masak lebih kan. Ataupun
2: Mungkin
3: ada yang nak masak pagi campur dengan tengah hari sekali, malam sekali.
2: Terus bawa sampai ke malam, perangat je nanti kan. Pun ada juga. Tapi kita risau sekarang ni sebab ada satu kenyataan yang telah dikeluarkan kat media sosial ni, iaitu isi rumah Malaysia bazir hingga 97.3 kilogram makanan setahun. Nantikan perkongsian yang lebih lanjut selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

Kehangatan aksi Kalamati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket kepusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan

0: FM 1009.
1: Anda juga boleh ikuti kami di semua platform media sosial, di Instagram, TikTok, di Facebook dengan kata caranya Selangor FM 100.9 MHz. Untuk anda ketahui apa yang akan berlaku di Selangor FM, mungkin ada rancangan baru, program baru dan juga di sekitar negeri Selangor juga kami akan update ataupun kami akan berikan gambarannya menerusi media sosial Selangor FM. Okey, dan sekarang ini kami nak kongsikan kepada anda. Tadi kita dah bagi tahu kan di mana setiap tahun kita ni, orang Malaysia ni dianggarkan membazirkan makanan di antara 31.9 kilo hingga 97.3 kilogram per kapita setahun. Ini bukan kata saya, tapi ini kata Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzzil Mahidin.
2: Speechless tengok kata apa berat bilangan berat makanan yang dibazirkan rasa macam wish.
1: Banyak kan?
2: Memang banyak betul ni.
1: Kita selalu dengar cerita ramai lagi tak cukup makan apa semua kan. Makan pun kena catu kais pagi makan pagi kan. Tapi rata-rata 97.3 kilo per kapita setahun. Dan beliau juga berkata, Ketua Perakawan ni berkata, Survey Indikator Isi Rumah Nasional NHIS 2025, pembaziran adalah lebih ketara bagi makanan diproses atau dimasak, iaitu 94.1% berbanding makanan mentah sebanyak 88.7%. Pun tinggi juga.
2: Dua-dua tinggi sebenarnya. Diproses pun tinggi, makanan mentah pun tinggi. Dan dua-dua rugi, dua-dua membazir sebenarnya. Dah penat-penat masak, tiba-tiba terbazir macam tu. Bahan mentah pun dah penat-penat beli ke, bazir juga.
1: Kan, kadang-kadang kita beli ni ikut panic buying, barang mentah tu waktu pergi beli tu troli tu nampak macam kosong, tak apa isi je lah kan. Alang-alang dah keluar ni buat standby, tahu-tahu dekat rumah tak guna pun, dan bazir. Dapatan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian besar pembaziran makanan berlaku selepas makanan telah disediakan, sekaligus menekankan kepentingan amalan isi rumah yang lebih baik dalam aspek perancangan hidangan, penyediaan makanan dan pengurusan lebihan makanan. Dan beliau juga kata 79.3% isi rumah membuang sisa makanan bersama sisa isi rumah yang lain, manakala hanya 20.7% mengamalkan pengasingan sisa makanan. Dahlah sisa makanan banyak. Masuk sekali dalam tu dengan lampin bayinya, dengan barang-barang rumah hanya. Dah barang-barang lain tu tak boleh dikitar semula sebabnya ada sisa makanan.
2: Okey, beliau juga berkata dalam satu kenyataan, itu tunjukkan bahawa pengasingan sisa makanan masih belum jadi amalan lazim dalam kalangan isi rumah, sekaligus beri cabaran kepada usaha untuk tingkatkan kecekapan pengurusan sisa organik dan kurangkan kebergantungan kepada tapak pelupusan. Dan mengikut jenis makanan, sayur-sayuran merupakan kategori makanan mentah paling banyak dibazirkan, iaitu 29.1%, diikuti buah-buahan 22.4% dan ikan atau makanan laut 15%.
1: Ini yang buat shell out lah ni.
2: Bagi makanan diproses atau dimasak pula, beliau kata nasi catatkan kadar pembaziran tertinggi, iaitu 16.7%, diikuti sayur-sayuran 15.8%, dan makanan yang dibeli dari luar 13.8%. Ini kes ramai yang tak makan sayur ni.
1: Itu pun satu juga kan. Lepas tu makanan yang dia beli di luar ni kadang-kadang terikut-ikut benda viral tu, beli banyak sekali, kenyanglah, buang je lah.
2: Kenyang satu kata viral je lebih.
1: Rupanya tak sedar. Itu pun antara faktor yang mendorong peningkatan dalam peratusan makanan yang dibuang ataupun makanan yang dibazirkan. Dan corak ini menunjukkan bahawa pembaziran makanan banyak melibatkan makanan segar yang mudah rosak serta makanan ruji yang lazim disediakan dalam kuantiti yang banyak. Dan Tuan Muhammad Uzi juga kata 19.3% makanan dibazirkan kerana sudah tamat tempoh, manakala faktor lain termasuk penyimpanan lebihan makanan di dalam peti sejuk atau peti sejuk beku terlalu lama sebanyak 81%, dan pembelian secara berlebihan sebanyak 15.2%, dan memasak dalam kuantiti yang berlebihan juga 15.1%, mendorong kepada peningkatan kadar pembaziran makanan isi rumah setahun.
2: Simpan-simpan, peram-peram, tengok-tengok dah tamat tempoh, dah expire. Jadi dapatan ini tunjukkan bahawa pembaziran makanan sebahagian besar dipengaruhi oleh amalan pengurusan makanan di peringkat isi rumah tu sendiri, khususnya dalam aspek perancangan pembelian, penyimpanan makanan dan juga kawalan kuantiti penyediaan makanan. Dan corak pembaziran makanan isi rumah di Malaysia didapati secara umumnya sejajar dengan trend global, iaitu 39 kilogram per kapita setahun.
1: Okey, dengan info ini sama-samalah kita renung-renungkan cerita ini. Kita duk cakap, saya ni kais pagi, makan nasi dengan kicap aja. Tapi ada juga.

0: antara kita rakyat Malaysia ini yang membazirkan makanan sayur-sayuran, nasi tadi paling tinggi lah.
1: Nasi dan sayur.
0: Nasi tadi. Tadi rasa macam lapor sangat, masak sampai 5 pot. Duduk dekat rumah 2 orang je, siapa nak masak? Tak apa. Esok pagi boleh masak, buat nasi goreng. Tiba-tiba esok pagi pun bangun lambat. Nasi tu basi gitu aja. Bila dah basi, ke mana perginya? Tung sampahlah diamnya. Okey, sama-sama kita renung-renungkan perkara ini. Dan jangan lupa untuk wawarkan juga kepada pendengar-pendengar yang lain, untuk lebih kita berhati-hatilah dalam pengurusan makanan dekat rumah ni. Okey, selepas ini kami nak kongsikan berkenaan dengan update terkini Piala Dunia FIFA 2026. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar, pusingan 32 Piala Dunia 2026. Lepas ini memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Baik, seperti yang kita sedia maklum, RTM adalah sebagai penyiar rasmi untuk kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 yang anda boleh tonton secara langsung ataupun penstriman langsung di RTM Klik secara percuma. Anda boleh menonton di Sukan Plus, di okay. Saluran TV OK, TV 1 ataupun di saluran TV 2. Okey, dan hari ini kita nak berkongsikan berkenaan dengan perlawanan yang ke-82. Kita sedia maklum juga ada 104 perlawanan dan sekarang ini kita masih lagi dalam pusingan 32. Manakala pada jam 3 pagi tadi telah berlangsungnya perlawanan ke-82 di antara Spanyol dan juga Austria. Spanyol mempamerkan aksi cemerlang untuk menewaskan Austria 3-0 dan mengesahkan tempat ke pusingan 16. Spain yang pergi, Austria balik kampung. Di mana jaringan telah dihasilkan oleh Mikel Oyarzabal pada minit ke-36. Gol pertama dalam perlawanan ini sebelum ke babak yang kedua. Kalau kita tengok banyak cubaan-cubaan yang telah dipatahkan oleh barisan pertahanan pasukan Austria. Saya juga boleh berikan pujian juga kepada goalkeeper Austria. Memang sangat-sangat mantap dan kerjasama bersama dengan barisan pertahanan mereka. Dan seterusnya untuk babak yang kedua, Lin.
2: Okey, babak yang kedua, Spain menambahkan lagi jaringan pada minit ke-66 menerusi jaringan Pedro Porro. Dan seterusnya di hujung-hujung babak kedua, Mikel Oyarzabal menambahkan lagi gol pada minit ke-89 menjadikan keputusan penuhnya Spain 3, Austria 0.
1: Okey, jadi dia tidaklah membawa ke babak masa tambahan dan juga sepakan penalti. Jadi Spanyol dan juga Austria berakhir dengan berkeputusan 3-0. Sama je saya tengok, lebih kurang macam perlawanan di antara France juga yang membawa 3-0 terus. Dia memang tempah tiket yang business class lah. Pergi ke pusingan 16 tu dengan business class lah, bukan ekonomi. Okey, dan seterusnya juga kejap lagi tepat jam 7 pagi, kalau kita tengok di saluran TV OK, dah mula dah grandstandnya untuk ulasan berkenaan dengan perlawanan ke-83 untuk pusingan ke-32 di antara Portugal dan juga Croatia. Kalau kita tengok dua-dua ni antara gegasi Eropah juga. Ini dua-dua ni ada pemain legasi, iaitu kalau kita tengok pemain legasi ini telah bermain di World Cup, di pentas dunia ini sebanyak 6 kali.
2: Dan kedua-duanya juga pernah menang betul ke saya sebut Ballon d'Or?
1: Betul. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Iaitu pertemuan dua legenda bola sepak di antara CR7 ataupun Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric. Kita boleh saksikan dalam perlawanan yang berlangsung pada awal pagi ini, yang berkemungkinan beraksi dalam Piala Dunia terakhir mereka. Dan Portugal dibimbing oleh Roberto Martinez dan mahu memperbaiki prestasi selepas kempen peringkat kumpulan yang tidak begitu meyakinkan. Dua seri satu menang. Colombia itu hari pun dengan pengakhiran yang agak sendu. Kita tengok perlawanan tersebut. Dan Croatia hadir dengan pengalaman luas dalam kejohanan kalah mati dan dijangka memberikan tentangan yang sengit. Ini cerita yang seronok untuk kita ketahui di Stadium Toronto, Toronto, Kanada, di mana pemenang akan mara ke pusingan 16 dan bertemu Spanyol. Dan Spanyol pula akan menantikan siapa yang menang, Portugal ke Croatia.
2: Okey, kalau kata Apis kata tadi, perlawanan Spanyol dan juga Austria merupakan perlawanan yang ke-82. Sedar tak sedar rupanya dalam 82 game lah kita layan dan berbaki
1: yang 82 adalah Spain, yang Croatia dengan Portugal ni kita akan saksikan untuk perlawanan yang ke-83.
2: Maknanya selepas ini berbaki lagi tolak yang Portugal dan Croatia ni berbaki lagi 21 perlawanan.
1: Okey. Jadi jangan lepaskan peluang. Mungkin anda yang belum ni, tak best lah World Cup ni, sama je. Tapi tiba-tiba seronok pula. Macam mana nak tahu ni? Ikuti kami di RTM. Kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Contohnya di Selangor FM, kami ada Minit Piala Dunia, kami ada Kopi Bola Pagi, kita ada Suara Penyokong dan Sembang Bola. Kalau anda nak tonton perlawanan 90 minitnya, anda boleh tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV. Okey. Baik, kejap lagi kami akan kembali kongsikan Al-Kisah kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Baik, anda juga boleh ikuti kami di RTM Klik. Ha, cari je dekat situ kategori radio. Ha, yang ada Selangor FM je. Ha, tekan situ. Boleh dengarkan kami. 18 jam sehari kami temankan anda bermula jam 6 pagi. Dan membawalah sehingga 12 tengah malam nanti. Okey, selamat pagi diucapkan kepada anda yang dah mulakan perjalanan. Hati-hati. Kami juga akan kongsikan info trafik semasa selepas ini. Ha, sebelum itu, kami nak kongsikan terlebih dahulu. Al-Kisah.
2: Al-Kisah.
1: Kita nak ucapkan selamat pulang ke tanah air kepada semua jemaah haji pada tahun 1447 Hijrah.
2: Alhamdulillah.
1: Ada pun dah sampai, saya rasa majoritinya dah sampai. Yeah. Ada segelintir yang lagi belum pulang ke tanah air. Kita doakan semoga mereka selamat pulang ke tanah air nanti. Dan segelintir isteri, ini cerita bab haji ni. Segelintir isteri yang sanggup bertahan walaupun tidak bahagia kerana takut dengan stigma masyarakat terhadap golongan wanita berstatus ibu tunggal ataupun janda kan. Menurut seorang wanita, neneknya juga melalui kehidupan penuh derita suatu masa lalu sebab berkahwin dengan lelaki biawak hidup. Okay. Ini yang kena tanggung lah eh. Okay. Dan mengimbas kisah keluarganya itu, dia kata neneknya bekerja sebagai penoreh getah demi membesarkan anak-anak dan menyara keluarga. Atuk hanya lepak kat kedai kopi. Tapi nenek tak bercerai. Nenek takut orang kampung mengata nanti tiada orang nak beli hasil getah. Sedih sangat. Itu antara komen dia, kenyataan yang dikeluarkan dekat media sosial. Masa tahun tu adalah tahun 1990-an. Nenek dapat pergi haji dengan hasil jual tanah kebun getah. Satu-satunya punca rezekinya tu kan. Orang kampung masih mengata sebab dia tak pergi haji dengan suami. Sampai akhir hayat, atuk tak pergi tunai haji. Atuk tak pernah fikir pun semua benda tu.
2: Jadi kisah nenek wanita itu meraih perhatian ramai selepas dia kongsi menerusi aplikasi media sosial. Rata-rata komentar meluahkan rasa sedih terhadap golongan wanita yang menderita gara-gara dianiaya suami. Jadi antara komennya, wanita yang kerja demi tanggung biawak hidup di Panas Serong dah jadi umpatan. Yang jadi biawak hidup tu langsung tiada siapa yang bersuara. Jadi susahnya jadi seorang wanita. Jadi warga net hanya mampu kirimkan doa untuk nenek wanita itu. Dan antara komen lain, zaman dahulu janda memang dihina, anak-anak janda pun dihina.
1: Okey, jadi itu satu ketika dululah kan. Jadi mungkin kejap lagi kita boleh dapatkan juga, sempena hari ini ANTT kan. Kita mungkin boleh dapatkan juga pandangan daripada pakar kita. Apa yang perlu dilakukan jika anda pernah berada di situasi begini. Ataupun apa yang boleh disarankan kan. Kalau kita tengok sekarang ini, berjaya tunai haji hasil jual tanah kebun sendiri. Tapi masih lagi jadi umpatan orang. Kalau kita dengar daripada psikologinya, kita boleh cakap je, biarlah orang nak cakap apa kan. Kita je tahu dia tak akan pernah ada pun dalam kasut kita. Tapi itulah, sampai bila. Kita ni orang luar bolehlah cakap, sabar je lah cik. Orang boleh ngata je, bukannya duit kita habis pun. Kita boleh cakap macam tu. Tapi yang mengalaminya tu,
2: sampai bila yang mengalami tu nak menanggung hasil umpatan tu, dan sampai bila juga orang yang mengumpat tu kena ada mentaliti yang sebegitu.
1: Okay, harapnya terus tabah kepada semua ibu tunggal yang sedang dengarkan Selangor FM. Semoga dengan kesabaran anda itu akan berbuah, akan menjadi asbab untuk anda berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kejap lagi kita akan bahas dalam ANTT berkenaan dengan topik Al-Kisah ini. Dan selepas ini jangan lupa juga kami akan bawakan rancangan refleksi di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Chua.

0: selera tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Aku nak hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita ni?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Hidup dengan rasa dia melihat. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Dalam kesibukan hidup, kita sering terlupa satu perkara yang paling dekat, bahawa setiap detik ini tidak pernah sunyi. Ada yang melihat walau ketika kita sendiri. Ada yang mengetahui walau tiada siapa bertanya. Kadang-kadang kita mencari makna hidup di tempat yang jauh, sedangkan makna itu hadir dalam perkara yang paling sederhana. Dalam nafas yang masuk perlahan, dalam hati yang kembali redha, dalam saat kita memilih untuk tidak membalas dengan marah. Hidup ini tidak meminta kita menjadi sempurna. Ia hanya mengajak kita untuk sedar. Sedari langkah yang kita ambil, sedari kata yang kita lepaskan, sedari niat yang kita simpan di dalam hati. Apabila kita hidup dengan rasa diperhatikan, kita menjadi lebih berhati-hati. Bukan kerana takut, tetapi kerana yakin bahawa setiap kebaikan tidak pernah sia-sia. Ada hari kita jatuh, ada hari kita tersasar, dan itu tidak mengapa. Kerana yang penting bukan seberapa jauh kita melangkah, tetapi ke mana kita kembali apabila tersalah jalan. Hari ini, jika hati terasa sempit, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan dan ingat, kita tidak pernah berjalan sendirian. Hidup ini lebih indah apabila dijalani dengan hati yang tenang dan langkah yang jujur. Saya, Dr. Azli Arifin, terima kasih kerana berjalan bersama dalam siri ini. Tenang je, dia ada.
4: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPS.

Itu dia nyanyian daripada Awi Rafael featuring Kakak Azraf dengan tajuk lagunya Ada Jalannya. Ha, kalau sesak kat depan anda tu, insyaAllah ada jalan lain yang bakal kami kongsikan dalam info trafik jam yang seterusnya selepas ini. Dan jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur bagi mengikuti utama jam 7 pagi. Dan antara lagu-lagu yang bakal menanti anda selepas ini.

0: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
3: 70-an.
4: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
3: 80-an.

0: sertifikat pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Malaysia kekal mengamalkan dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali dalam mendepani lanskap geoekonomi serta geopolitik dunia yang tidak menentu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, strategi yang dirancang rapi itu penting bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan serta membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat, bebas daripada sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Ini pula berkaitan isu pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik milik bank. Pengguna boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa Rabu lalu.
3: Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84%, hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Mengulas berkenaan pelaksanaan Budi Madani Diesel pula, Datuk Fahmi memaklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program Budi Diesel Madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bagi mengelak salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Jelas beliau, padanan maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen, lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Susulan pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Langkah itu membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok, kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Kementerian Pendidikan memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
6: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 selepas menundukkan Austria 3-0. Dalam aksi kalah mati di Los Angeles awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agong Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bila memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif, selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM, pengguna boleh adu kepada bank negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: RTM. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, salam pagi Jumaat. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sasaran rasmi Jabatan Meteorologi

0: jam. Jalan raya bukan lintah lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat pagi. Sekarang ini dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O, anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis, temankan anda. Nak cerita dululah lagu yang

0: Bio Artis.
1: Okey, dan sekarang ini kami nak kongsikan bio artis untuk anda. Cerita berkenaan dengan biduan Nita Negara. Selepas lebih 3 dekad mempertahankan legasi sebagai antara figura paling berpengaruh dalam industri muzik tanah air, biduan Nita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza terus melakukan pencapaian baru apabila tampil dengan lagu bahasa Mandarin.
2: Oh.
1: Penuh pertama, penuh tau, bukan yang sikit-sikit punya. Okay. Yang pertama kali dilakukan sepanjang perjalanan seninya dan menerusi karya berjudul Be Like Water. Siti ataupun Tok T bukan sahaja merealisasikan impian sekian lama tersimpan, malah membuka lembaran baharu menerusi kolaborasi sulung bersama dengan penyanyi tempatan yang mencipta fenomena di China, iaitu Firdaus. Dan lebih Firdaus, Firdaus nama dia, bukan Firdaus Musa yang pemula sukan tu.
2: Bukan.
1: Lebih istimewa lagi, karya ciptaan dan tulisan sepenuhnya oleh Firdaus itu juga telah diterbitkan sebagai sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR Kuku International Mall Berhad, menerusi projek khas sekaligus mengangkat mesej kemanusiaan menerusi bahasa muzik.
2: Okey, mengulas pencapaian itu, Datuk Seri Siti ataupun Tok Seri T berkata beliau bersyukur kerana impian untuk rakam lagu dalam bahasa Mandarin akhirnya menjadi kenyataan selepas keseluruhan proses dipermudahkan, dan beliau bersyukur dan terima kasih kerana impian untuk sampaikan lagu dalam bahasa Mandarin akhirnya tercapai dan semuanya dipermudahkan. Firdaus datang ke rumah beliau berbincang dan terus kata rakam saja lagu ini. Ia kemudian menjadi projek di bawah SN Legacy yang beliau terbitkan. Menurut beliau lagi, Be Like Water turut tampilkan susunan orkestra oleh komposer tersohor Aubrey Suito. Selain bawa pendekatan vokal yang lebih sederhana namun syarat dengan emosi.
1: Dahsyat lah. Saya dah tengok dah dia punya teaser tu. Memang dahsyat kan. Dalam lagu ni, beliau tidak banyak menggunakan nada tinggi seperti kebiasaan kerana ia bersesuaian dengan maksud lagu yang diibaratkan seperti air. You know, water.
2: Be Like Water.
1: Jadi saya menyanyikannya dengan lebih tenang tetapi tetap mahu menyampaikan emosi yang mendalam, kata beliau. Dan mengakui berdepan cabaran menghafal lirik dalam bahasa Mandarin, Tok T kata proses itu menuntut komitmen lebih besar lah memandangkan jadual kerja yang agak padat sekarang ini. Dan ditanya sama ada sudah mengenali Firdaus sebelum ini, Tok T kata dia sudah mengikuti perkembangan penyanyi itu, terutamanya kejayaan mencipta nama di negara China. Dan apabila dia semakin popular dan tular, ramai bercakap mengenai penyanyi Melayu yang berjaya mencipta nama di sana. Dan ketika menonton sebuah konsert 2 tahun lalu, beliau melihat sendiri sokongan luar biasa peminat terhadap persembahannya. Jadi beliau pun memang adore dah dengan Firdaus ni. Tak sangka lah kan, dengan ialah aturan yang telah tertulis, mereka berkolaborasi dalam sekaligus dalam masa yang sama juga, Datuk Seri Siti Nurhaliza ni tercapailah impiannya untuk
2: rakam lagu Mandarin. Okey. Sementara tu, Firdaus akui kagum dengan kemampuan Tok Seri T menyampaikan lagu dalam bahasa Mandarin walaupun tak pernah pelajari bahasa Mandarin secara formal. Jadi katanya dari segi sebutan ia sudah hampir sempurna, kerana orang Melayu yang tak pernah belajar bahasa Mandarin bahasanya mempunyai perbezaan pada penggunaan lidah dan sebutan. Jadi dalam tempoh 3 jam untuk ajar Tok Seri T menyambut beberapa kataan, hasilnya sangat baik.
1: Okey. So maknanya fast learning jugalah Tok T ni kan. Takkanlah tak fast learning, biduan Nita Negara kot. Jadi harapnya lagu Be Like a Water ni bolehlah mendapat tempat di hati pendengar tak lama saja lagi. Okey, jadi terus dengarkan Selangor FM, dan kita nak kongsikan juga kepada anda selepas ini topik untuk Kopi Bola Pagi. Nak tahu apa cerita yang akan kami bawakan selepas ini untuk kita bawakan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026? Terus bersama dengan kami di Selangor FM.
3: Aksi dramatik, jaringan epik, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Kami bawakan untuk anda Kopi Bola Pagi pada hari ini, hari Jumaat 3 Julai 2026 bersama anda ke 17 Muharram 1448 Hijrah. Singkat saja sebab selepas ini kita akan ikuti ANTT Apa Nak Tanya-Tanyalah bagi menjawab persoalan agama anda yang boleh anda mula hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp dan menggunakan talian WhatsApp yang sama juga, iaitu 019-330-4425. Kami nak anda komen berkaitan dengan topik pada

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Itu dah nyanyian daripada Amy Mazura dengan tajuk lagunya Putri. Terima kasih Putri yang sedang dengarkan Selangor FM. Sekarang ini kita dalam Kopi Bola Pagi.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Dalam Kopi Bola Pagi, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Tapi kita hari ini, jikalah pasukan yang tersingkir ini diberikan peluang kedua, anda rasa apa yang perlu diubah? Saya nak raikan komen daripada Fidaus dari Kuantan. Wah, jauh dia terbang dia telefon kita ni. Kalau Jerman yang tersingkir itu diberi peluang kedua selepas tersingkir menerusi penalti untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini, saya rasa mereka tentu nak selesaikan perlawanan dalam dalam minit, 90 minit. Penentuan penalti memang perlukan mental yang kuat, tapi lebih baik elakkan sampai ke situ. Ya, saya setuju. Untuk pasukan-pasukan contohnya Belanda, kalau mereka diberikan peluang, mesti mereka nak gol awal. Kalau bawa ke penalti ni, memang kita sedia maklum. Memang rezeki je yang akan mengubah segala-galanya.
2: Ya, okey. Menarik satu komen daripada Faizal dari Putrajaya ni. Katanya, saya kalau boleh saya nak Kongo yang masuk, bukan England.
0: Oh. Ramai, biasalah haters kan. Biasalah tu haters, semua nak yang yang apa, underdog yang masuk ke peringkat seterusnya.
2: Tak
0: kan,
2: tak jangan risau siapa, kita geng.
0: So maknanya kalau diberi ke peluang kedua, nak Kongo yang pergi bukan England lah kan. Tapi itulah, impian tu hanya tinggal kenangan sajalah. Keputusan rasminya telah pun keluar, di mana England yang akan para ke pusingan 16, pusingan 16 yang terbaik bersama dengan Brazil, bersama dengan Norway, di mana England akan turun ke pusingan 16 nanti menghadap ataupun menghadapi tentangan daripada pasukan tuan rumah, iaitu Mexico. Okey, ada komen lagi dari Laila Seremban. Dia kata, bagi saya kalau Perancis tak perlu ubah banyak.
2: Okay.
0: Tapi kalau ada peluang kedua, mungkin mereka boleh beri lebih banyak peluang kepada pemain simpanan supaya semua kekal cegas hingga ke final. Okey, ini pandangan yang baik juga, sebab kita tahu France memang dah mara ke pusingan 16 dengan membawa tiket business class mereka 3-0 kan. Berjaya mengatasi pasukan France, pasukan Sweden dengan selesanya. Tapi betul juga kata Laila, kalau dah tahu pasukan tu macam tak balance kan, mereka lagi kuat, kalau boleh bagi juga pemain-pemain simpanan, supaya nanti kalau kecederaan berlaku, dah adalah pemain-pemain pilihan yang lain kan. Tak adalah tertumpu kepada pemain utama saja.
2: Okey, Siti dari Kajang katanya, latihan sepakan penalti wajib dipertingkatkan, khususnya kepada semua pemain, tak kiralah serangan ke, pertahanan ke, pemain simpanan ke, semua, sebab banyak pasukan hebat tersingkir hanya kerana gagal sempurnakan penalti.
0: Okey, itu pun mantap juga. Okey, itu antara komen-komen yang ada. Mana lagi ni? Mungkin anda, pandangan anda yang berbeza. Sebab apa kita suruh cepat sikit dalam hari Jumaat ni? Kopi Bola Pagi hanya berlangsung selama 30 minit sahaja. Sebab kita nak bawa vibe kan Piala Dunia ni, sementara kita menantikan ANTT yang akan bermula jam 8.15 minit pagi nanti. Selepas ini juga kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Jumaat. Trafik bergerak perlahan, jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Lebuh Rayuk Utara Selatan, E1 perlahan dari Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Di NKVE perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam, juga Plaza Tun Damas.

0: Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit ke atas senggok e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Itu dia Haziq Rosbi dengan tajuk lagunya Nur Lela, Gadis Melaka. Ulang melingkau di atas pagar. Terima kasihlah kepada rakan-rakan kita yang mungkin berasal dari negeri Melaka tapi menetap di negeri Selangor untuk mencari punca rezeki lah. Okey, kami ucapkan juga selamat bertugas kepada anda yang dah pun mula tugasan anda di tempat kerja seawal jam 7.51 minit pagi. Kalau kami awal sikit lah, pukul 5.30 ni. Sambil-sambil tu juga kita menonton di TV OK perlawanan di antara Portugal dan juga Croatia. Dah masuk ke separuh masa yang kedua dah selepas ini. Sekarang ni tengah berehat. Mungkin ada perancangan-perancangan yang mereka ingin lakukan. Ini peluang kedua mereka. Selepas dah separuh masa pertama dah berakhir dengan keputusan 0-0. Berbaki satu lagi 45 minit yang seterusnya. Jadi inilah peluang kedua mereka. Apa yang mereka akan rencanakan untuk menghasilkan gol? Tak tahulah. Adakah boleh diterjemahkan di dalam padang ataupun akan berakhir dengan sepakan penalti? Kita pun tak tahu kan?
2: Ini ada komen dari Kumar dari Puchong, katanya, saya akan ubah mentaliti pasukan. Bila bolos satu gol, jangan cepat mengalah. Terus percaya masih ada bangsa untuk bangkit. Dan juga kalau pasukan yang dah orang kata leading tu, jangan cepat leka. Macam contohnya Senegal dah leading 2-0. Tiba-tiba leka lah pula, Belgium terus pintas. Potong tangan corner.
1: Itulah. Itu pun kalau diberi peluang kedua, saya pun berpendapat yang sama juga. Kalaulah diberikan peluang yang kedua, harapnya pasukan Senegal tu boleh bertahan sehinggalah ke usia penamat. Kalau, ya Allah, sikit sangatlah. Minit 86 dengan minit ke 89. Boleh kena pula 2-0. Lepas tu di penghujung 80. Apa ni? Masa tambahan boleh dapat pula sepakan penalti.
2: Silap sikit je tu.
1: Itulah. Okey, Farah Putrajaya pula, pada saya peluang kedua bukan hanya untuk pasukan yang kalah, tapi pasukan yang menang pun perlu belajar daripada kesilapan. Sebab di Piala Dunia ni, setiap pusingan lawannya semakin sukar. Siapa yang cepat memperbaiki kelemahan, dia yang lebih dekat dengan trofi. Jadi ini antara peluang kedua yang bukan tertuju kepada pasukan yang kalah juga. Kerana mereka banyak lagi masa untuk memperbaiki kelemahan mereka. Sebab ada 4 tahun lagi untuk melangkah ke Piala Dunia yang seterusnya, iaitu pada tahun 2030. Tapi ini yang masih lagi mara ke pusingan ke-16 terbaik ni, ada masa sikit saja lagi untuk anda check balik, perbaiki, berkemaskan lagi corak serangan, corak pertahanan mereka, supaya mungkin mereka boleh layak ke semifinal. Okay?
2: Satu lagi, Daniel dari Subang Jaya. Saya rasa pengurusan kecergasan penting, sebab bila masuk separuh masa kedua, ramai pemain dah nampak keletihan. Ni tak kira pasukan lah.
1: Okay, so maknanya ialah memang agak penat lah, sebab masa mereka tu agak panjang. Memang ada hydration break pada minit 22 dengan minit 65 kan. Tapi kita kena tengok extra time dia pun tarik 4 minit. Extra time dia tarik akan 8 minit. Itu kalau bawa pula lagi masa tambahan, kalau kedua-dua gol tu masih seri, lagi seri, main lagi 30 minit. Dalam 30 minit ada extra time lagi. Okey, jadi kita doakan semoga pasukan-pasukan kegemaran anda, pasukan-pasukan yang anda pilih itu akan mara ke peringkat seterusnya. Sebab apa? Dalam bola sepak ni, bukan semua pasukan akan dapat peluang kedua. Jadi di pentas Piala Dunia atau satu kesilapan boleh menamatkan impian untuk bergelar juara. Sebab tu setiap minit, setiap hantaran, setiap keputusan sangat-sangatlah berharga. Jadi dalam kehidupan juga, kalau kita masih diberi peluang kedua, jangan sia-siakan. Kalau kita pernah membohong, kita masih lagi diberikan kepercayaan, jangan ulanginya. Okey? Jadikan kesilapan sebagai pengajaran, bukan alasan untuk berputus asa.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan ENTT.
3: Apa nak tanya? Tanyalah #berentasi.
1: Okey, kita ingatkan lagi sekali kepada anda, kalau ada soalan, hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp 019-330-4425. Ada yang cakap dekat sini, tapi tak real lah kalau hantar WhatsApp nak nak telefon dekat konti. Boleh. 0322873203 atau 0322873204. Selepas ini dalam jam yang berikutnya, anda boleh hubungi kami, okey? Lagu-lagu menanti.